0: Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
3: Rasputi Prabowo.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
4: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
1: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
6: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: PMD mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
6: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
1: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
3: Ek saath khade hain.
6: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan

0: peluncuran satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
2: Laporan khusus.

0: berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog.
1: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
1: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
0: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
2: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
0: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
3: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
0: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
3: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
0: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
4: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal yang kita kerjakan, teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul kita.
0: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau. Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
6: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
7: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
8: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak, agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
8: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
10: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
11: You know that, selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
10: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
12: Ini kami masih menunggu jawaban, waktu, dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
10: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe. Namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sih. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
2: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
3: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
4: Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan stok beras nasional aman hingga Mei 2027 dengan cadangan beras pemerintah atau CBP di Perumbulok mencapai rekor tertinggi sebesar 5,2 hingga 5,3 juta ton. Stok ini berfungsi sebagai bantalan strategis untuk menekan gejolak harga dan juga menjaga pasokan akibat potensi dampak kekeringan ditambah lagi dengan fenomena El Nino. Berdasarkan proyeksi Bapanas, stok tersebut diklaim mampu memenuhi kebutuhan nasional untuk 10 hingga 11 bulan ke depan, jauh melampaui estimasi durasi fenomena El Nino. Jadi kalau dari data terakhir yang bisa kami sampaikan bahwa stok cadangan beras pemerintah CBP di Bulog telah mencapai sekitar 5,17 juta ton hingga akhir Juni 2026 atau disebut tertinggi dalam sejarah menurut Bapanas. Jadi untuk proyeksi neraca beras 2026 produksi sebesar 34,76 juta ton, kemudian konsumsi 31,1 juta ton. Estimasi stok akhir tahun mencapai 16,24 juta ton yang diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan sekitar 5 bulan pada 2027. Nah, bagaimana sebenarnya untuk masalah stok beras ini? Dan apa yang mungkin harus diperhatikan juga tidak hanya soal angka stok, tapi bagaimana juga dengan distribusinya? Karena laporan dari berbagai kalangan termasuk para pendengar kita yang tadi sudah kita tampung ya, ada kenaikan harga beras juga di berbagai daerah, baik itu beras medium maupun juga beras premium. Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi, Sutarto Alimuso.
5: Wawancara Pro 3.
4: Pak Sutarto, selamat pagi.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Setelah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, saat ini kita ikuti kembali Kabar Aceh. Untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Dan teman-teman yang sudah bergabung, ada Bung Karno dari Melabu, dan dari Lok Sumawe juga sudah bergabung bersama kita. Apa kabar? Bagaimana bisa didengar suaranya?
1: Bisa Bang Dimas.
2: Bisa
0: ya. Bisa, ini kemana Dimas? Yang lain belum pada gabung?
1: Lagi di mana ya?
2: Lagi lagi otak-atik mungkin ya.
0: Lagi otak-atik ya. Oke. Nah, ini ada yang komentar sih di grup. Bang, izin sebentar katanya.
2: Ke belakang mungkin.
0: Kebelet ya. Atau lagi nyiapin berita begitu ya. Oke. Bang Karno nanti mau share video ya, boleh. Oke. Kita update dulu perkara cuaca lah ya, sambil kita menanti teman-teman yang bergabung. Di perkiraan kita ada Bung Deddy Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Deddy.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini Bang Deddy?
3: Ya, baik ya, alhamdulillah, sehat.
0: Kabar baik ya. Boleh mungkin langsung disampaikan Bang terkait perkiraan cuaca untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 untuk Provinsi Aceh.
3: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi hari ini tanggal 8 Juli 2026 untuk wilayah Sabang, Banda Aceh, kemudian Aceh Besar dan sekitarnya juga kondisi cukup panas ya untuk hari ini, mulai dari pagi hingga menjelang esok hari juga kami prediksi itu cuacanya cukup cerah berawan. Kemudian nanti menjelang sore hingga malam hari memang ada potensi apa namanya berawan ya, khususnya untuk wilayah pesisir barat dan selatan wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Untuk wilayah utara dan timur Aceh kami juga memperkirakan cuaca itu berkisar antara cerah hingga cerah berawan, namun menjelang sore hingga malam hari juga kondisinya cukup cerah ya, berawan. Begitu juga halnya dengan daerah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, Singkil dan sekitarnya juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari ya. Kemudian untuk wilayah Aceh Selatan, Aceh Barat dan Baradaya juga kondisinya itu cerah berawan, dan untuk wilayah tengah umumnya juga kondisinya berawan hingga cerah berawan, namun pada saat menjelang sore hingga malam hari itu memang ada berawan tebal khususnya untuk wilayah Benar Meriah dan daerah Kakengon. Untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu Bang.
0: Baik. Untuk daerah perairan atau jalur penyeberangan bagaimana ini? Apakah masih dalam kondisi atau kategori aman, Bung Deddy?
3: Iya, jadi untuk perkiraan wilayah perairan, khususnya perairan pesisir barat dan selatan, memang masih cukup tinggi ya. Itu berkisar antara ketinggian gelombang itu bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh kondisinya cukup normal, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Sedangkan untuk perairan Sabang Banda Aceh itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Ya, kondisinya masih cukup aman.
0: Cukup aman ya. Baik. Kalau titik panas sendiri bagaimana sejauh ini atau dalam beberapa hari ini Bang Deddy, apakah ada terpantau titik panas?
3: Iya, untuk titik panas sendiri memang hampir seluruh wilayah kabupaten memiliki titik panas ya. Namun untuk wilayah tengah memang tidak terdapat. Dari pantauan kami untuk edisi hari ini, dari pantauan kemarin hingga pagi ini juga ada terdapat 73 titik panas, khususnya untuk wilayah Aceh Selatan itu bisa mencapai 20 hingga 25 titik panas yang cukup cukup banyak ya untuk wilayah pesisir barat. Dan begitu juga halnya dengan wilayah utara dan timur Aceh, khususnya untuk daerah Aceh Besar itu bisa berkisar antara 5. Kemudian untuk Aceh Utara dan wilayah timur itu berkisar antara 5 hingga mencapai 8 titik panas.
0: 8 titik panas ya. Oke, baik. Mungkin boleh sampaikan juga terkait bagaimana kondisi cuaca untuk beberapa hari ke depan, apakah ada potensi cuaca ekstrim, Bang Didi?
3: Ya, untuk 1 hingga 2 hari ke depan memang kondisi kita masih cukup panas ya, karena kita sudah memang sudah memasuki musim kemarau khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh, begitu juga dengan wilayah pesisir barat dan selatan. Jadi untuk 1 hingga 2 hari ke depan kondisi kita masih cukup panas, dan ini bisa menyebabkan timbulnya pertumbuhan titik-titik panas yang baru, bisa diakibatkan oleh kegiatan manusia ya, seperti pembersihan lahan ataupun kegiatan pembakaran lahan. Dan ini memang kami menghimbau untuk berhati-hati karena 1 hingga 2 hari ke depan untuk wilayah kita masih cukup panas ya.
0: Baik, oke. Terima kasih banyak Bung Dedi Arnana. Silakan himbauannya, himbauan untuk pendengar kita yang sudah bergabung atau yang sedang mendengarkan, Bang. Yeah. Silakan, Bang.
3: Jadi himbauannya kepada masyarakat untuk selalu memperbanyak ya minum air karena kondisi kita memang masih cukup panas. 1 hingga 2 hari ke depan juga kami memantau kondisi khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kondisinya masih cukup panas. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat agar dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati, karena daerah kita juga potensi pertumbuhan titik panas masih cukup memungkinkan terjadi.
0: Oke, baik, terima kasih banyak untuk informasi cuaca pagi di Bang Didi Arnana. Assalamualaikum, selamat bertugas kembali, Bang.
3: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Dan kita juga masih menunggu teman-teman yang bergabung dari Sabang dan juga Singkil. Juga hostnya ini dari, harusnya dari Takengon ya?
2: Canjen.
0: Oke, baik. Kita Melabu dulu deh, Bung Karno di Melabu. Bagaimana cuaca di sana, Bang?
4: Baik, cuaca sedikit berawan tebal kayaknya ya di luar sana ya. Pasca hujan juga tadi malam.
0: Oke.
4: Sebagian hujan deras, sebagian hanya gerimis begitu, Bang Dimas.
0: Baik. Informasi apa atau kabar apa yang bisa dibagikan dari Melabu, Bang Karno?
4: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Sekolwil 17 di edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 ada Bang Dimas di Banda Aceh. Di Sabang kita masih menunggu, di Takengon ada Kak Nur Hasanah ya, di Singkil dan Bang Robi juga di Luxmai. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu soal nelayan Aceh Barat selamat usai terombang ambing 4 hari di laut. Seorang nelayan asal Kecamatan Merbuh, Kabupaten Aceh Barat, bernama Ridwan, berusia 53 tahun, itu ditemukan selamat setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut akibat kerusakan mesin bot yang dikemudikannya. Korban, pendengar dan pemirsa, ditemukan tim SAR gabungan pada hari Selasa kemarin sore sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat dan langsung dievakuasi ke daratan untuk diserahkan kepada keluarganya. Berikut kita simak atau kita saksikan video berikut ini.
5: Setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbuh, Kabupaten Aceh Barat akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
6: Waktu dinemukan dia lam nyangkar karena bot udah rusak. Patah klep, ya kan, nggak bisa hidup di, dia buang itu. Berang tak ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi. Pokoknya doa lah, ya kan? Ya doa sama dia, selamat.
5: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Pol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabo, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
7: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
5: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabo Tama Maulizar melaporkan.
4: Berhasilan operasi pencarian ini menjadi hasil dari koordinasi yang baik tentunya antara unsur SAR, kemudian kepolisian, pemerintah daerah, dan juga Panglima Laut. Jadi peristiwa ini pendengar dan pemirsa juga menjadi pengingat pentingnya kesiapan peralatan dan keselamatan bagi nelayan sebelum melaut, guna meminimalkan resiko kecelakaan di laut. Sementara itu untuk informasi dialog pagi hari ini di program Melabuh Menyapa, nanti kita akan angkat soal sinergi bersama memajukan cabang olahraga Aceh Barat. Akan dihadirkan dua narasumber nanti, pertama Ketua KONI Kabupaten Aceh Barat dan juga ada narasumber lain yaitu Kabid Pemuda dan Olahraga di Disparpora. Jadi kami juga akan siarkan siaran langsung nanti melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh, dan juga kita mengajak pendengar dan pemirsa nanti bisa ikut serta partisipasi di line telepon 0811-6889-697. Barangkali itu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan Bang Dimas dan teman-teman Sekoruyel 17.
0: Baik, terima kasih Bung Karno. Oke, dari Melabuh kita ke Loksmawe, ada Bung Robi di Loksmawe. Apa kabar pagi ini?
2: Baik, alhamdulillah sehat ya, kalau ya? Cuaca juga cerah untuk hari ini di Loksmawe.
0: Baik, silakan untuk informasi ya. Apa yang bisa dibagikan, Bang?
2: Baik, Dimas dan pendengar Pro 1 di seluruh Aceh. Terima kasih informasi dari Loksemawe, di mana panitia pemilihan Geci Gampung Pusung Loksemawe terus memantapkan persiapan pelaksanaan pemilihan Geci atau Pilcisung serentak tahun 2026. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Kota Loksemawe dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan juga demokrasi. Ketua P2K Gampung Pusung Loksemawe Muksalmina Esas MAP mengatakan kepanitiaan yang beranggotakan 9 orang resmi dibentuk oleh Tuhaput Gampung melalui surat keputusan tertanggal 15 Mei 2026. Sejak menerima amanah tersebut, P2K langsung bekerja menjalankan seluruh tahapan Pilciksung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan saat ini P2K masih membuka pendaftaran bakal calon geci yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 16 Juli 2026, dan selama masa pendaftaran tersebut setiap bakal calon diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Bapak Musalmina berharap seluruh rangkaian tahapan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Demikian Dimas, info dari Loksemawe.
0: Baik, terima kasih Bung Robi dari ya, Loksemawe. Kita ke Singkil, ada Nur Hayati dari Singkil. Bagaimana kabarnya di sana, cuacanya bagaimana pagi ini?
8: Alhamdulillah cuacanya cerah sekali nih Bang Dimas, untuk beberapa hari sangat panas sekali ya. Baik. Di Aceh Singkil.
0: Baik, ada kabar apa dari Singkil? Silakan Nur Hayati.
8: Baik, terima kasih Bang Dima. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semua ya di pagi hari ini. Dan ada satu informasi dari Aceh Singkil, yaitu terkait tentang penemuan sosok mayat berjenis kelamin laki-laki yang tepatnya ditemukan di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Beria pada Selasa kemarin ya, 7 Juli 2026. Dan mayat tersebut ditemukan tepatnya di belakang rumah warga yang ada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Beria, Cisingkil. Dan untuk informasi dari Kepolisian Resort Polres Cisingkil sendiri melalui personil sektor Polsek Gunung Beria langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara atau TKP untuk melakukan evakuasi dan penyelidikan. Tetapi hingga berita ini turunkan, belum ada keterangan resmi ya dari kepolisian terhadap dugaan penyebab kematian mayat korban tersebut. Dan informasi yang beredar bahwa korban diduga merupakan warga Tanah Merah, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Bang Dimas, satu informasi saja dari Aceh Singkil pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Nur Hayati. Dan kita ke Takengon, ada Nur Hasanah di sana. Bagaimana cuaca di sana pagi ini, Nur Hasanah?
9: Alhamdulillah cuaca agak-agak mendung berawan, Bang. Mohon maaf, Bang Dimas. Terima kasih untuk mengambil alih pagi ini sebelumnya.
0: Baik, silakan sampaikan kabar dari Takengon pagi ini, Nur Hasanah.
9: Oke, baik. Ada beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh. Salah satunya berkaitan dengan teknologi artificial intelligence AI yang memang saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah, Sukri Tom Tars, menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan, hanya saja dia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Ya, menurutnya banyak artikulasi bahasa yang konon tidak sesuai dengan dialek aslinya. Dan pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah, timpalnya, harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Kemudian juga ada informasi terkait dengan kunjungan Mendagri yang hadir ke wilayah Tengah Aceh, di mana Mendagri tinjau rehab rekon di Bener Meriah, dorong infrastruktur dipercepat. Ya, di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bener Meriah untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Tengah Aceh pasca bencana. Dan kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dalam mengawal pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di kawasan dataran tinggi Provinsi Aceh ini. Itu dua informasi dari wilayah Tengah Aceh. Bang Dimas, kembali ke Bang Dimas di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Nur Hasanah di Takengon. Dan oke, teman-teman, ini ada yang hilang teman kita nih. Bang Robi kemana ini? Oke, dari Sabang tidak bergabung pagi ini ya. Kita juga nggak tahu nih, kata apa, mungkin ada kendala terkait jaringan atau apa, kita belum tahu. Dan oke, sudah ada kembali Bang Robi nih. Sepertinya sempat ngopi sebentar ya. Oke, baik. dari Banda Aceh saya sampaikan satu informasi saja terkait Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kota Banda Aceh kemarin menggelar pendidikan kader ulama di Hotel Diana Banda Aceh. Kegiatan ini mengangkat tema membangun kader ulama Ahlussunnah Wal Jamaah di era digitalisasi. Ketua MPU Kota Banda Aceh Tengku Haji Sibral Malasyi mengatakan tema tersebut dipilih agar generasi muda memanfaatkan gawai sebagai sarana belajar dan memperdalam ilmu agama sesuai paham Ahlussunnah Wal Jamaah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Abdal Khalilullah menyebutkan pendidikan ini diikuti 40 peserta dari unsur daya, organisasi kemasyarakatan, NU, hingga organisasi kepemudaan. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir kader-kader ulama muda yang mampu menjadi agen dakwah dan menyebarkan syiar Islam, serta menjawab tantangan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat Islam. Oke, itu saja informasi dari Banda Aceh. Dan kita nanti dialognya dari Sabang ya. Dari sini informasinya kita nanti temanya Resam Gampung sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang. Nanti dipandu oleh presenter Diah Novitaria. Dan ada narasumbernya Kepala BNN Kota Sabang Dahlia Sukar SE, dan ada juga Kecik Gampong Cot Abu M. Effendi. Seperti biasa ya, selain didengarkan juga bisa ditonton secara langsung. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan yang sudah berbagi informasi pagi ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas pagi kembali. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Pendengar Anda masih bersama kami di Banda Aceh pagi ini, Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Sandi, tanda waktu menunjukkan pukul 8 lebih 14 menit. Dan selamat bergabung, kami ucapkan untuk Anda dengan cuaca yang luar biasa pagi hari ini, cerah ya. Dan bagaimana juga cuaca untuk daerah Anda, Anda bisa sampaikan di layanan telepon kami 0651443336. Atau hal apa yang sedang terjadi saat ini, Anda bisa berbagi informasi ke WhatsApp juga 0852-8285-4445. Dan saya menghadirkan lagu-lagu pilihan lainnya untuk Anda di Susana Pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu ini juga bisa menemani Anda atau menambah semangat Anda untuk juga untuk melakukan aktivitas Anda di sepanjang pagi ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar dan juga Dimas ya. Dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 ya. Dan di pagi hari ini Dimas ini sedikit kurang semangat ya, karena pertandingan bolanya ini sudah lebih sering dini hari daripada pagi hari seperti biasanya ya.
1: Benar.
0: Soalnya sudah, kalau bergadang agak sulit ya.
1: Iya sih, kalau bergadang sampai pagi soalnya.
0: Sampai pagi ya.
1: Sampai pagi, dari jam 2 dini hari terus lanjut di jam
0: Kedaris jam semalam dari jam 11 mah. Dari jam 11 malam terus lanjut lagi jam 3 ya.
1: Benar.
0: Enggak sanggup juga ya kalau 2 kali berturut-turut ya.
1: Iya, benar. Tapi kan semua ada tim-tim yang atau negara
0: yang difavoritkan. ada yang diprioritaskan ya.
1: Saya pengen tanya juga nih, kalau ada pendengar yang mau jawab tolong ya, bagaimana komentarnya tentang pertandingan Argentina versus Mesir tadi malam.
0: Oh iya.
1: Dan ini ya mungkin disebutkan banyak kontroversial sih sebenarnya ya. Dan akhirnya
0: biar semangat mungkin mana tahu ada pendengar yang merasa wah ini pertandingannya ini tidak fair atau bagaimana. Mungkin mana tahu mau dilaporkan ke RRI tapi kita tidak bisa jamin bakal sampai ke Amerika ya laporannya.
1: Ya paling tidak kita tahu lah semana pendengar kita mengikuti bola ya, atau yang mendengarkan tadi malam bagaimana begitu ya. Oke, boleh sampaikan ya.
0: Di 0651-44336 ya. Mungkin kalau lagi kecewa dengan hasil pertandingan boleh juga mungkin ngobrol sama kita. Atau bisa juga melalui WhatsApp di 0852-8285-4445 ya,
1: karena banyak sekali jagoan-jagoannya udah pada pulang
0: mungkin ya. Betul ya. Yang tidak disangka-sangka tiba-tiba pulang semua.
1: Ya, oke deh. Kalau kabar yang sedang ramai dibincangkan di media sosial ini apa kira-kira, atau ada rangkumannya boleh disampaikan?
0: Ya mungkin kalau dari media sosial ya, yang pertama mungkin kita ke Humas Banda Aceh dulu ini.
1: Ya
0: dari Humas Banda Aceh ini ternyata setelah menampilkan Karnaval Budaya Nusantara di Rakernas Apeksi di Medan ini, jadi kontingen Kota Banda Aceh menampilkan tarian dan busana adat ya. Dan tentunya juga memang disambut juga oleh para penikmat seni di sana yang menyaksikan Karnaval Budaya Nusantara Rakernas Apeksi di Medan ya. Jadi mungkin bisa menjadi salah satu bentuk pengenalan awal ini mungkin buat yang mengenal budaya Aceh di Medan seperti apa. Jadi Karnaval Budaya ini juga menjadi salah satu perkenalan mereka kepada budaya Aceh mana, atau mungkin yang belum pernah ke Aceh jadinya nanti bisa langsung datang ke Aceh di kemudian hari ya. Dan dulu Dimas kan kita pernah ini ya mendapatkan keluhan juga mungkin terkait dengan keterlibatan perempuan dalam aparatur gampung ya.
1: Dan
0: kembali lagi ini dari Humas Banda Aceh ini dari Bu Iliza mengatakan bahwasanya kalau perempuan begitu berdaya kota juga ikut maju, dan ini bukan soal siapa paling kuat tapi siapa yang mau mengambil peran untuk membawa perubahan. Dan ternyata peran perempuan ini lebih besar dari yang dibayangkan orang-orang, karena perempuan itu hadir di banyak kehidupan. Di keluarga mereka itu membentuk karakter generasi, di lingkungan mereka menggerakkan komunitas, dan di dunia kerja dan organisasi mereka menghadirkan ide, solusi dan juga kolaborasi ya. Jadi untuk bisa menjadi penggerak itu bisa dimulai dari hari ini juga, tidak harus menunggu punya jabatan, dan bisa memulai dengan hal sederhana seperti berani menyampaikan ide, mau mendengar dan bekerja sama, peduli dengan lingkungan sekitar, dan juga mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Karena perubahan selalu dimulai dari seseorang yang mau bergerak lebih dahulu. Dan mengapa ini menurut Bu Liza kalau kepemimpinan perempuan itu penting? Saat semakin banyak perempuan percaya diri untuk memimpin, semakin banyak pula solusi yang lahir dari masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, UMKM, lingkungan hingga kegiatan sosial. Jadi kota yang maju adalah kota yang memberi ruang bagi semua warganya untuk berkontribusi ya. Dan pesan ini juga ternyata sempat disampaikan Bu Iliza saat membuka pelatihan kepemimpinan perempuan yang digelar DP3A P2KB Kota Banda Aceh yang diikuti oleh 60 peserta Balai Inong dari 9 kecamatan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, membangun kepercayaan diri, dan juga mendorong lahirnya lebih banyak perempuan yang menjadi penggerak pembangunan di tingkat kampung hingga kota. Jadi menurut Ibu Iliza ini Banda Aceh itu maju tidak hanya dibangun oleh laki-laki saja, tetapi juga perempuan itu punya andil ya apabila sama-sama mau mengambil peran. Jadi hari ini belajar, besok bergerak. Harapan dari Ibu Iliza adalah semoga semakin banyak perempuan Banda Aceh yang percaya diri mengambil peran, menghadirkan solusi, dan juga menjadi bagian dari kemajuan kota. Mungkin ini untuk Anda pendengar yang mungkin merasa saat ini peran perempuan mungkin belum terlalu aktif ya di aktif bergabung atau belum dibutuhkan, mungkin tidak ada salahnya nih mungkin untuk Anda yang saat ini memegang tampuk kepemimpinan di gampung atau desa memberikan kesempatan mungkin kepada warga perempuan untuk bisa ikut berkarya juga ya Dimas ya. Jadi selain inklusi juga mana tahu menghadirkan hal-hal yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya gitu, jadi suatu kejutan. Karena kalau tidak salah ada juga nih kemarin pendengar kita mengatakan bahwasanya sebenarnya mungkin ada beberapa hal dalam pemerintahan gampung itu ataupun kebijakan gampung itu sebenarnya harus melibatkan perempuan karena mungkin perempuan yang lebih paham ya. Misalnya seperti ketahanan pangan ya. Mungkin bapak-bapak kasih uang belanja berapa padahal mungkin harga pangan di pasar saat ini mungkin lebih mahal dari biasanya. Betul-betul mungkin kita sebagai bapak-bapak mungkin tidak terlalu paham soal itu karena jarang belanja juga mungkin nih Mas ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi mungkin tidak ada salahnya seperti itu.
1: Iya, ini okay. Tadi ada yang nanggapin terkait
0: Piala Dunia.
1: Siapa nih? Pertama aku sedih sekali kalah Argentina. Oh iya. Ternyata bangkit kembali, tapi sayang Messi sempat menangis katanya.
0: Iya,
1: oh,
0: memang lumayan ini ya maksudnya. Iya.
1: Dan comebacknya benar-benar comeback di menit-menit akhir. Dan
0: ya. Alhamdulillah juga ya, maksudnya gas di menit-menit terakhir ya Dimas ya.
1: Ya, luar biasa. Artinya mental juara itu ya terbakar ya di Argentina tadi malam. Semangatnya enggak padam ya, meski
0: betul.
1: Sudah tertinggal dari menit awal. 2-0 ya.
0: Iya sempat tinggal 2-0 tapi akhirnya bangkit.
1: Keadaan,
0: memperkecil dua. Ketinggalan terus menyamakan kedudukan dan terakhir akhirnya membalas ya.
1: Mengambil kemenangan ya.
0: Mengambil peran lagi.
1: Oke, akhirnya melajulah Argentina ya.
0: Betul sekali.
1: Dan memulangkan Mesir atau Mohamed Salah dan CS ya.
0: Oke. Okay. Yang Portugal Kroasia juga kemarin juga sempat ini ya, Dimas ya sempat membuat deg-deg juga ya.
1: Iya.
0: Karena kirain bakal ada perpanjangan waktu karena di menit-menit terakhir tiba-tiba Kroasia berhasil membobol gawang Portugal, tapi ternyata setelah dicek melalui VAR offside ya.
1: Oh iya,
0: itu okay. Juga sempat bikin kan sempat bikinin. Oke, mungkin ini intermezzo ya. Jadi sambil kita bahas bola, sambil kita bahas peranan budaya dan juga perempuan, kita masih menunggu pendengar juga nih untuk berpartisipasi. Silakan. Ya di 0651 44336 dan juga di 0852 8285 4445
1: ya. Silakan sampaikan bersama kami. Mungkin ada hal yang menurut Anda sedang ramai dibicarakan, apalagi di media sosial atau mungkin di lingkungan Anda, begitu ya, Anda bisa berbagi bersama kami. Juga bisa terkait berita kehilangan boleh, tapi ya yang benar lah ya.
0: Emang ada yang nggak benar kemarin? Apa yang hilang nih?
1: Ya,
0: kucingnya yang hilang.
1: Artinya yang bisa benar-benar informasi yang benar lah ya, gitu ya.
0: Baik,
1: oke, baik kita jeda dulu nih deh ya. Nanti kita kembali masih membahas hal-hal lain tentunya yang sudah dirangkum sama ownernya.
0: Owner. Baik.
1: Oke, baik kita setelah jeda ini nanti kita kembali.
2: Dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
4: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
3: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
4: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
3: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
4: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
3: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
4: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
3: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Halo RRI.

0: Ya kembali lagi masih di Halo RRI, pendengar masih bersama Amar dan juga Dimas ya. Dan ngomong-ngomong pendengar, mungkin untuk Anda yang belum menggunakan layanan Salem Banda Aceh ya, Salem ini berarti sarana aduan layanan elektronik untuk masyarakat Kota Banda Aceh. Ini bisa menggunakan WhatsApp di nomor 0811 680925 ya. Nah, bisa melalui WhatsApp ini layanannya. Ternyata bukan WhatsApp seperti yang kita pikir sebelumnya ya Dimas ya. Jadi tapi untuk aduan ini bisa melalui WhatsApp di 0811 680925 ya, dengan nama Salem Banda Aceh. Ya, Salem ini berarti akronim ataupun singkatan dari sarana aduan layanan elektronik untuk masyarakat Kota Banda Aceh ya. Mungkin bisa langsung pendengar disimpan juga nomornya mungkin untuk aduan Anda ya, khususnya mungkin di kota warga Banda Aceh. Kalau warga Aceh besar mungkin masih bisa mengenalan kami di Halo RRI 97,7 FM per 1 RRI Banda Aceh, karena Halo RRI adalah suara Anda, solusi bersama. Dan kembali lagi ini kita menggali informasi untuk hari ini, pendengar, ini mungkin terkait kebijakan dan juga untuk pelayanan publik juga. Ini yang pertama dari Satpol PPWH, kami kutip dari serambinews.com, Satpol PPWH Banda Aceh resmi layangkan surat panggilan ke pemilik kafe karena diduga melanggar syariat. Satpol PPWH Kota Banda Aceh resmi melayangkan surat panggilan kepada salah satu pemilik usaha kafe yang menyediakan fasilitas karaoke di tepi sungai di salah satu kampung kawasan Kecamatan Kota Alam pada Senin lalu ya, 6 Juli 2026, dan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran ketertiban umum dan juga norma syariat Islam di kawasan tersebut. Kasatpol PPWH Banda Aceh Muhammad Rizal menyebutkan tindakan diambil setelah pihaknya berulang kali memberikan teguran. Ini kira-kira berapa kali tegurannya Dimas kalau sampai dikasih surat ini? Biasanya ini berapa kali nih tegurannya?
1: Tegurannya cukup dua kali lah ya.
0: Cukup dua kali, kalau ada lebih dari tiga kali berarti cari masalah.
1: Cari masalah, benar.
0: Iya ya, dan itu mungkin satu informasi dari Satpol PPWH di pagi hari ini pendengar. Dan di berita lainnya ini ada ini juga ya, pertemuan dengan Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kota atau DPRK Banda Aceh dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN, yaitu Muhammad Zidan Al-Hafid Esket MM, ini menggelar reses masa persidangan ketiga untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Kuta Alam pada Sabtu lalu 4 Juli 2026 ya. Dan pertemuan tatap muka ini berlangsung hangat namun penuh tekad dan juga dihadiri langsung oleh ratusan warga dari Gampung Keramat dan juga Gampung Laksana. Dalam forum tersebut warga menyampaikan keluhan krusial, yaitu permasalahan genangan air dan juga banjir luapan yang kerap melanda wilayah Gampung Laksana dan juga Gampung Keramat. Warga menilai persoalan menaun ini sudah sepatutnya mendapatkan perhatian serius dan intervensi langsung dari pemerintah Kota Banda Aceh. Wah, jadi penasaran ini, kenapa ya warga Gampung Keramat sama warga Gampung Laksana ini tidak ini ya, tidak telepon kalau RRI ya selama ini ya. Mereka lebih tunggu datang dari anggota Ketua Komisi 2 DPRK ini datang. Dan akhirnya untuk merespon tuntutan tersebut, Ketua Komisi 2 DPRK Banda Aceh M. Zidan Al-Hafid ini dengan tegas menyatakan komitmennya untuk mengawal penuh keluhan warga. Dan selain persoalan infrastruktur, Zidan juga menyoroti keluhan warga terkait karut-marut pendataan desil ataupun data kemiskinan berjenjang. Warga mengeluhkan lambatnya birokrasi perbaikan data yang salah. Data yang salah ini hingga memakan waktu sampai 3 bulan. Dan akibat keterlambatan administratif ini, banyak masyarakat prasejahtera yang berhak justru kehilangan haknya untuk menerima bantuan sosial. Selain itu, gelombang aspirasi warga juga mencakup kebutuhan real di lapangan, diantaranya penguatan ekonomi, yaitu permintaan bantuan modal usaha dan juga pelatihan untuk mendongkrak pelaku UMKM lokal agar naik kelas. Dan fasilitas publik, yaitu usulan pengadaan seragam dinas ataupun kelompok swadaya, serta penambahan titik lampu penerangan jalan umum atau PJU di beberapa area yang masih gelap. Untuk aspek keagamaan, usulan penguatan sarana dan prasarana fardu kifayah untuk kemakmuran masjid setempat. Di akhir pertemuan ini, Zidan menegaskan bahwa esensi dari reses dan juga silaturahmi ini adalah meruntuhkan sekat antara rakyat dan juga penguasa. Dan melalui forum ini, keluh kesah masyarakat Kuta Alam dikumpulkan menjadi dokumen resmi untuk perjuangan parlemen. Ya. Ya, ini unik sekali ya, permintaan bantuan modal usaha dan juga pelatihan untuk mendongkrak pelaku UMKM lokal agar naik kelas. Ini juga sesuai dengan laporan dari Bunda ya, Bunda Aceh. Bunda Abes, Bunda Aceh Besar waktu itu juga mengatakan, juga mengusulkan bahwasanya mungkin ada pelatihan untuk pelaku UMKM ya, supaya mungkin bisa meningkatkan, kalau dari Bunda bilangnya supaya bisa meningkatkan kesejahteraan ya. Lalu usulan pengadaan seragam dinas ataupun kelompok swadaya. Ini seragam dinas buat apa kira-kira Dimas nih?
1: Seragam dinas?
0: Buat ini mungkin ya, buat aparatur kampung kali ya?
1: Ah, mungkin bisa jadi.
0: Iya ya, jadi aparatur kampung ada seragam resminya.
1: Tapi selama ini belum ada ya?
0: Kayaknya mungkin ada ya, cuman mungkin bukan dari apa ya, kita gak tahu dari mana ini pengadaannya ya, mungkin apakah memang ada dana desanya ya, ataupun juga dari pemerintah, kita belum tahu sampai situ ya.
1: Tapi yang dilihat di desa-desa secara mata memandang kayaknya belum ada pakai baju dinas gitu ya.
0: Belum ya, kecuali mungkin dari kantor camat yang ada ya. Kantor camat baru ada ya. Yang kalau desa belum ada ya. Hmm. Oke, dan juga penambahan titik lampu penerangan jalan umum ya. Mungkin berarti masih ada beberapa tempat yang masih gelap ini. Ya. Takutnya ada begal ya. Takutnya ada begal dan juga ya, hal-hal yang lain tidak diinginkan ya. Lalu aspek keagamaan, usulan penguatan sarana dan prasarana fardu kifayah untuk kemakmuran masjid tempat. Oh, ini mungkin seperti
1: pelanggar syariat.
0: Enggak, bukan fardu kifayah, berarti mungkin tandu buat jenazah dan mungkin juga mobil ambulan ya, mungkin itu juga diusulkan, mungkin tandu jenazahnya mungkin yang ada selama ini mungkin masih menggunakan model kayu yang kalaupun lama-lama dipakai kan pasti juga ini ya,
1: lapuk ya.
0: Mungkin mereka mengusulkan untuk diganti dengan model besi ya, supaya bisa lebih tahan lama. Dan juga mungkin untuk mobil ambulan, biasanya memang kalau meninggal di rumah sakit itu bisa diantar dengan ambulan rumah sakit atau bisa juga dijemput dengan ambulan dari gampong sepertinya. Jadi mungkin kalau dari gampong bisa lebih cepat ya, karena kalau ambulan rumah sakit takutnya mungkin barusan meninggal, tiba-tiba ambulans sedang tidak ada di tempat karena sedang menjemput pasien lainnya ya, atau jenazah lainnya yang menjadi korban kecelakaan ya. Baik, ini juga menjadi salah satu informasi juga buat Anda pendengar, mungkin kalaupun memang belum menemui ya Ketua Komisi 2 DPRK, bisa juga melaporkan ke kami di Halo RRI, karena Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Seperti biasa di setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga di Jumat. Hari Jumat dari pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut, masih di Halo RRI ya, sampai ke pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional.
1: Tidak sedang hamil. Halo RRI.
2: Oke, kita kembali di sesi pamit.
3: Sesi pamitan ya, Dimas ya. Iya, demikian halo RRI untuk pagi hari ini pendengar ya. Dan sesaat lagi nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ya, bersama Sabang. RRI Sabang dalam dialog berjaringan Sekorwil Aceh. Dan hari ini mengambil tema Resam Gampung sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang, akan menghadirkan Dahlia Sungkar SE selaku Kepala BNN Kota Sabang, dan juga ada M. Effendi selaku Gecik Gampung Cot Abu ya. Bacanya Cot Abu ya? Cot Abu ya? Abu ya, betul ya. Yeah. Dan akan dipandu oleh rekan Diah Novritaria selaku presenter ya. Jadi bisa didengarkan di RRI Banda Aceh 97,7 FM dan juga di RRI Sabang 94 megahertz ya, dan juga disiarkan juga di RRI Aceh Singkil ya, Dimas ya. Untuk Anda yang ingin berinteraksi nanti bisa ke Nuang di 0851 8334 4724 ya. Sekali lagi di 0851 8334 4724 ya.
2: 27 dan, 4727
3: ya, sorry dua kali. Oke, salah ya.
2: Baik
3: ya.
2: Ya, dan terima kasih banyak.
3: Terima kasih banyak juga nih buat Dimas ya.
2: Kalau saya masih lanjut, enggak
3: masih
2: ya.
3: Masih lanjut enggak lah. Udah juga sama-sama ini. Sama-sama udah enggak lanjut ya.
2: Kami sama-sama pamit
3: lah. Di DP1 ini ya. Sama-sama pamit kita ya. Tapi nanti saya bergabung dengan pendengar nanti di DP2. Setelah ya. Dimas nanti di pukul 10 ya. Okay. Bergabung bersama pendengar sampai ke pukul 15 Indonesia Barat. Dan saya Amar.
2: Ya, juga saya Dimas saya. Juga pamit.
3: Sampai berjumpa kembali di Hello RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Hello RRI.

Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

0: Baik, pendengar yang berada, kita ikuti dialog bersama RRI Sabang dipandu oleh presenter Diah Novitaria.
1: Dengan BNN dalam menerapkan sanggapung tersebut. Nah, saya pastinya, saya yakin semua para kecil mereka sangat berkeinginan. Mungkin pada saat ini bukan mereka tidak mau, tapi belum. Ya, menyempatkan waktu mungkin karena banyaknya kegiatan di kecil, penyaluran bantuan dan lain-lain ya Pak Kecil ya. Jadi ini pun bertahap. Kebetulan pun

0: informasi dari Pak Kici, ya, seperti yang Pak Kici sampaikan kemarin, ada warganya yang mau rehab. Di mana titik yang sering titik rawang lah yang sering digunakan lokasi itu untuk penyalahgunaan narkotika. Nah, jadi itu yang kita perlu bentuk satgas. Tapi informasi dari masyarakat juga terbuka. Jadi kalau kami turun ke lapangan itu bukan karena dasar dari satgas, saya jangan nanti diserahkan satgas saja, tapi kami juga ada informasi-informasi lainnya.
1: Iya, pastinya memang untuk memberantas narkoba ini tidak hanya BNN saja yang bisa melakukannya, Ibu Lia, ya. Pastinya seluruh pihak juga harus ikut terlibat, ya.
0: Iya, benar.
1: Baik, kita ke Bapak Kecik dulu nih untuk sesi pertama ini pendengar, karena kita sudah mendengarkan ya seperti apa-apa.

0: urusan gampang. Dan saat sampai bulan 8 ini, maksud kami di bulan Juli ini pendengar, itu sudah sejauh apa progresnya di Kota Sabang. Dan untuk Bapak Kecik Pak Effendi ya, memang di Gampung Cerabok merupakan gampung pertama ya Bu Lia, yang sudah menerapkan resam gampung ini. Nah, sampai saat ini seperti apa nih Pak implementasinya di Gampung Cerabok Pak?
1: Alhamdulillah, semenjak kita tanda tangani resam gampung, kita langsung menghimbau kepada masyarakat, baik pengedar maupun pengguna, agar ya, kalau bukan diri kita siapa lagi, kan seperti itu. Apapun kita lakukan, kalau dirinya tidak sadar, juga tidak akan tercapai hal ini. Jadi saya juga pernah mengatakan kepada Kepala BNN, insya Allah dalam waktu 3 bulan Cot Abo tidak akan lagi ada peredaran atau pemakaian narkoba. Karena di saat itu memang ada pro kontra tetap bagi si pengguna itu sendiri, bahwasannya yang dia lakukan itu seolah-olah benar. Tapi itu sudah menjadi satu musuh negara tentang narkoba. Itu disampaikan oleh Ibu Kepala BNN tadi sangat benar adanya. Udah itu kita juga membuat resam gampung ini bukan untuk menekan atau menjerumuskan. Dalam artian kita lakukan dengan harmonis. Kita berikan arahan-arahan supaya mereka tidak menggunakan secara manusiawi seperti itu. Alhamdulillah ada beberapa orang yang langsung memang menjumpai saya. Pak, saya seperti ini, bagaimana caranya? Yang pertama, pada saat kalau ada keinginan itu, jumpain saya. Nah, kita akan bekerja sama dengan BNN untuk, ya itu tadi rehab, saya bilang seperti itu. Ya kan, gini Pak, seandainya saya rehab, apa enggak ujung-ujungnya nanti saya dipenjarakan? Ya justru itulah kalau kita menyerahkan diri atau kita memohon, bahkan tanpa dipungut biaya. Yang selama ini yang kalian lakukan itu kan mengeluarkan biaya. Nah, begitu giliran rehab supaya tidak mengeluarkan biaya. Nah, jadi dengan kesadaran diri kita, saya bilang, dengan kesadaran diri kita sendiri, mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai. Tapi kalau tidak ada dasarnya dari diri kita sendiri, karena takut, itu akan terulang lagi. Karena setiap yang takut itu begitu hilang takutnya akan terulang lagi. Tapi kalau kesadaran dari diri kita sendiri, ya mudah-mudahan itu akan lenyap dari diri kita, saya bilang, untuk berbuat hal-hal yang sudah dilarang tadi. Jadi apabila nanti sudah yakin bahwa saya tidak akan terulang, ayo ikut sama saya, atau langsung saya berikan nomor HP Kepala BNN, dan satu orang pun tidak akan ada yang tahu kecuali dirimu, saya, Kepala BNN, dan Allah. Kita harus ikut sertakan Allah, saya bilang. Nah, jadi setiap kita sudah menginginkan hal itu tadi, apa namanya itu, dalam artian sengok kita, sakau itu, kita harus ini berusaha bagaimana caranya kita melawan yang tadi saya bilang. Tempat-tempat semua saya tahu tempatnya, saya bilang. Nah, tapi mudah-mudahan alhamdulillah semenjak kita tanda tangani perjanjian tadi itu untuk resam gampung, itu kan sudah kita buat ada beberapa item bagi si pengguna, ada beberapa poin bagi si pengguna. Yang pertama, apabila memang ketahuan, kita berikan hukuman selama 2 minggu membersihkan masjid, azan subuh selama 1 bulan. Itu semuanya mengingatkan untuk kembali ke jalan yang benar seperti itu. Jadi bukan kita siksa, bukan. Nah, dan bukan kita mau begitu dia nanti menyerahkan diri langsung kita jebloskan ke penjara.

0: Jadi Pak, sebelum menjalankan ataupun juga melakukan MOU dengan BNN terkait Resam Gampung ini Pak, itu kalau angka peredaran narkoba sendiri di Gampung Curabe seperti apa Pak?
1: Pada saat itu kita hanya mendengar. Nah, pada saat saya ketua pemuda, tiga periode saya ketua pemuda itu hanya mendengar. Dan memang juga ada beberapa yang kita tahu bahwasanya dia itu pengguna, seperti itu kan. Ya saya selaku ketua pemuda, pengamanan Gampung, saya tetap tegur. Nah, walaupun dia mau dendam secara pribadi, marah secara pribadi, karena saya tegur tadi, saya tidak peduli. Kenapa? Hari ini mereka, mungkin besok bisa anak kita. Kan seperti itu, kita punya anak. Jadi dengan kita berbuat seperti itu, anak kita ini kan melihat tingkah laku kita. Nah seperti itu. Ya tadi itu tantangannya, yang pertama pasti dia mengembalikan apa-apa itu ke diri kita. Contohnya bukan uang bapak, uang-uang saya. Nah yang saya kerjakan ini juga gak ada menyinggung bapak. Saya seperti itu, memang benar. Tapi di saat pada tidak ada lagi, itu banyak yang kehilangan ya besi-besi pagar, ya kan, pintu-pintu kamar mandi, gedung-gedung yang tidak dihuni, itu ada kaitannya dengan narkoba. Nah, jadi kalau kita bilang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita makan sehari-hari, nggak sampai sebegitunya.

sekolah nggak hentikan, keluarga berantakan, anak akan sengsara, istri menderita. Ujung-ujungnya apa? Bisa. Nah, setelah kita sadar, untuk apa lagi? Kita sudah tidak ada lagi dengan keluarga sebenarnya. Coba dari sekarang kita hentikan, mudah-mudahan kehidupan kita ke depan akan lebih baik. Tapi alhamdulillah setelah saya sampaikan itu, beliau ini datang lagi kepada saya, Pak, saya berterima kasih. Saya kan lupa juga ya, karena setiap yang saya sudah sampaikan itu saya tidak akan mengingat lagi, kan sebetul. Tentang apa? Ya tentang nasihat Bapak, supaya saya tidak menggunakan narkoba. Setelah itu saya tidak bergunakan, saya sama keluarga tidak pernah ribut. Walaupun kita bilang makan dengan ikan asin, tapi selalu ada. Kalau dulu, jangankan kita...

0: makan ikan asin, daun ubi saya harus cari ke kebun tetangga. Nah, sebenarnya ini apa adanya saya sampaikan. Tapi dengan Bapak sampaikan kepada saya pada saat itu, alhamdulillah menjadi acuan sama saya. Untuk anak-anak saya juga saya sampaikan, jauhi narkoba. Nah, sekarang saya insya Allah, dengan izin Allah, saya sudah tidak pernah mengkonsumsi lagi. Nah, saya sampaikan, bahkan saya bilang di kampung, barang siapa bisa memberitahukan bandar narkoba akan saya berikan hadiah 2 juta.
1: Luar biasa Pak Kecil.
0: Akan saya berikan hadiah. Sampai saat ini masih berjalan. Apabila ada yang bisa memberitahukan bandar narkoba siapa saja dia, ya kan? Ini pasti akan saya berikan hadiah. Untuk si pemberitahu, dalam artian orang yang kita ini tadi. Kita semua di situ pada saat itu hadir Tuh Haput, Jurung, anak Jurung, pemuda, ketua pemuda, dan bahkan pemuda kampung itu sendiri. Saya menyatakan di situ, insya Allah untuk Cot Abe akan terhindar dari narkoba, baik anak-anak maupun yang ya kita bilang tua, ya. Nah, saya pernah sampaikan. Dan pada saat ini setelah saya pantau, akhir-akhir ini. Yang biasanya saya melihat dengan mata kepala sendiri, kita kan tahu orang yang lagi sibuk itu kapan saatnya, di saat maghrib, orang pada saat mau mengerjakan ibadah sholat maghrib, yang ini pasti dia akan berhubungan ke sana. Itu di sana tidak akan lama. Jadi kalau ada datang orang ke rumah atau jumpa di tempat gelap hanya 5 menit atau 2 menit, itu tidak ada urusan lain. Nah, itulah sekarang yang dilakukan. Kita tidak menutup mata. Kita bilang dia begitu ke sana, apa tujuannya ke sana? Dan kita lihat juga orangnya bukan orang di Cot Abe itu sendiri. Nah, dan ada orang tempat-tempat lain gitu, dari warga lain. Seperti itu. Nah, kalau dia datangnya hanya 2 menit, 3 menit, 5 menit paling lama, berangkat lagi, apa yang mereka kerjakan? Ya. Itu aja. Nah, saya yang seperti itu langsung saya tegur, saya panggil. Kenapa? Kalau kita biarkan, jadi untuk apa kita buat sang kampung? Nah, dengan adanya kita tegur seperti itu, mereka akan sadar juga, betul juga yang disampaikan oleh Pak Kecil tadi, kan seperti itu. Nah, saya juga tidak mau menjerumuskan warga, kan seperti itu. Jadi apapun kaitannya dengan narkoba, baik itu yang bandar maupun pemakai, tetap akan kita berikan satu masukan atau berikan nasihat. Resam Gampung dan sudah kita bilang membersihkan masjid, membersihkan musala, hajan subuh, mengikuti pengajian. Itu semuanya kan kembali untuk mereka juga. Kita punya anak, rata-rata kita bilang punya anak. Nah, jadi jangan gara-gara kita, anak kita juga terikut, terimbas. Karena setiap yang kita tanamkan, kita selaku orang tua akan kembali kepada anak. Itu, jadi apapun yang kita buat, baik buruknya yang kita lakukan selaku orang tua, itu akan kembali kepada anak. Nah, itu Mbak Jah.
1: Iya, oke, okay, baik. Memang sangat dalam sekali. Dan tentunya memang bisa menjadi contoh untuk kampung lain ya Ibu Lia. Baik, dan untuk pendengar yang mungkin ingin bertanya langsung ya tentang tema kita hari ini, Resam Gampung itu sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang, di pulau paling ujung barat Indonesia, Anda bisa kirimkan pesan Anda pendengar di nomor WhatsApp kami di 0851-8334-4727. Nah, nanti kita akan lanjut lagi pendengar, kita akan bahas lebih dalam begitu ya tentang Resam Gampung. Masih bersama narasumber kita Ibu Dahlia Sungkar, Kepala BNN Kota Sabang, dan juga Bapak Muhammad Effendi selaku Kecil Gampung Cot Abe. Kita dengarkan yang satu ini.
2: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah sakit.

0: kawasan ibu Anda.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, anjir. Banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
1: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
1: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?
5: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Tentunya masih dalam dialog berjaringan di hari ini pendengar di edisi 8 Juli 2026 dengan tema kita Resam Gampung sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang. Dan masih dengan narasumber kita ya, Kepala BNN Kota Sabang juga Bapak Keci Gampung Cot Abe. Dan untuk Anda pendengar yang pastinya ingin bertanya langsung dengan narasumber kita terkait tema hari ini, bisa langsung kirimkan pesan Anda di nomor 0851833447. Baik, tadi kita sudah mendengarkan ya tentunya seperti apa Resam Gampung itu dan sejauh apa sudah penyebaran narkoba di Kota Sabang, kemudian apa upaya yang dilakukan oleh pihak Gampung, terutama Gampung Cot Abe, untuk memberantas yang namanya narkoba ya, supaya dari Gampung dulu tentunya bisa menjadi Gampung bersinar hingga seluruh Kota Sabang itu menjadi Sabang bersinar. Dan kita juga tentunya mungkin pendengar ingin tahu juga ini ya, Ibu Lia, seperti apa sih isi dalam Resam Gampung itu, kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya.
1: Terima kasih Mbak Dia. Jadi kita membentuk Resam Gampung ini juga ya merujuk dari Kanun Wali Kota yang pernah yang sudah kita terbitkan itu di bulan Oktober tahun 2024, yaitu Kanun Wali Kota nomor 3 tahun 2024, di mana pemerintah kota kita yaitu Pak Wali dan Pak Otil sangat mendukung bentuk pencegah atau memfasilitasi ya P4GN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkotika di Kota Sabang. Nah, atas dasar itulah kita membuat Resam Gampung di mana

menegur secara lisan dan menyarankan atau mengantarkan untuk direhabilitasi di BNN Kota Sabang. Nah, seperti saya sampaikan tadi Mbak Dia, kurangnya kesadaran ya dari masyarakat sekarang untuk melaporkan diri, untuk merehab diri itu yang masih sangat kurang di Kota Sabang. Sebagaimana kita ketahui di tahun 2026 ini yang baru kesadaran sendiri itu Pak baru ada 2 atau 3 orang yang melakukannya Pak ya. Tapi ada sekitar 5 orang itu yang sudah terkena tindakan hukum, artinya dilakukan pengerebekan oleh kepolisian dan dengan barang bukti yang memang dibawa SEMA, yaitu sabu buah 1 gram dan ganja buah 5 gram. Mereka harus melalui proses asesmen di mana di situ ada pihak kepolisian, BNN dan kejaksaan. Nah, dari yang kami terima ya klien dari Polres tersebut, itulah yang kami kirim ke Banda Aceh dalam bentuk rehab rawat inap. Nah, jadi setelah tersandung kasus atau penangkapan, mereka baru mau melakukan rawat inap atau rawat rehabilitasi BNN ya. Rawat inap yang kami kirimkan kemarin itu ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Kalau gratis itu adanya di depan Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Nah, itu ada kami kirim beberapa orang ya dari hasil asesmen. Dan yang berbayar juga ada. Berbayar itu ada sekitar 7 yayasan yang berbayar untuk rehabilitasi narkotika. Nah, jadi isi dari resam tersebut yang kita utamakan adalah rehabilitasi, dan kemudian ada sanksi sosialnya lagi seperti yang tadi Pak Titik sampaikan. Sanksi sosial itulah membersihkan masjid, lingkungan.

0: memberikan sosialisasi yang singkat dan menyampaikanlah bahaya narkotika. Dan selama ini juga dari kampung juga sering mengundang BNN untuk menyampaikan bahaya narkotika.
1: Iya, kalau

0: 101 Bandar Aceh 97.7 FM.
1: Pelajar yang anak-anak bersih dari narkoba. Kita juga ada program teman sebaya, remaja teman sebaya. Kita sudah berapa tahun kita laksanakan, Pak. Jadi ada anak SMP ataupun SMA yang kami rangkul untuk menjadi agen narkoba. Yang dia bisa menyampaikan ke temannya bahaya narkoba dan juga bisa menyarankan, menyarankan untuk datang ke BNN dan seperti itu.
2: Jadi sesama teman mungkin pendekatannya lebih bisa dapat gitu, Bu Lia, ya, mungkin saling mengingatkan begitu ya. Selain ke remaja tadi, mungkin kalau dari segi orang tuanya juga mungkin pernah dari BNN sendiri melakukan sosialisasi juga, Bu Lia.
1: Memang ada kegiatannya itu ketahanan keluarga. Dan selain itu juga ada agen pemulihan, ya, agen agen pemulihan itu kita berikan bimbingan teknis juga beberapa hari. Nah, mereka yang langsung terjun ke masyarakat itu biasanya dari pemuda di kampung. Kita pilih dari pemuda kampungnya.
2: Iya, baik. Dari Ibu Lia tadi ya sudah sangat jelas tentunya seperti apa upaya yang sudah dilakukan BNN sejauh ini untuk melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkoba di Kota Sabang. Dan kalau dari Pak Keci ini, tadi kan seperti yang Pak Keci katakan bahwa di Gampung itu memang sudah diterapkan juga kegiatan sosial begitu ya, bagi pengguna narkoba, mungkin seperti melakukan sanksi adat yang seperti melakukan pengajian, kemudian membersihkan halaman masjid begitu. Nah, sejauh ini yang sudah dilakukan ini, Pak Keci, yang sudah diterapkan hal seperti ini,

0: Itu bagaimana respon dari masyarakat, kemudian bagaimana dari penggunanya sendiri setelah dilakukan hal seperti ini?
1: Baik, setelah kita adakan pertemuan orang tua tuaput, itu kita panggil semua. Dan kita duduk, kita diskusikan bagaimana cara kita menangani tentang resang gampung supaya kita terbebas dari narkoba, kan seperti itu. Jadi untuk warga itu sendiri, bahkan pengguna, saya pernah menyampaikan, kalau bukan kita yang merubah diri kita, siapa lagi, kan seperti itu. Nah, dengan adanya sanksi ini pun, itu anggap aja seperti gotong royong, kita bilang. Kalau kita menganggapnya itu seperti gotong royong, ya itu memang nggak akan merubah tingkah laku kita tadi. Tapi kalau itu menganggap kita suatu teguran bagi diri kita, kata lo, dalam artian, si Polan itu ngapain dia di masjid? Bersih-bersih masjid. Kan biasa kalau di Coa Abu ini gotong royongnya hari Jumat dengan hari Selasa. Nah, itu instruksi dari wali kota. Kita asri gampung masing-masing dalam rangka lomba bersih gampung, kan seperti itu. Jadi dengan kehadiran seandainya ada masyarakat yang membersihkan masjid atau musala atau kantor kecil di lain hari itu tadi, pasti kan masyarakat bertanya, kenapa dia, kenapa, kan seperti itu. Jadi dalam artian, supaya tidak terjadi hal itu, kalian harus berhenti, saya bilang. Kalian harus berhenti. Saya tahu, bukan nggak tahu, saya bilang. Saya tahu, saya bilang. Jadi untuk berhenti itu tadi, bagaimana caranya? Itu kembali kepada diri kalian, saya bilang. BNN membuka peluang penuh rehab gratis, bukan rawat inap. Berangkat pagi 1 jam atau 2 jam bisa kembali lagi. Jadi kita bisa aktivitas, saya bilang. Di saat-saat kita udah mulai kepengen, saya bilang itu, untuk mengisap atau apa, terserahlah, saya bilang itu. Bagaimana caranya, terserah, saya bilang. Tapi untuk mencegah itu tadi, diri kita harus bersikeras atau bersekukuh

0: ketua gampung, mungkin mereka akan lebih terbuka dalam artian bagaimana ya cara menghilangkan ini ya. Saya sebenarnya nggak mau, tapi kadang-kadang begitu saya kepengen, nah, saya harus ini. Bahkan mereka tetean di saat uang tidak cukup, mereka ini tetean. Jadi kalau kita bilang dengan uang mereka sendiri juga ya, karena tadi mungkin kepengennya kalau sampai seminggu dua kali bagaimana? Sementara harga itu melebihi harga daging yang ada di Sabang, kita itu kan? Mungkin itu Bu dia.
1: Dampaknya memang sangat buruk sekali ya Pak Keci ya. Yeah. Tidak hanya untuk kesehatan tapi juga untuk perekonomian malah ya. Yeah. Baik, kalau dari Ibu Lia nih, Bu Lia, mungkin kan ini baru 4 gampung tadi ya yang sudah menjalankan MOU Resam ini. Mungkin untuk kedepannya seperti apa lagi nih upaya yang akan dilakukan oleh BNN untuk mencapai target agar 18 gampung ini bisa menerapkan Resam Gampung juga di dalam tahun ini pastinya.
2: Jadi ini memang program ini saya pikir sangat tepat ya, karena kami dari pemerintah, apa, dari pemimpin pusat dari BNN RI juga sudah mengeluarkan arahan atau perintah ya untuk memberikan fasilitator. Dari satu gampung itu ada fasilitator atau perpanjangan tangan BNN ya, melalui fasilitator tersebut, di mana fasilitator tersebut adalah pegawai dari BNN itu sendiri. Jadi di kami ada sekitar 28 orang ini, kami sudah menunjukkan, sudah mengeluarkan SK-nya, satu orang memegang satu gampung. Nah, jadi kita akan terus berkoordinasi, akan terus memantau ya, memantau perkembangan sampai hingga terbitnya resam dan apapun yang terjadi di kampung tersebut terkait dengan peredaran narkotika, penyalahgunaan seperti pemakaian, itu juga nanti fasilitator kita yang akan turun langsung ke kampung. Nah, jadi fasilitator itu seperti halnya dari Polres ada Babin ya, dari
0: Babinsa,
2: dari Kodim gitu kan. Jadi dari BNN juga ada fasilitator. Nah, jadi kami harapkan nanti kedepannya itu akan terus Mbak Dia, akan terus kita laksanakan hingga terbitnya Resam Gampung, di mana itu menunjukkan kepedulian atau bisa memberikan efek jera lah kepada si pemakai. Tapi kita tekankan lagi di sini, Resam Gampung ini bukan pengganti dari tindakan hukum. Jika yang bersangkutan memang target operasi ataupun dia memang peredar atau pengedar besar ataupun bandar, itu kita tidak bisa hanya dengan melalui resam gampung ini ditindak, tapi memang ada aparat hukum yang akan menindaknya.
0: Nah, artinya itu ada perbedaan. Perbedaan dalam artinya seperti ini. Mungkin kalau yang kita tindak selalu sebagai tadi kita masukkan dia ke resam gampung, pemeriksaan masjid, menasa, kantor kecil, mungkin itu memang pengguna murni dia karena terpengaruh tadi, nggak seperti itu. Tapi kalau namanya sudah pengedar atau memang dia sudah memang berat, nah itu juga tidak bisa kita lakukan dengan resam gampung tadi. Coba kita mencegah bagaimana caranya supaya jangan sampai mereka yang bersangkutan ini berhubungan dengan kepolisian. Jangan kita ibaratnya jangan sampai inilah dia kan menyesal untuk setelah ditangkap kan timbul penyesalan. Nah, tadi waktu kita mau rehab dia malu. Oh nanti begini begini, tapi setelah ditangkap apalagi mau dibilang, kan sudah enggak itu juga.
2: Jadi resam gampung ini kita lebih menitik beratkan kepada pemakai ya, yang kita anggap pemakai ini bisa saja dari kalangan anak SMP, SMA ya, dari pemuda yang tamat sekolah gitu ataupun yang sudah berkeluarga, itu mereka itu sebenarnya korban, korban ataupun
0: ajakan
2: klien kita yang harus kita sembuhkan, kita pulihkan dia. Jadi makanya itu kenapa kami sangat mengharapkan ya Pak partisipasi dari warga kampung ya, terutama dari keluarga sebagai support system ya, sebagai support system yang utama untuk menjalankan rehabilitasi terhadap warganya ataupun warganya itu yang sebagai pemakai narkotika. Nah, itulah jadi kenapa kita mengajak terus masyarakat untuk melakukan rehabilitasi. Nah, jadi seperti kita sampaikan tadi, rehabilitasi di sini di BNN ini yang di Sabang merupakan rawat jalan ya, dan itu ada bentuknya

0: kalau ke BNN harus berbayar.
1: Iya, harus berbayar, ada biayanya gitu ya. Jadi mungkin berpikir dua kali gitu ya untuk ke BNN.
0: Padahal semuanya gratis, semua gratis. Dan kami juga sering juga turun ke kampung itu, kami ikut sertakan Bapak dokter ya. Kadang malam kita turun, pokoknya di luar waktu inilah ya, waktu berdinas. Nah, kita menyampaikan rehab di BNN ini adalah gratis.
2: Jadi mungkin begini juga Bu, mereka ini kan tentang rehab itu, apa yang maksudnya rehab? Sebenarnya rehab ini kan seperti kita berobat ke dokter biasa,
0: puskesmas.
2: Jadi apa yang sakit tadi itulah yang diberikan kan sebetulnya. Mereka berpikirnya lain gitu. Jadi kalau ke BNN apa kan seperti itu.
0: Jadi cuma dengan membawa KTP saja, dengan bawa KTP seperti kita halnya berobat ke puskesmas ya, ada dokternya. Nah, mereka juga nanti akan melakukan inilah konsultasi, konsultasi screening ya, seperti dasar.

0: bagaimana sudah pemakaiannya, dan nanti akan diberikan obat juga oleh dokter secara gratis. Dan konsultasi ini atau rehabilitasi ini tidak bisa hanya sekali saat datang langsung selesai, enggak gitu. Ya,
1: berkelanjutan.
0: Iya, berkelanjutan. Bisa 3 bulan atau 6 bulan, dan waktunya juga nanti akan dokter tetapkan. Misalnya datangnya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, nah nanti ada sebulan jadi sebulan sekali.
2: Berarti tergantung beratnya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Tergantung dari kondisi si pemakai tadi.
0: Obatnya juga seperti itu. Dan setelah melakukan melaksanakan rehabilitasi, nanti juga akan ada masa pasca rehab.
1: Iya.
0: Nah, itu jika yang bersangkutan ya kita hubungi, dia tidak bisa hadir, kita yang datang ke rumahnya untuk melihat kondisinya seperti apa, perkembangannya setelah 6 bulan, apakah kita tes urin lagi kan yang pasti, apakah dia mengulang kembali atau memang ya alhamdulillah kita support system dari keluarga juga sangat baik kan, tentu dia tidak kembali lagi ke situ,
2: iya, Pak ya. Itu harapan kita.
0: Iya, itu harapan kita.
1: Iya, berarti memang bagi masyarakat ini, Bu Lia, ya tentunya tidak perlu ragu ya kalau memang mau ke BNN, karena memang juga pembinaannya gratis, tidak dipungut biaya apapun begitu ya, dan identitasnya pastinya juga dirahasiakan. Ada dokter juga kita di BNN pastinya ya, Bu. Oke, mungkin untuk closing statement kita ini mungkin dari Pak Keci ya, sebagai Gampong pertama yang menerapkan resam Gampong ini, mungkin ada himbauan untuk warga Kota Sabang khususnya untuk Gampong Cakabe sendiri, dan juga mungkin untuk Gampong lainnya juga ini, Pak.

Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh siang ini untuk edisi Rabu 8 Juli 2026. Selamat siang untuk Anda yang mungkin saat ini sedang mengambil sedikit masa rehat ya. Mungkin sedang memanaskan kopi ya, ataupun juga nyemil-nyemil ya, sambilan menanti datangnya pekerjaan berikutnya. Mungkin saat ini sedang break. Dan juga mungkin untuk Anda yang saat ini berada di dalam perjalanan ya, mendengarkan Persatu RRI Banda Aceh lewat audio mobil Anda untuk bepergian ke satu tempat. Dan juga mungkin untuk Anda yang saat ini berada di luar Aceh misalnya, ataupun juga yang berada di mancanegara yang kangen dengan Banda Aceh dan saat ini mendengarkan kami lewat streaming di baik rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install di Google Play Store ya. Bersama Amar sampai 5 jam ke depan nanti hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat akan menemani Anda dengan sederet lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya. Untuk kesempatan kita ya, langsung saja lagu pertama ini kita berikan kejutan ya untuk Anda di siang hari ini. Lagu siapa ya kira-kira? Silakan, selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh Bidadari ya, dari Andre Hehanusa ya, sebuah lagu hits di era 90-an ya pada masanya. Kalau ngomong soal Bidadari, mungkin di mana nih ya kita bisa bertemu Bidadari? Apakah di luar angkasa pendengar? Ya, kalau kita berbicara luar angkasa, ternyata Indonesia India ini sudah membangun kerjasama, yaitu kerjasama pembangunan bandara antariksa. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjalin kerjasama dengan Organisasi Penelitian Antariksa India atau ISRO untuk membangun bandara antariksa. Kepala BRIN, Profesor Arif Satria, mengatakan bahwa Biak di Papua berpeluang menjadi salah satu lokasi bandara antariksa. Profesor Arif menjelaskan, BRIN dan ISRO sebagai lembaga antariksa telah menjalin kerjasama yang cukup lama, dan BRIN dan ISRO juga melakukan monitoring satelit yang ada di Biak. Mantan Rektor IPB tersebut mengatakan, pada dasarnya persiapan untuk pembangunan bandara antariksa ini telah dimulai sejak era 1980-an. Wah, sudah lama sekali ya, sudah 40 tahunan berarti ya pendengar ya. Dan saat itu dilakukan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Dan kini LAPAN telah dilebur ya bersama dengan BRIN. Dan lebih lanjut Profesor Arif ini menjelaskan, kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India yaitu Narendra Modi menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama terkait bandara antariksa. Presiden Prabowo dan PM Modi sepakat agar kerjasama bandara antariksa ini diperkuat ya. Kita lihat nanti kedepannya pendengar bagaimana untuk kerjasama bandara antariksa ini ya. Mana tahu kita bisa ke antariksa dan mungkin Anda juga bisa bertemu Bidadari di sana. Siapa tahu ya kan?

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu, Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat Jose Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Album dari Michael Bublé ya, Michael Bublé penyanyi asal Kanada ya, salah satu negara yang saat ini menjadi host Pesta Bola Dunia 2026. Ya, sesuai judul lagunya Home, apakah saat ini Anda sedang berada di rumah pendengar, ataukah saat ini Anda sedang bekerja, atau justru malah liburan ya bersama buah hati Anda? Ya, pendengar, libur sekolah ini menjadi penggerak konsumsi masyarakat di berbagai daerah, dan momentum tersebut memperkuat aktivitas ekonomi berbasis pariwisata dan juga usaha lokal. Peningkatan mobilitas wisatawan turut mendorong transaksi berbagai sektor usaha, dan dampaknya ini dirasakan oleh segala lini ya, dari hotel, restoran, transportasi, sampai ke pelaku UMKM juga. Nah, ekonom dan guru besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, dalam wawancara bersama Pro3 RRI Selasa kemarin 7 Juli 2026 mengatakan bahwa libur sekolah menjadi salah satu pendorong konsumsi domestik dan pergerakan wisatawan meningkat pada kuartal kedua. Rahma mengatakan dampak ekonomi tidak tersebar merata di seluruh daerah, namun manfaat terbesar masih dinikmati kawasan tujuan wisata populer. Rahma menilai pemerintah perlu memperkuat potensi ekonomi setiap daerah dan hilirisasi produk lokal dapat menciptakan nilai tambah berkelanjutan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran, melihat dampak tersebut melalui peningkatan okupansi hotel. Destinasi favorit mengalami lonjakan kunjungan selama libur sekolah, ada meningkat sekitar 20-30% dan rata-rata okupansi mencapai sekitar 70-80%. Maulana juga melihat perubahan pola belanja wisatawan selama liburan sekolah. Masyarakat lebih mengutamakan efisiensi tanpa mengurangi pengalaman berwisata ya. Kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha dinilai penting menjaga momentum tersebut. Langkah tersebut diharapkan memperkuat potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan, apalagi wisatawan juga lebih efisien dalam memilih akomodasi dan transportasi karena perjalanan darat kini semakin dinikmati oleh wisatawan.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Pendengar Dia dari Anji ini sudah menemani kita sampai ke pukul 10 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dan kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.
1: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albi Celeste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil

0: muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga Asala Albi

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final selesai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
1: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
2: Beitrag dazu geleistet.
1: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy
1: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan ya, orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan ya, orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau grup kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai, karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon, petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
2: You know, towards the end, really anybody's game.
3: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
2: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played.
2: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games now.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
2: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka, dan ini sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
2: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipin Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet

0: Sementara itu, Direktur Institut Prancis di Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable...
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agus

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh ya. Pendengar tadi Anda baru saja mendengarkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI dan kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya, pendengar, Angkatan Bersenjata Norwegia membuat dukungan dengan melakukan selebrasi dayung Viking di laut, darat dan juga udara. Dan tradisi dayung Viking ini telah menjadi ciri khas perjalanan Norwegia sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Norwegia mencetak sejarah setelah mengalahkan Brazil 2-1 dan juga melaju ke perempat final untuk pertama kalinya. Kami masih akan hadirkan lagu-lagu hiburan ke ruang dengan Anda pendengar sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

Ya, pendengar, pelatih timnas Belgia Rudi Garcia memuji sikap pemain Amerika Serikat yaitu Volarin Balogan. Menurutnya, Balogan bukan pihak yang patut disalahkan terkait polemik pencabutan kartu merah miliknya. Nama Balogan memang menjadi sorotan sepanjang Piala Dunia 2026. Pemain klub AS Monaco tersebut tampil sebagai pencetak gol terbanyak untuk timnya pada turnamen tersebut. Sorotan semakin besar setelah Balogan menerima kartu merah saat Amerika Serikat berhadapan dengan Bosnia Herzegovina. Pemain 25 tahun tersebut diusir wasit akibat pelanggaran keras yang awalnya berujung larangan bermain satu pertandingan. Namun, hukuman tersebut akhirnya dibatalkan oleh FIFA. Keputusan itu membuat Balogan tetap bisa tampil melawan Belgia pada babak 16 besar. Pencabutan sanksi tersebut kontan memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola dunia. Banyak pihak mempertanyakan proses yang membuat hukuman tersebut dibatalkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya disebutkan berkomunikasi dengan Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino. Hal tersebut diyakini menjadi salah satu alasan perubahan keputusan terhadap Balogan. Garcia bahkan sempat menyindir situasi tersebut sebelum pertandingan berlangsung. Pelatih berkebangsaan Prancis tersebut sempat menyebutkan laga AS melawan Belgia terasa seperti perayaan April Mop. Meski begitu, Garcia mengungkapkan Balogan datang menemuinya secara langsung setelah pertandingan. Menurutnya sikap itu menunjukkan rasa hormat dari sang pemain. Pelatih berusia 62 tahun tersebut menegaskan kehadiran Balogan tidak mengubah persiapan timnya. Menurutnya Belgia tetap fokus menjalankan strategi yang telah disusun sebelumnya. Derode Duvels kini bersiap menghadapi Spanyol pada babak perempat final usai mengalahkan AS dengan skor 4-1. La Furia Roja melaju ke perempat final untuk menghadapi Belgia setelah mengandaskan Portugal dengan skor 1-0.

0: 101 RRI Banda Aceh. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan

And the reason is you. The reason versi akustik ya dari band The Hubestang ya yang sudah dirilis di era 2000-an. Ya, seperti program satu era di Banda Aceh juga menjadikan Anda pendengar sebagai alasan untuk kami tetap eksis di dunia penyiaran. Pendengar masih dari dunia olahraga, kali ini kita ke dunia tenis. Petenis Novak Djokovic memastikan langkah ke semifinal Wimbledon 2026 setelah menundukkan Felix Auger Aliassime lewat laga dramatis. Hasil tersebut membawa pria asal Serbia tersebut menembus babak empat besar Wimbledon untuk ke-15 kalinya. Pertandingan perempat final tersebut berlangsung di lapangan utama All England Club London pada Rabu hari ini 8 Juli 2026. Duel selama 5 jam 15 menit tersebut menjadi perempat final terlama sepanjang sejarah turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Laga selesai tepat pada pukul 22 lebih 50 menit waktu setempat ya, berarti di 7 Juli ya, Selasa lalu untuk waktu Inggris, 8 menit sebelum batas waktu pertandingan pukul 23 diberlakukan. Djokovic berhasil meraih kemenangan dengan skor 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 dan juga 7-6. Tiga set terakhir dimainkan dengan atap lapangan yang tertutup dan suasana pertandingan semakin meriah sepanjang fase penentuan. Djokovic sempat meminta perawatan medis karena masalah pada kakinya sejak set pertama, namun petenis 39 tahun tersebut mampu bangkit dan memanfaatkan pengalamannya untuk mengatasi perlawanan Auger Aliassime. Petenis atas Kanada tersebut sempat mencatatkan 29 ace sepanjang pertandingan dan meski begitu, Djokovic tetap mampu mengendalikan permainan dengan menekan sisi backhand lawannya tersebut. Peraih 7 gelar Wimbledon tersebut mengaku bersyukur kedua anaknya menyaksikan pertandingan hingga selesai. Menurutnya, laga tersebut menjadi salah satu yang terbaik sepanjang karirnya di lapangan utama All England Club. Dan kemenangan ini juga merupakan kemenangan ke-107 Djokovic di Wimbledon dalam keikutsertaannya di turnamen tersebut selama 19 tahun. Dia juga tercatat sebagai semifinalis tertua kedua di era terbuka setelah Ken Rosewall pada edisi 1974.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Ya, pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino terlihat membawa bendera Mesir saat menyaksikan pertandingan Swiss melawan Kolombia pada Selasa 8 Juli 2026 waktu Indonesia Barat. Pria berusia 56 tahun tersebut tampak berfoto bersama supporter sambil memegang bendera negara tersebut. Momen tersebut viral di media sosial karena terjadi hanya beberapa saat setelah laga kontroversial antara Argentina dan Mesir. Timnas Mesir harus mengakhiri perjuangannya di Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina. Padahal De Faro sempat unggul 2 gol sebelum La Albiceleste membalikan keadaan pada menit-menit akhir pertandingan. Usai menyaksikan laga di Atlanta, Amerika Serikat tersebut, Infantino langsung terbang ke Vancouver, Kanada untuk menyaksikan pertandingan Swiss melawan Kolombia. Hingga saat ini tidak ada keterangan dari Infantino terkait aksi viralnya tersebut. Namun diduga itu merupakan upaya meredam kemarahan pihak Mesir atas kekalahan kontroversial tersebut. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan lagu Islami ke ruang dengar Anda untuk pelaksanaan ibadah salat zuhur pada hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 12:47 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat zuhur.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mu'ammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Sari berita. ASDP pastikan pendampingan dan santunan bagi korban insiden ledakan KMP Aceh Hebat 2. Sementara itu, angin kencang picu kenaikan harga ikan di Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. ASDP pastikan pendampingan dan santunan bagi korban insiden ledakan KMP Aceh Hebat 2. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
2: PT SDP Indonesia Ferry memastikan terus memberikan pendampingan kepada korban dan keluarga pasca insiden ledakan di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2. Selain menjamin penanganan medis, perusahaan juga menyiapkan santunan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing korban. Direktur Operasi dan Transformasi PT SDP Indonesia Ferry, Riu Teodori Natalian Tulasi, mengatakan pihaknya turut berduka cita atas insiden yang menimpa para taruna politik Pelayaran Mayati dan anak buah kapal. Dirinya menjelaskan selain penanganan medis, ASDP bersama pihak asuransi juga memberikan bantuan kepada para korban maupun keluarga. Besaran santunan tidak disamaratakan karena mempertimbangkan kondisi korban dan kebutuhan masing-masing keluarga. Menurut Rio, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa santunan tetapi juga dukungan terhadap kebutuhan keluarga selama mendampingi korban menjalani perawatan seperti biaya konsumsi, penginapan hingga kebutuhan lainnya.
3: Dan saat ini yang SDP lakukan adalah kita melakukan penanganan yang sebaik-baiknya untuk para taruna adik-adik kita yang sedang dirawat beserta seluruh keluarga, juga kita memastikan agar mereka adik-adik menjadi korban ini bisa mendapatkan penanganan yang terbaik. Jadi, dirawat di rumah sakit di Banda Aceh.
2: Bunda Rio menambahkan SDP juga memberikan pendampingan penuh kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Yang menuturkan sejak insiden terjadi, SDP membuka posko selama 24 jam di rumah sakit untuk memantau perkembangan kondisi para korban dan memastikan seluruh kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Dijelaskan, kondisi sebagian besar korban yang masih menjalani perawatan terus menunjukkan perkembangan positif dan telah memasuki masa pemulihan.
3: Pastinya kita akan memberikan support mulai dari perawatan, kemudian sampai dengan acara pemakaman, dan selanjutnya kita sediakan santunan dengan sangat baik. Dan ini yang merupakan bukti bahwa kita sama-sama merasakan duka cita yang mendalam atas kepergian.
2: Selain memastikan pendampingan terhadap korban dan keluarga, SDP juga menyatakan mendukung penuh proses penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum serta melakukan evaluasi terhadap aspek keselamatan operasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan layanan penyeberangan. Dalam insiden ledakan KMP Aceh Hebat 2 yang terjadi di Pelabuhan Ulili Banda Aceh, sebanyak 15 orang menjadi korban, terdiri atas 14 taruna Politeknik Pelayaran Mayati dan seorang anak buah kapal. Hingga kini 4 taruna dinyatakan meninggal dunia, sementara korban lain masih menjalani proses pemulihan. Demikian Irza Maulana melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui job fit jabatan pimpinan tinggi Pratama. Bupati Heli Yoga menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai memperkuat sistem manajemen talenta aparatur sipil negara ASN melalui pelaksanaan uji kompetensi atau job fit jabatan pimpinan tinggi JBT Pratama tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Grand Bayu Hill Hotel Takengon menjadi ajang evaluasi bagi 20 pejabat JBT Pratama untuk mengukur kesesuaian kompetensi, kinerja, serta kapasitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bupati Aceh Tengah Heli Yoga menegaskan bahwa job fit bukan sekedar tahapan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kemampuan dan integritas.

0: sempurna, tapi sebagian kinerja sudah bagus.
1: Sementara itu, Kepala BKPSDM Aceh Tengah Ruslan Ramadan menjelaskan, pelaksanaan Jopit mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Proses penilaian dilakukan melalui rekam jejak, penulisan makalah, dan wawancara.
2: Pelaksanaan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi agama di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk panitia seleksi, seperti yang kami sebutkan tadi, terdiri dari 2 orang, Pak, dari pemerintah Aceh, unsur eksternal, dan 3 orang unsur internal.
1: Tim panitia seleksi melibatkan unsur pemerintah Aceh, akademisi, profesional, dan juga pakar. Ketua panitia seleksi Abdul Kohar menyebutkan, pelaksanaan uji kompetensi berpedoman pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 15 Tahun 2019. Melalui pelaksanaan Jopit ini, Pemkab Aceh Tengah berharap dapat menghasilkan jajaran pejabat yang semakin profesional, berkinerja tinggi, serta memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
4: Berita selanjutnya, pendengar, angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Sejumlah wilayah Aceh dilanda angin kencang sejak awal Juli 2026. Kondisi ini turut berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan yang menyebabkan kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukhari menjelaskan, ikan yang mengalami kenaikan diantaranya tuna menjadi Rp90.000 per kilogram dan merlin pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Namun diakuinya antusiasme masyarakat membeli ikan masih cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi, usaha maupun perayaan tertentu.
6: Ini lagi.
7: Sebelumnya berapa, Pak?
6: Sebelumnya 60. Karena ada ikan angin kencang kali.
5: Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda SIM telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh sejak 5 hingga 7 Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin di wilayah Aceh, termasuk adanya daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
4: Berita terakhir pendengar, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat salurkan bantuan mualaf di Kabupaten Aceh Barat melalui program pendayagunaan zakat dari Asnaf Senif Mualaf. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
8: Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat menyalurkan bantuan kepada 10 orang mualaf di kabupaten itu. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp2 juta sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat yang baru memeluk agama Islam. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Sofian Yusuf mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam. Bantuan ini juga diperuntukkan bagi warga yang telah menjadi mualaf dengan masa maksimal 3 tahun sejak mengucapkan syahadat. Ketentuan tersebut diterapkan agar para mualaf yang masih berada pada masa pembinaan dapat memperoleh dukungan dalam menjalani kehidupan dan memperkuat keislamannya.
9: Syukur Alhamdulillah, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk tahun ini telah menyalurkan senif untuk saudara kita, yaitu saudara kita mualaf. Ini tahun ini kita salurkan ada 10 orang, karena salah satu caranya itu maksimal 3 tahun mualaf. Kalau udah lebih itu Baitul Mal tidak bantu lagi, kecuali dalam bentuk lain. Kalau dia nantinya kembali ke dalam masyarakat, apakah dia fakir atau miskin, ini kita bantu lewat jalur fakir miskin.
8: Dengan adanya bantuan tersebut, sehingga program ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para mualaf untuk semakin mantap menjalankan ajaran Islam dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Saudara, sekian berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.
1: Lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi, dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti sajian 100% lagu-lagu Indonesia dalam program 100% Indonesia untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026.
3: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, ingat selalu ya. Baru saja kita mendengarkan Kantora Paramita dengan Rasanya ya, yang dirilis di era 1990-an. Untuk Anda mungkin pendengar, atau juga mungkin malah buat anak-anak Anda ya, yang menjadi penggemar grup vokal New Pusat Dunia atau NPD. Nah, grup NPD ini menyiapkan mekanisme akses layanan streaming untuk pertunjukan mereka dalam rangkaian tur konser yang akan dilaksanakan dari tanggal 23 sampai tanggal 26 Juli 2026. Salah seorang personil NPD, Mario Cesar, mengatakan bahwa acara pertunjukan grup di 12 lokasi selama NPD World Tour ya, tur dunia ternyata ya jadinya ya, akan disiarkan langsung selama 72 jam tanpa jeda di platform streaming. Tentu saja tidak semua orang bisa menonton ya, ungkap Mario, karena konser ini eksklusif untuk orang-orang yang menggemari musik mereka ya. Dalam keterangan di konferensi pers di Jakarta Senin 6 Juli 2026 lalu. Dan tentu saja pastinya akan ada penyortiran, dan kita akan menunggu kabar lebih lanjut ya tentang sortir. Wah, berarti ini bakalan ada jatah-jatahan ya untuk bisa menyaksikan secara langsung pertunjukan mereka lewat streaming. Selain itu juga Mario menyampaikan lebih lanjut bahwa ada kemungkinan siaran langsung konser EPD ini bisa diakses secara gratis walaupun hanya dalam durasi yang terbatas. Wah, jadi penasaran ya? Mungkin untuk Anda ataupun juga anak-anak Anda yang ingin menyaksikan penampilan NPD di streaming secara gratis, tidak ada salahnya nih untuk tetap terus mengikuti berita terupdate di rri.co.id ya. Pendengar, kami menyaksikan kembali masih dalam 100% Indonesia.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat datang mendengar di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026, untuk kesempatan kali ini mendengar, kita akan membahas tema yang spesifik, yaitu mungkin tips kesehatan kulit ya, karena hari ini juga termasuk Hari Menjaga Kulit Internasional ya. Seperti apa tips menjaga kulit yang bisa Anda terapkan sehari-hari? Mungkin boleh ya, kita saling berbagi info dan juga tipsnya lewat telepon di 0651 44336, ataupun WhatsApp di 0852 8285 4445. Kita coba sapa terlebih dahulu, ini penelpon yang sudah masuk di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad.
0: Baik, ada Fitri di Darussalam. Apa kabar Fitri di siang hari ini?
1: Oh, baik sekali, Bang. Luar biasa. Allahu Akbar gitu, Bang Ahmad ya.
0: Baik, Fitri, kalau dari Fitri sendiri bagaimana nih tips untuk menjaga kulit ya, apalagi nih di Banda Aceh? Cuacanya sudah panas selalu ya, pasti tentunya kita perlu untuk menjaga kesehatan kulit kita. Apa nih tips dari Fitri yang mungkin biasa Fitri sering pakai?
1: Kalau Fitri sendiri, kalau keluar kayak gitu untuk menjaga kulit itu, memakan sayur-sayur kayak gitu, Bang Amar ya, lebih sehat untuk menjaga kulit kita gitu ya, Bang Amar gitu.
0: Oke.
1: Terus yang kedua, kalau kita keluar tuh pakai kayak apa namanya tuh,

0: di rumah baruku. Apa aja lagu cuy bang?
1: Oh sebentar kita cari dulu ya. Enau ya berarti ya.
0: Sesi potret sama di West Arilat mana?
1: Sesi potret.
0: Apa gitu lagunya? Apa yang liriknya tahu? Fitri kayak gitu. Ku bertemu di rumah.
1: Iya betul. Ada tuh Enau memang dari sesi potret dengan ya judulnya sesi potret. Featuring Ari Lesmana. Oke, okay. Iya, Fitri. Mungkin salam buat siapa, Fitri?
0: Salam pertama buat Bang Man. Saya selalu Bang Man yang banyak umur dan berdeki, sehat dan berkeluarga. Terus buat semua penyiar RPO 1 Bandar Aceh, buat Kak Yang Nadira Baru, Kak Eli Paga Air, Kak Lia Kapolada sama Bang Deddy, Kak Cuk Maria, saya selalu wakdul lah buat semua jahat Bang Man. Itu aja, terima kasih dan terima kasih waktunya. Sekian terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, dari WhatsApp kita menyapa Mas Roy ini yang sudah masuk di 0852 8285 4445. Assalamualaikum 100% Indonesia. Apa kabarnya nih Amar? Alhamdulillah kabar saya baik, Mas Roy. Mas Roy di Yatuk Pahlawan ini mau request Niki Astria dengan Mengapa. Mungkin salam buat Khaira, Fitri, Kak Yana, Lia, Cut Putro Nabila dan juga Viola di Makassar. Semoga sehat selalu dan juga bahagia semuanya ya. Baik, menurut Mas Roy kalau mau menjaga kesehatan kulit apalagi dalam cuaca panas ekstrim saat ini itu, jangan lupa untuk selalu makan buah dan juga minum vitamin serta menjaga pola makan ya, seperti itu. Baik, terima kasih nih Mas Roy ya sudah memberikan tips terkini atau mungkin tips ala-ala Mas Roy ya untuk menjaga kesehatan kulit. Langsung saja pendengar, kita dengarkan dulu satu buah nomor yang sudah di request oleh Fitri. Ini ada sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Selamat mendengarkan.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Ya baik, kembali lagi di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kita coba kembali di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Omar.
0: Halo Kak Salwa, apa kabarnya di siang hari ini Kak?
1: Alhamdulillah baik, cuaca juga panas ya.
0: Betul sekali, betul. Jadi
1: tapi
0: kalau dari
1: panas kan?
0: Enggak.
1: Samaan.
0: Kalau dari Kak Salwa sendiri ini gimana nih tips untuk menjaga kesehatan kulit nih, apalagi di cuaca panas seperti ini nih Kak Salwa?
1: Kalau kakak sih ini aja, pola MBG aja sih, makanan bergizi gue aja, Mar.
0: Makanan bergizi gue, MBG, oke, okay, baik. Yang penting tetap harus ini ya, konsumsi iya, makanan bergizi ya, karena larinya ke kulit ya.
1: Iya kan, itu udah include semua kan.
0: Iya, betul-betul sekali ya. Mau request lagu apa nih Kak kesempatan kali ini?
1: Lagu dari Ivan Seventeen ada nggak di situ?
0: Oh, yang apa judulnya?
1: Jangan paksa
0: itu ya. Iya, pasti betul-betul lah.
1: Oke deh, nggak ada maksud tertentu. Cuman sekedar pengen denger aja sih.
0: Iya.
1: Oke deh, buat Amar ya, gimana kabar Amar nih, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oke deh, semoga sehat selalu bersama Pro1 ya.
0: Mungkin salam buat siapa aja nih Kak?
1: Oke, buat semuanya yang lagi stay di Pro1, dari Banda Aceh, baik di yang lewat streaming juga, salam sehat semuanya. Buat Rizal di Smoli juga bersama keluarga, sehat selalu. Terus Bang Hisan, ya buat ya spesial buat yang di rumah lagi istirahat ya, semoga istirahatnya lancar semua, nggak ada yang ganggu ya. Oke deh, makasih
0: Amar
1: ya.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, dan kita kembali ke WhatsApp ini. Ada Bang Heru di Lampasi Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Heru. Bang Heru, nah, mau request lagu Slang yang judulnya Terlalu Manis. Tapi sayang sekali lagunya sudah kita putar ya. Jadi kita gantikan dengan I Miss You But I Hate You. Semoga Bang Heru ini tidak marah ya. Baik, dari Bang Heru untuk tips menjaga kulitnya itu, jangan lupa rutin makan buah dan sayur-sayuran seperti itu ya. Jadi memang yang alami-alami ya, buah sayuran alami itu buat kesehatan kulit ya. Baik, salam juga ini buat Mas Roy, Kak Cut Maria, buat Kak Salwa nih. Kak Salwa baru dia ditelepon ini, Bang Heru. Juga buat Kak Ulfa Diana, dan terakhir buat Kak Yana, dan juga seluruh pendengar setia RRI Banda Aceh dimanapun berada. Baik, ini lagunya kita siapkan ya Bang Heru ya, semoga Bang Heru tidak marah. Jadi lagu Slang yang Terlalu Manis saya ganti dengan I Miss You But I Hate You ya. Dan juga dari Kak Solani tadi sudah request lagu Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Baik, langsung saja kita dengarkan ya, untuk menemani suasana siang Anda saat ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Miss you, baby.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Ya, kembali lagi di 100% Indonesia Pendengar. Kita coba cuap-cuap kembali ya bersama pendengar kita yang sudah bergabung di 0651 44336. Iya, sepertinya terputus ya, ada kendala jaringan. Bisa mencoba kembali di 0651 44336 seperti yang berikut ini ya, yang sudah bergabung bersama kita kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amar.
0: Baik, ada Kak Lia di Gampung Lada, apa kabar di siang hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, ya. Kabar baik ya. Baik, di kesempatan kali ini, kalau dari Kak Lia mungkin ada nggak tips mungkin yang biasa Kak Lia lakukan untuk menjaga kesehatan kulit lah?
1: Banyak makan buah, banyak makan sayur juga. Tapi yang lebih bagus lagi tuh buah pokat tuh.
0: Buah pokat, oke. Okay.
1: Buat kulit tuh bagus.
0: Buat kulit tuh bagus ya.
1: Setelah vitamin kan, vitamin biar sehat. Itu banyak minum air putih juga. Apalagi ini cuacanya panas gini. Banyak minum air putih tuh lebih bagus lagi.
0: Oke, okay, baik.
1: Makan. Pokoknya buah yang berair-air itu bagus lah.
0: Buah yang berair ya pokoknya.
1: Kayak semangat. Kayak semangka kan banyak kan?
0: Betul.
1: Itulah itu.
0: Oke, baik.
1: Lagu pilih Amar satu ya, yang bagus.
0: Amar pilihin. Oke, baik ya. Berarti kalau Amar yang pilihin ya, Amar cari lagu lama yang di recycle ini.
1: Boleh.
0: Baik, mungkin salam buat siapa kakak?
1: Salam buat Amar, buatnya Baso. Buatnya Dimas, buatnya Bang Putra Khaira, Bang Rizky juga ya. Buatnya Nadia, buatnya Adik Fitri, Kak Cut Maria, habis itu buatnya Kak Eli, habis itu buat nih Mas Roy ya. Mas Roy, habis itu Cut Abang Hitam, buatnya Pak Lik juga. Buat semua-semua yang lagi dengerin, spesial buatnya Wanda Diaja.
0: Spesial buat Wanda Diaja, oke.
1: Semoga sehat di sana, banyak makan buah juga.
0: siap.
1: Buatnya Amar, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, karena saya diminta pilih, jadi saya pilihkan mungkin lagu lawas tapi yang sudah di recycle ulang ya. Lagu apa ini? Kita tunggu aja. Dan kembali kita coba cek WhatsApp apakah sudah ada yang masuk. Ternyata belum ada yang masuk di WhatsApp. Jadi kita angkat kembali di 0651 44336. Kita coba sapa kembali ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Amar.
0: Oh baik, ada Kak Cut Maria di Montasi. Apa kabar Kak Cut di siang hari ini?
2: Sehat,
0: Alfred ya. Baik. Kalau Kak Cut ini gimana nih Kak Cut? Mungkin tips dari Kak Cut, kebiasaan Kak Cut sehari-hari ini dalam menjaga kesehatan kulit Kak Cut.
2: Kak Cut sama idem Kak Lia tadi.
0: Gimana? Oh, makan buah, makan sayur.
2: Makan sayur.
0: Makan pokat juga berarti.
2: kalau buah suka jeruk.
0: Oh, jeruk. Oke, okay. Vitamin jeruk. C ya.
2: Itu banyak vitamin C.
0: Ya. Iya, betul.
2: Apel lagi. Apel itu banyak vitamin C. Itu jatuhnya. Semoga yang mendengar makan gitu ya, mempergunakan, memakai, makan itu buah-buah seperti itu, alhamdulillah kulitnya enggak kering, enggak keriput gitu.
0: Baik.
2: Iya, karena terik matahari pasti insyaallah kulitnya enggak keriput kalau kita suka menjaga ya, makan buah, makan sayur gitu ya. Insyaallah gitu ya.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa Kakak?
2: Kak Cil, lagu yang ini dari Dimesa, Diari Warna Biru.
0: Diari Warna Biru. Ini kita cari dulu Kak ya, mungkin lagunya ini agak jadul ya, agak lama nih mungkin ya. Oke, mungkin salam buat siapa Kakak?
2: Yang kali salam sama buat Amar, buat Arto, buat Rizky, buat Kera, buat Mamputra, Al-Khos Pro 1, selalu berada sehat dalam al-afiat dan dengan Allah SWT. Kemudian untuk Bang Kak Lia tadi yang berikan, semoga ke Bang Deddy itu langsung terus ya, sampai ke Pemingan kali ya. Kemudian untuk Rizal di Semelu sama keluarga Kak Sos, Fitri, untuk Kak Yana, di Lambaru, selalu, itu aja Amar ya.
0: Kak, ini Diari Biru kayaknya belum ada nih di playlist kita. Mungkin ada judul lain Kak, mungkin bisa putar?
2: Boleh juga, Kisah Kasih Sekolah.
0: Oh, Kisah Kasih Sekolah ya, Obi Mesah ya.
2: Ya,
0: oke. Baik. Oke.
2: Itu aja untuk Amar, sehat selalu dan berkah selalu untuk keluarga, Itu aja, Mar.
0: Yeah.
2: Thank you.
0: Biasa sama.
2: See you tomorrow. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, itu dia penipuan kode kita, ada kacut. Jadi biar enggak lama-lama lagi pendengar, langsung saja nih kita dengarkan lagu pilih, lagu yang sudah diminta pilih ya oleh Kak Lia di Kampung Lada. Jadi saya persembahkan ini lagu lawas yang sudah dinyanyikan ulang, ada Sang Dewi dari Liodra dan Andirianto.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ya baik pendengar, kita di sesi terakhir di 100% Indonesia untuk hari ini ya. Jadi mungkin kita akan angkat satu telepon saja di kesempatan kali ini ya. Baik, siapa ini penelpon terakhir kita di 100% Indonesia untuk hari ini? Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Amar.
0: Baik, ada Kak Juju di Sabang. Apa kabar Kak Juju di siang hari ini?
1: Kabarnya baik Bang Amar.
0: Alhamdulillah kabarnya baik ya. Kak Juju, kalau Kak Juju ini untuk menjaga kesehatan kulit, apa nih mungkin tips dari Kak Juju kalau boleh tahu?
1: Kalau saya simpel aja ya, yang kalau dibilang buah otomatis harus banyak makan buah.
0: Buah apa biasanya? Buah apa biasanya nih Kak Juju?
1: Saya karena ada pasang sendiri buah pepaya.
0: Oke. Kalau sayuran?
1: Sayuran sebenarnya saya suka karena rumah saya, orang di rumah enggak suka sayur Bang Amar.
0: Oh gitu. Oke.
1: Okay. Ya, enggak bisa saya bilang jarang, enggak pernah malah saya masak sayur. Kali-kali aja. Kalau kepingin seperti sayur bayam, kangkung itu sekali-kali ada saya masak. Kalau ingin aja, tapi kalau enggak ya enggak lah. Soalnya habis saya masak sendiri makan enggak enak Bang Tad, Abang Amar, enggak gitu.
0: Betul. Ha.
1: Yang istirahat cukup juga, bagus juga bagi kesehatan kita. Jangan di apa maksudnya, jangan di banyak di luar lapang apalagi cuaca seperti ini ya.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa nih, Kak Juju?
1: Kalau saya lagu apa ya? Enggak dipatok tahun kan?
0: Enggak.
1: Enggak. Ya udah lah. Saya kepingin dengar ini dari Ari Parintang ya. Ada kan?
0: Ari Parintang. Coba kita cari dulu ya. Ada enggak? Oh, Hari Parintang ya. Hari Parintang enggak ada enggak kebetulan? Hari Parintang nggak ada kebetulan.
1: Nggak ada ya. Ya udahlah kalau gitu lagunya dari siapa ya? Bobby Romeo ya.
0: Bobby Romeo ya. Oke. Ya. Judulnya apa ini?
1: Lagu favorit. Lagu ini aja lah yang sampai sekarang nggak lekang dengan waktu, Bunga Terakhir aja.
0: Oh, kalau ini dari Romeo-nya, bukan baby-nya.
1: Bobby ya?
0: Enggak. Kalau yang itu Romeo-nya, bukan dari baby-nya. Maksudnya yang dari grupnya, bukan dari solonya ya. Bunga Terakhir ya.
1: Bunga Terakhir. Oke, baik.
0: Oke, mau kirim salam buat siapa kakak?
1: Yang pertama saya mau salami buat Bang Amar. Selamat bertugas, Bang Amar. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan nanti kalau pulang sampai ke rumahnya dengan selamat ya.
0: Amin ya Pak, amin. Makasih banyak.
1: Buatnya warga Sabang, mungkin yang banyak yang mungkin lagi mendengarkan Radio Kutatu. Itu buat Kak Yana di Lambaro, Pak Idrus, Kak Ina juga di Bato, Wak Dul. Habis itu Kak Niar di Pekanbadang. Berapa lagi ya? Buat Cik Saiful dan buat semua-semuanya.
0: Buat semua-semuanya aja. Oke. Itu aja ya, heeh.
1: Ya. Untuk permisi ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik pendengar, Kak Juju dari Sabang ini menjadi penelpon kita ya untuk sesi terakhir ini di 100% Indonesia. Terima kasih banyak, ini saya ucapkan untuk Anda ya yang dari tadi sudah bersama saya selama 1 jam kebelakang juga, dan juga tadi kita sudah bersama selalu dimulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai saat ini di pukul 14 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Saya Amar pamit ya dari ruang dengar Anda, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan lagu kebersamaan kita ya di akhir seman kita di 1% Indonesia ini ada Romeo dengan Bunga Terakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sedang menjaga siaran kami untuk sore hari ini di edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Dan bahagia sekali saya Putra bisa bersama Anda nanti sampai ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Baru saja rekan Amar yang sudah menemani Anda dari pukul 10 siang tadi sampai ke pukul 15 sore ini. Dan pendengar, untuk berikut ini kami akan hadirkan untuk Anda dalam beranda asa cita Indonesia cerdas dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat sore mendengar dan selamat mendengarkan.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita hadir dalam dialog beranda Asa Kita Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi. Untuk hari ini edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Nah pendengar, kita akan membahas tema cara praktis berinvestasi di saham. Nah kita sudah hadir melalui virtual Zoom kita bersama narasumber kita.

0: merupakan tema, yaitu cara praktis berinvestasi di saham nih. Jadi ini juga kita mengajak pendengar kita juga ya untuk mendengarkan Beranda Aksacita kita di sore hari ini. Nah, jadi pendengar, inflasi setiap tahun ini terus mengerus nilai uang yang kita simpan. Jika hanya disimpan dalam bentuk tabungan biasa, nilainya bisa saja tergerus seiring waktu ya. Jadi salah satu cara untuk melindungi dan mengembangkan nilai uang adalah dengan berinvestasi. Salah satunya melalui saham. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih ragu atau bahkan takut untuk memulai investasi saham karena dianggap rumit dan berisiko tinggi nih. Padahal dengan pemahaman yang tepat, investasi saham bisa dilakukan secara praktis dan terukur, bahkan oleh pemula sekalipun. Nah, mungkin kita ingin berbincang-bincang ya bersama Pak Muslim Hasan Birga terkait dengan cara praktis berinvestasi di saham. Nah, mengapa investasi saham penting dipahami masyarakat, khususnya di tengah situasi inflasi seperti sekarang nih Pak Muslim? Bagaimana mungkin Bapak melihat minat masyarakat Aceh, khususnya di Banda Aceh nih Pak, terhadap investasi saham ini Pak?
1: Baik, terima kasih Bang Putra. Ya, selamat sore juga kepada seluruh pendengar setia RRI Banda Aceh ya. Nah, ini kan pertanyaan dari Bang Putra, ini kan pertanyaan sangat krusial ya. Seringkali kita merasa aman ya kalau uang kita utuh di dalam tabungan ya kan, atau di bawah bantal ya kan. Nah, padahal ada musuh yang tidak terlihat ya, yang namanya inflasi gitu. Ya, ya, bicara inflasi kan bicara penurunan daya beli uang ya, karena harga barang-barang terus naik setiap tahunnya. Sederhananya begini ya, uang misalkan uang 100 ribu ya, 10 tahun yang lalu mungkin bisa dipakai belanja sembako penuh satu keranjang ya, kalau kita pergi ke warung kelontong gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin cuma dapat minyak goreng atau beras beberapa kilo saja, kan begitu kan. Nah, kalau uang itu cuma kita diamkan dalam tabungan, itu biasanya kan dengan bunga sangat kecil, nilai uang kita kan sebenarnya sedang menyusut ya, digerus oleh inflasi gitu. Nah, investasi saham itu menjadi penting ya, karena memang secara historis pertumbuhan nilai saham itu untuk perusahaan-perusahaan itu bagus ya dalam jangka panjang. Dan pertumbuhan tersebut juga berpotensi besar melampaui angka inflasi tahunan gitu. Jadi saham ini kalau bicara sederhananya itu alat bagi masyarakat ya untuk melindungi keringat dari hasil kerja keras ya, agar ini uangnya tidak habis dimakan waktu. Baiklah, demikian ini Bung Putra.
0: Ya. Iya, jadi pemahaman di awal kita sudah mendengarkan juga dari kita ini untuk pendengar ya. Jadi jangan takut, jangan ragu ya. Mungkin saat ini berinvestasi ya, kita mungkin berinvestasi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Muslim Hasan Birga. Ya, daripada uang tersimpan di bawah bantal gitu ya Pak, hilang sendiri nanti gitu. Nah, kemudian ini Pak, bagi pemula mungkin ya, ini yang benar-benar awam, yang tidak tahu mungkin seperti apa yang berinvestasi, apa langkah pertama yang harus dilakukan mulai ya berinvestasi saham ini Pak Muslim?
1: Ya, memang langkah pertamanya, nah, kalau kita bicara untuk berinvestasi di saham ya, itu bukan langsung menyiapkan uang kan begitu ya. Itu kan melainkan saran kami menyiapkan niat untuk belajar dulu. Nah, ini dia. Bahwa sesuatu hal yang baru kan harus dipelajari ya. Jangan pernah misalkan membeli kucing. Kalau bahasa orang apa namanya? Jangan pernah membeli kucing dalam karung. Jadi pahami dulu prinsip dasar saham. Dan saham itu kan bukti kepemilikan perusahaan ya, untuk sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Jadi kalau kita beli saham misalkan PT Telkom ya, atau Bank BSI kan begitu, atau saham-saham lain Sido Muncul, Keu gitu ya, itu kan berarti kita sudah menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Meskipun porsinya kan kecil, kita beli cuma satu lot gitu kan. Jadi setelah pahami konsep dasar saham itu, ya, barulah langkah praktisnya adalah memilih perusahaan sekuritas yang resmi. Seperti perusahaan kami misalkan di RHB Sekuritas Indonesia ya, yang bertindak sebagai perantara resmi Anda untuk bertransaksi di Bursa Efek Indonesia. Jadi saham yang kita beli itu bukan di sekuritas ya. Kita beli itu sebenarnya di Bursa Efek Indonesia, tapi nggak bisa langsung, tapi harus melalui perusahaan perantara atau bahasa sekarang itu perusahaan sekuritas gitu. Contoh seperti saya sebut tadi RHB Sekuritas gitu. Karena perusahaan perantara ini adalah ini sesuai dengan tata kelola yang baik ya, sesuai dengan regulasi yang ada dan standar.

0: kompetensi pasar modal. Jadi industri wajib menjamin keamanan transaksi nasabah gitu. Hmm. Jadi perusahaan sekuritas ini yang membantu orang untuk membeli saham di Bursa Efek. Ya, jadi ingat jangan pernah misalkan mentransfer uang ke rekening pribadi perorangan yang menjanjikan keuntungan saham, itu yang paling penting. Ya, kadang-kadang kan titip dana, kan betul, ada bahasanya gitu ya. Karena sekarang kalau beli saham itu sebenarnya yang ditransfer ke rekening pribadi gitu ya. Dan harus didaftarkan untuk bisa membeli saham ini di perusahaan sekuritas yang resmi, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ya, dan sekarang memang untuk pengecekan ini sendiri kan sudah mudah ya. Sudah ada kontak 157 di OJK yang bisa dicek langsung apakah perusahaan ini resmi terdaftar atau tidak.
1: Iya. Iya. Baik. Untuk pendengar di mana Anda berada, yang ingin bergabung sama kita ya di Beranda Aset Cita untuk sore hari ini, silakan ya. Kita sedang membicarakan tema yaitu cara praktis berinvestasi di saham. Di 0651-4436 boleh Anda gunakan, dan juga di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Jadi yang mungkin yang orang awam itu jangan buru-buru juga ya Pak ya. Jadi harus dipelajari dulu ya. Jangan sampai juga nanti istilahnya ini bagaimana dengan kondisi keuangannya, prospeknya juga kita harus melihat juga dan juga memilih juga perusahaan mungkin yang memiliki kinerja yang baik gitu ya Pak.
0: Betul. Nah itu yang paling penting ya. Makanya kita di RHB Sekuritas bersama Bursa Efek Indonesia juga rutin ya membuat kelas-kelas yang itu proses belajarnya gratis sebenarnya. Dan kita nanti di tanggal 14 juga ada kelas sekolah pasar modal. Jadi teman-teman kalau mau mendaftar ya silakan daftar ya. Nanti setelah paham nanti baru proses pembukaan akun.
1: Iya, baik, luar biasa sekali. Iya. Kalau modal kecil apakah bisa berinvestasi nih Pak?
0: Ini kan juga banyak ya pertanyaan orang bahwa orang berpikir investasi saham ini
1: harus besar ya?
0: Ya.
1: Iya, betul.
0: Karena itu memang mungkin informasi dulu gitu. Ya, sebelum Bursa Efek ada mengalami proses deregulasi ya. Kalau dulu memang buka akun itu 20 juta ya kan, sebelumnya 200 gitu. Jadi sejak 2015 itu pembukaan rekening saham itu sangat mudah sekali, itu cukup dengan uang 100 ribu sudah bisa beli saham. Ya, bahkan kalau misalkan kami di RHB Sekuritas ini, kami nggak mematok bahwa harus 100 ribu. Jadi berapapun boleh Anda transfer asal bisa beli saham satu lot. Ya, jadi satu lot saham itu tergantung harga sahamnya. Misalkan ini harga saham kita sering minum keyo, ya udah kita beli sahamnya kan begitu.
1: Iya, iya.
0: Nah, jadi harga sahamnya cuma 325 hari ini. 326 rupiah. Berarti kan 32.500 satu lot. Ya, jadi dengan uang 50.000 sudah bisa beli saham keyo.
1: Iya. Betul sekali. Jadi tidak perlu dengan modal yang besar ya pendengar ya. Jadi seperti Pak Muslim Harsambi juga katakan ya. Jadi dengan berapa tadi paling kecil Pak? 200 ya. 100 ribu ya, 100 ribu
0: sudah bisa.
1: 50 ribu juga bisa.
0: 10 ribu juga bisa, karena kan ada saham-saham yang harganya di bawah 100 perak ya. Misalkan ini kan Garuda Indonesia gitu. Siapa yang nggak kenal Garuda Indonesia?
1: Betul.
0: Yang kita orang Aceh dulu juga ikut nyumbang pembelian awalnya kan. Itu harga saham hari ini di Bursa Efek itu 53 perak gitu satu lembar. Artinya kalau satu lot cuma 5.300 gitu ya. Artinya dengan nggak sampai segelas sangat pun sudah bisa beli satu lot saham Garuda. Nah, begitulah sekarang ini kemudahan-kemudahan orang untuk bisa belajar gitu.
1: Iya, baik. Oke, luar biasa sekali. Kemudian untuk dokumen sendiri ini dokumen dan persyaratan apa saja nih Pak Muslim yang diperlukan untuk membuka rekening dana nasabah atau RDN dan rekening efek ini?
0: Nah, ini sekarang ini untuk pembukaan rekening efek ya, atau akun saham kalau bahasa orang biasa ya. Ini sama sekali sekarang sudah tidak rumit sekali itu. Sekarang prosesnya sudah sangat praktis ya, serba digital dan bisa dilakukan dari rumah gitu ya. Asal punya handphone Android, punya email, punya nomor handphone, ya, kemudian punya nomor rekening pribadi dan KTP gitu. Ya, di RHB Sekuritas mekanisme, misalkan di RHB Sekuritas ya, pembuka rekening efek itu menggunakan rekening efek sepenuhnya sudah full digital ya, berbasis KYC nama sekarang itu. Know your customer. Jadi dokumen material yang wajib disiapkan itu hanya tiga sebenarnya. Itu KTP wajib asli ya, yang apa namanya sekarang ini harus update dengan Dukcapil. Gak boleh juga KTP yang sudah gak terupdate Dukcapil ya. Kemudian buku tabungan atau nomor rekening bank pribadi atas nama pribadi ya. ini rekening bank ini digunakan untuk sebagai rekening penampung gitu ya, penampung dana saat kita mau tarik dana untuk keuntungan dari investasi. Kemudian jika ada NPWP ya, jadi kalau sekarang usahakan masih mahasiswa ya, belum bekerja, itu NPWP itu tidak wajib. Nanti dokumen-dokumen ini tinggal difoto, diunggah dari aplikasi kita di RHB Smart ID ya. Data Anda akan diverifikasi secara otomatis menggunakan sistem CDD ya, customer due diligence, terkoneksi langsung dengan sistem Dukcapil gitu. Dan ini demi aspek perlindungan nasabah ya. Nah, bahwa dipastikan orang yang buka akun itu KTP-nya betul-betul valid. Dan data yang tersajikan di KTP itu harus sama dengan data yang terintegrasi di Dukcapil gitu. Jadi biasanya kalau misalkan datanya valid, tidak ada perbedaan sama sekali ya, termasuk penulisan nama ibu kandung, nah ini kan menjadi wajib ya. Biasanya nggak sampai 3 kali 24 jam, Anda juga akan mendapatkan nanti rekening dana nasabah namanya, yang dibuat khusus untuk bertransaksi saham ke atas nama kita sendiri. Jadi bukan atas nama misalkan perusahaan sekuritas rekeningnya, atas nama kita pribadi gitu. Ya, yang sementara rekening misalkan tadi dipakai rekening BSI itu fungsinya untuk menarikan dana. Tinggal nanti dipilih orang mau RDN bank mana. Kalau kita di RHB ini ada MyBank, ada BCA gitu. Tinggal nanti dipilih sesuai dengan kemudahan masing-masing gitu.
1: Betul. Iya. Yeah. Kemudian Pak Muslim, aplikasi atau platform apa yang bisa digunakan pemula nih? Mungkin untuk pemula ya, yang mulai jual beli saham secara online nih. Ini apa nih Pak Muslim?
0: Nah, ini untuk jual beli saham secara online ya. Ini setiap sekuritas yang resmi terdaftar di OJK itu pasti memiliki aplikasi masing-masing ya. Kalau kita di RHB, kami menyediakan platform yang terakhir itu yang bernama RHB Tesman ID. Ya, dan RHB Tesman ID Syariah yang bisa diunduh secara gratis ya di Google Play Store maupun di App Store ya. Ya, tampilannya bersih, menunya mudah dipahami ya kan. Dan pendengar sekalian bisa memantau pergerakan harga saham itu secara real time. Dan juga bisa membaca hasil riset dari tim analis kami secara harian dari tim ahli kami. Nah, jadi khusus untuk masyarakat Aceh yang ingin menjaga prinsip syariah ya, kami sangat menyarankan untuk mulai berinvestasi dengan menggunakan RHB Tesman ID Syariah ya. Dan RHB Tesman ID Syariah ini atau dikenal dengan sistem sekarang SOTS, sistem online trading syariah ya, itu memiliki fungsi internal control khusus otomatis gitu, yang memberikan proteksi penuh dengan 3 sistem syariah gitu. Yang pertama saringan halal ya. Jadi sistem di RHB Tesman ID Syariah itu otomatis memblokir saham-saham yang di luar daftar efek syariah. Jadi nasabah tidak akan bisa beli saham-saham yang non syariah, misalkan saham-saham minuman bir ya. Nah, itu nggak bisa.
1: Nggak boleh ya.
0: Kemudian kemudian kelebihan di syariah ini apalagi no riba. Cash basis trading. Jadi melarang transaksi berbasis utang. Jadi kadang-kadang ini yang menjadi risiko bagi pemula ya. Karena nggak paham, jadi uangnya 100 ribu beli saham sampai 200 ribu, 100 ribu itu kan pakai utang loh. Jadi kalau dengan sistem syariah itu nggak boleh, nggak pasti akan terblok ya, nggak bisa beli. Jadi beli saham uang 100 ribu hanya bisa beli 100 ribu. Jadi otomatis hanya uang yang ada di ATM. Kemudian tidak ada garar ya, no garar, no maisir kan begitu. Menghindari transaksi spekulatif dengan melarang fitur short selling gitu. Yang artinya jual dulu sahamnya nanti baru dibeli. Itu nggak boleh kalau dalam syariah. Jadi pasar modal sekarang sebenarnya benar-benar berada dalam genggaman kita yang secara aman, legal, dan syar'i. Kalau kita memang mau belajar. Dan saya memang sangat menyarankan orang-orang yang baru belajar saham ini memang mulai dengan yang akun syariah dulu.
1: Jadi jangan melihat hasilnya di sana mungkin di saham di perusahaan ini lebih besar gitu ya. Ternyata seperti Pak Muslim katakan tadi tidak syariah gitu ya.
0: Betul. Dan RHB Tesman ID Syariah kita ini kan bukan kita buat nama ya, memang sertifikasi oleh Majelis Ulama. Jadi 3 tahun sekali kita akan diaudit oleh Majelis Ulama terhadap fitur-fitur yang ada di kita.
1: Iya, jadi memang ini cukup jelas ya pendengar ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muslim. Jadi mungkin ini kita sambil belajar nih bersama Pak Muslim ya di Berandaan Sajita sore hari ini. Jadi yang pemula-pemula yang ingin berinvestasi, ya berinvestasilah mungkin dengan memilih perusahaannya yang baik, dan juga mungkin yang memilih syariah ya harus syariahnya gitu, dan juga disiplin gitu ya berinvestasinya ya. Oke, luar biasa sekali. Kemudian ini Pak Muslim, mungkin bagaimana untuk cara memilih saham yang tepat bagi pemula nih Pak Muslim? Apakah ada indikator sederhana yang bisa dipelajari nih?
0: Nah, untuk pemula ya, saya selalu menyarankan rumus paling sederhana ya, bahwa beli saham itu dari perusahaan yang produk atau jasanya kita gunakan sehari-hari. Ya, beli saham dari perusahaan yang produk atau jasanya kita gunakan sehari-hari dan perusahaannya untung terus. Hmm. Ya, istilahnya bahasa yang sederhana dipahami orang ini kan saham blue chip gitu ya. Hmm. Atau saham lapis satu. Dan saya juga sebagai praktisi dan akuntan ya, selalu menyarankan untuk melihat indikator fundamental keuangan sederhana, konsistensi laba. Yang harus ditanyakan, harus dilihat apakah perusahaannya rajin menghasilkan laba setiap tahun. Hmm. Ya, jadi bagi pemula, saya sangat menyarankan jangan beli saham-saham yang perusahaannya yang terus merugi.
1: Iya.
0: Misalkan iya. Tadi Garuda ya, Garuda walaupun harga 52 perak, tapi ini kan perusahaannya sedang rugi. Kita nggak menyarankan bagi pemula untuk beli saham-saham seperti ini. Hmm. Yang kedua, kekuatan pasar. Coba lihat apakah produknya laku di masyarakat atau tidak. Mm-hmm. Misalkan bank ya, tempat kita tabung ya. Kemudian mie instan yang kita makan. Kemudian provider telekomunikasi yang kita gunakan. Jadi beli yang lihat yang perusahaan-perusahaannya yang memang produknya paling laku di pasar. Kemudian risiko utang yang sehat. Nah, ini kan secara teknis akuntansi, lihatlah tingkat utangnya. Jadi khusus saham syariah, kelebihannya itu total utang berbasis bunga tidak boleh lebih 45% kalau aturan OJK ya. Dan juga berdasarkan fatwa MUI, jadi total aset. Jadi kalau kita konsisten membeli perusahaan yang fundamentalnya bisnis sehat dan produk yang sangat laku di pasaran, ini investasi kita akan jauh lebih aman untuk jangka panjang. Hmm,
1: iya, baik Pak Muslim, kita tahan dulu ada telepon yang masuk seperti ini, kita coba terima dulu Pak Muslim.
0: Ya, boleh, silakan.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Pak Jul di Bukamadan.
1: Oh iya Pak Jul, silakan Pak Jul, ada pertanyaan Pak Jul.
2: Ini saya barusan aja menghidupin radio di tempat saya pas putaran saya lagi mengundi ini.
1: Iya.
2: Gini Bang, pertama kan saya ini masyarakat awam. Saya sering duduk di bangku gede, gede-gede kopi. Namanya juga syariah kan, syariah. Saya mau tanya ini, apakah bank syariah itu waktu mengeluarkan fatwa syariah sudah mengkaji semua dengan ulama-ulama Aceh, itu mengkajinya semua bagaimana sebuah sistem bisa jadi syariah halal gitu. Itu sebab ini masyarakat awam sekarang enggak percaya syariah itu. Saya mau menanya itu, apa sudah mengkaji duluan dengan ulama-ulama Aceh, tunggu-tunggu Aceh. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, saya misalnya mau ambil kredit di bank tertentu. Katanya sekarang nggak dikasih duit lagi, dikasih barang. Dan saya mau buka usaha truk. Saya mau ambil duit, mau beli truk. Katanya nggak dikasih, harus bank yang beli baru dikasih untuk saya. Gitu aja pertanyaan saya.
1: Iya, iya.
2: Terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih Pak Jul di Pekanbada. Mungkin bisa kita kasih jawaban dari pertanyaan tadi nih. Silakan mungkin Pak Muslim ya ditambahkan ya,
0: kalau kita bicara bank syariah ya, sebenarnya kan kesyariahan itu kan bukan ditentukan oleh bank ya. Bahwa kesyariahan ini kan ada proses dan prosedur yang harus diikuti oleh sebuah industri keuangan. Ya, itu ada sederetan fatwa MUI yang harus diikuti gitu. Dimulai dari manajemen operasionalnya, kemudian pada produk-produknya. Jadi kalau kita bicara misalkan bank syariah, bahwa itu kan banyak sekali akad-akad yang harus menjadi rujukan dasar dalam pembuatan produknya. Dan nggak boleh bank itu mengeluarkan sebuah produk itu tanpa ada persetujuan namanya Dewan Pengawas Syariah. Ya, sementara Dewan Pengawas Syariah ini, orang yang menjadi Dewan Pengawas Syariah di mana, di bank syariah manapun, ya dia harus lebih dahulu sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi nggak bisa misalkan orang biasa ya tiba-tiba karena sering berpidato ya kan, tiba-tiba jadi dewan pengawas syariah sebuah bank, nggak boleh itu. Harus ikut sertifikasi dulu yang melewati serangkaian pelatihan dan ujian yang diselenggarakan oleh majelis ulama ya, yang diuji oleh ulama-ulama yang kompeten di bidangnya gitu ya. Nah, ini kemudian ketika bicara tadi total ambil kredit di bank selama macam ini sangat tergantung pada akad yang digunakan gitu. Jadi kita mau usaha itu tujuannya untuk apa? kalau memang untuk membeli barang itu kan yang digunakan sekarang di oleh perbankan itu kan akad murabahah ya, jual beli. Itu seharusnya kalau berdasarkan fatwa MUI ya, kalau namanya akad murabahah itu memang harus yang dikasih barang oleh bank, nggak boleh kasih uang. Atau yang namanya bahasa sekarang pun, misalkan saya juga sering dengar yang dalam praktisi kasih akad wakalah, artinya diwakilkan kepada nasabah untuk beli barang, itu sebenarnya juga banyak gararnya di situ. Ya, makanya yang idealnya di akad murabahah itu kalau orang misalkan perlu mobil atau perlu sepeda motor, ya sepeda motornya dibelikan, uangnya ditransfer ke dealer, kemudian nasabah beli ambil barangnya, kemudian baru teken akadnya, kan begitu. Ya, kemudian juga kalau misalkan ambil kredit akad musyarakah lain lagi. Ya, kalau orang berproyek itu segala macam kan bukan akad murabahah digunakan, akad musyarakah. Ya, sebenarnya banyak produk-produk akad ini yang harus memang harus diedukasi kepada masyarakat tentang produk perbankan dengan benar ya. Bahwa nggak semuanya sebenarnya produk di perbankan itu akad murabahah semua. Ada musyarakah, ada istighna, ya, ada ijarah gitu. Dan tergantung memang keperluan orang mengambil kredit, mengambil pembiayaan. Ya. Ini mungkin yang di luar konteks kita pembicaraan hari ini tentang saham ya. Gitu juga kalau bank-bank syariah seperti saham bank syariah Indonesia gitu ya. Nah, demikian juga dalam produknya demikian, tergantung orang yang mengambil tujuan pembiayaan tadi untuk apa gitu.
1: Ya. Betul sekali. Berarti memang harus seperti itu yang memang sistem yang digunakan ya, Pak ya.
0: Soal tadi bahwa ketika bank syariah ada koordinasi dengan majelis MPU kita di Aceh, saya tahu saya Dewan Pengawas Syariah kayak Bank Aceh itu kan orang MPU juga ya. Orang yang terlibat di Majelis Fatwa di MPU, dan beliau ini selain misalkan di Majelis Fatwa MPU Aceh juga sudah sertifikasi Dewan Pengawas Syariah dari Majelis Ulama Indonesia di pusat sana gitu. Ya, sudah dapat izin pengawasnya ya.
1: Iya, baik. Ya, itu dia Pak Jul di Pekabada ya. Mungkin sudah cukup jelas ya apa yang sudah dipertanyakan tadi dan sudah disampaikan juga oleh Pak Muslim terkait pertanyaan dari Pak Jul tadi. Iya, kita masih dalam beranda sacita, masih tema kita itu cara praktis berinvestasi di saham. Jadi banyak sebenarnya yang harus digunakan ya, yang dilakukan mungkin ya, seperti dana untuk pendidikan, yang untuk masa depan jangka panjang gitu Pak ya, soal berinvestasi ini, betul. Seperti membeli rumah juga, atau persiapan pensiun ya, ini tujuan harus, memang harus betul-betul ada tujuan ya, kalau memang kita berinvestasi ini. Kalau nggak ada tujuan, nggak bisa berinvestasi kita ya.
0: Ya, kalau misalkan untuk spekulatif itu kan, kalau berdasarkan fatwa Majelis Ulama itu juga dilarang ya. Misalkan kita ini investasi di saham hanya sekedar spekulatif, itu kan juga dilarang ya. Makanya kita sangat menyarankan orang baru investasi setelah mengikuti kelas edukasi dulu yang kita selenggarakan secara rutin. Ya, pahami produknya baru gunakan gitu kan.
1: Betul sekali.
0: Jangan gunakan dulu nanti
1: makanan baru cari info. Iya, betul sekali. Iya. Pak Muslim, kemudian ya Pak Muslim, seperti kita melihat kan ini harga saham kadang-kadang waktu beli tiba-tiba kan harga saham nih waktu beli nih tiba-tiba aku mau ambil inilah karena ini lagi tinggi nih, tiba-tiba begitu udah lagi beli itu turun, ini kayak mana nanti ini spekulatif ya.
0: Ini kan sebenarnya ketika orang berinvestasi di pasar modal itu kan tergantung niat awalnya sebagai apa, apakah sebagai investor atau sebagai trader gitu ya. Jadi kalau orang memang meniatkan diri sebagai investor, seharusnya yang dia fokus itu adalah pada melihat sahamnya gitu ya, sahamnya bagi dividen atau enggak. Jadi soal naik turun dia enggak ada urusan ya. Seperti orang beli tanah misalkan, atau beli toko yang diharapkan kan sewa akhir tahun ya kan. Nah, sama sebenarnya kalau orang investasi jangka panjang itu beli saham itu kan mengharapkan dividen, anggap aja itu seperti beli toko. Ya, kalau toko misalkan sewa per tahun 35 juta, kalau beli saham bagaimana yang dapat dividennya melebihi sewa toko? Dan ada gitu. Kalau kita hitung-hitung, saya sudah simulasikan berulang kali dalam kelas ya, misalkan ada duit 1 miliar, mendingan beli toko atau beli saham Telkom gitu. Memang kalau kita hitung-hitung ya lebih besar beli saham Telkom gitu. Kalau beli toko paling-paling sewanya 35 juta, kalau beli saham Telkom itu dividennya bisa 60 juta per tahun. Nah, kalau seperti ini jadi orang nggak pernah panik ketika harga saham Telkom dibeli di harga 2.700 turun sampai 2.400, nggak panik. Karena perusahaannya terbukti bahwa laporan keuangannya bagus dan labanya meningkat gitu. Tapi kalau misalkan fokus dia untuk trading, ya, ini kita sarankan bukan jangan hanya begitu dia paham langsung trading, tapi harus belajar dulu. Ini dia untuk bisa memahami naik turun itu kan harus memahami analisa teknikal ya, kalau kami sebutkan di dalam apa namanya kelas-kelas di pasar modal. Jadi analisa untuk melihat pergerakan naik turun harga. Jadi kalau orang misalkan fokus pada trading ya, beli pagi jual sore ya, atau beli sore jual besok pagi ya. Kalau kan ada BPJS kalau bahasa kami ya, beli pagi jual sore, ada BSJP, beli sore jual pagi besok gitu ya. Ini kan sama kayak orang berdagang di pasar lam baru atau pasar lam dingin. Jadi beli cabai di harga 10.000 nanti jual di 11.000. Jadi ini memang di dalam melihat pergerakan harga ini kan ada ilmunya. Dan ada sertifikasinya technical analysis gitu. Ya, jadi kalau orang sedang memahaminya, kalau misalkan sahamnya tiba-tiba turun, ya kalau orang paham analisa itu nggak panik juga.
1: Iya, betul.
0: Dan memang kalau bicara trader jangka pendek ini kan juga harus disiplin ya. Kalau misalkan kita kan tiap pagi juga ada memberikan analisa teknikal, itu juga ada membuat, misalkan kalau turun di bawah harga sekian itu silakan cut loss. Artinya nanti kalau nggak dijual rugi, nanti akan turun lagi diprediksi oleh analis gitu ya. Dan kayak gini harus disiplin. Nah makanya di kita di RHB ini, selain kita membuat kelas untuk para orang yang baru mengenal pasar modal, para investor yang sudah punya akun saham pun, kita hampir setiap minggu membuat kelas gitu. Ya, kelas belajar gratis untuk bertanya apapun yang ingin ditanyakan gitu.
1: Ya berarti ini sudah paham juga. Jadi kuncinya ini sebenarnya harus memahami, belajar, dan memiliki juga tujuan yang jelas untuk berinvestasi secara rutin ya. Dan tidak mudah panik seperti kita bicarakan tadi ya Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Mungkin ada yang di belakang Pak Jul tadi di Pekanbada, mungkin yang ingin bergabung bersama kita. Kita masih buka mungkin untuk di 0651 44 36. Iya, sudah ada yang masuk. Ini kita terima lagi Pak Muslim. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak.
1: Iya, dengan Ibu Cut di Montasik ya. Ibu Cut, ada rencana yang berinvestasi apa ini?
3: Nah, langsung ke Pak.
1: Oke, baik, langsung ke Pak Muslim ya, silakan.
3: Dulu-dulunya orang-orang awam juga jauh sudah bilang, asal mau ke bank, nggak usah ke bank, nggak boleh ke bank. Kenapa? Ambil uang nggak boleh, pinjam uang nggak boleh, simpan uang nggak boleh, nggak di bank dulu kan sekarang Pak. Kadangnya asal ke bank itu prinsip mereka sudah haram itu. Asal ke bank itu haram, itu aja prinsip mereka itu dulu-dulu. Sekarang kita lihat zaman maju sekarang itu lomba-lomba ke bank. Kadang-kadang uang di bank sampai habis karena ada orang minyak-minyak rendian. Itu ya betul-betul. Jadi pasukan lagi, tunggu dulu besok gitu. Sekarang apakah mereka itu sudah berubah prinsip? Apa enggak haram lagi? Dulu mengalami bilang haram. Sekarang nyimpan uang di bank, deposito di bank, semua di bank. Apakah itu menurut Bapak? Bapak jelaskan kepada orang awam itu enggak haram lagi, apa gimana sudah halal semua? Coba Bapak jelaskan saya detail supaya masyarakat dia enggak merasa puas apakah uang yang itu bagus kan gitu.
1: Baik, terima kasih Bu Cut.
3: Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditanggapi sedikit ini dari Bu Cut tadi Pak Muslim di Montasik ya.
0: Iya, betul. Bahwa ini kan sistem perbankan, ini kan salah satu instrumen ekonomi ya, yang dibuat oleh negara ini untuk membantu pengelolaan uang beredar, kan gitu ya. Jadi memang kalau ilmunya, memang kalau kita bedah kan panjang sekali
1: panjang ya. Panjang sekali, betul. Apakah
0: bank ini haram atau halal. Memang sudah banyak fatwa MUI, fatwa ulama ya, kalau bank konvensional, bunga banknya haram, kan gitu. Tapi setelah Kongres Ulama ya, kan memfatwakan boleh menggunakan jasa perbankan sejauh perbankan itu syariah. Makanya sejak tahun 92 ya kan lahirnya bank muamalat, kemudian berkembang menjadi bank syariah yang lain. Dan setelah itu juga lahir fatwa-fatwa MUI ya tentang perbankan gitu. Ya, tentang mekanisme transaksi perbankan, tentang mekanisme penyimpanan ya, pinjaman segala macam. Jadi ini yang juga oleh masyarakat juga harus melihat adalah sisi positifnya gitu. Ya, siapa lebih aman kita simpan uang di bank dengan kita simpan uang di rumah?
1: Betul sekali.
0: Ya, bayangkan misalkan kita lihat bencana lah, bencana kemarin lah yang hidrometeorologi itu, orang simpan uang di rumah, ya kan? pasti kan rumah-rumahnya hanyut ya kan?
1: Iya. Yeah,
0: yeah. Coba kalau simpan di bank, walaupun banknya hanyut, tapi
1: asuransi kita masih kan, ini ya, masih ada asuransi kita itu.
0: Masih ada asuransi dan KTP kita, sejauh KTP kita masih aktif kan, bisa diklaim lagi kan?
1: Betul, betul.
0: Ya bisa aman, lebih aman. Dan kita juga lihat bahwa ada orang yang takut simpan uang di bank, taruh di celeng ya kan, di makan rakyat kan gitu.
1: Iya.
0: Ini sebenarnya iya, ulama melihat perbankan ini salah satu sebagai instrumen untuk mengamankan aset masyarakat gitu. Ya. Makanya untuk lagi mempertegas lagi, makanya keluarlah fatwa-fatwa yang terkait dengan produk-produk perbankan. Jadi produk-produk fatwa MUI yang tentang apa namanya produk perbankan kan bukan hanya pinjaman ya, termasuk fatwa tentang produk simpanan gitu. Ya, kadang-kadang orang kan menganggap simpan uang di bank ini kan tiba-tiba habis sendiri ya. Kalau dia pakai buka rekening, pakai akad mudharabah gitu. Bagi hasil. Ya, memang bertabung dapat duit lebih bagi hasil dari bank, tapi dia tiap bulan dikenakan biaya ya kan. Tapi kalau pakai akad wadiah titipan, itu biasanya kayak di Bank Aceh lah kita dalam contoh ya. Itu nggak ada biaya bulanan gitu. Dan uang nasabah nggak habis, jadi kan lebih aman ya. Tinggal ini yang menurut saya kembali adalah pada pemahaman ya, pada literasi yang harus terus kita edukasi ya. Bahwa yang harus kita lihat dulu adalah sisi positifnya. Ya. Sebenarnya kalau misalkan sekarang mau belajar apakah perbankan segala macam kan, di YouTube itu juga banyak sekali konten-konten yang membahas perbankan ya. Ya, bahkan muncul perdebatan apakah perbankan konvensional itu haram, kan ada juga fatwa-fatwa yang berbeda gitu. Diberbandingkan dengan negara-negara lain kan
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi kita selaku Aceh ini kan tidak bersepatu pada kanun LKS ya, bahwa industri keuangan harus berbasis syariah kan begitu ya. Dan kita memang hari ini menyakini sejauh dengan fatwa ulama yang sudah ada ya, perbankan itu halal ya sejauh dia adalah sesuai dengan prinsip syariah gitu.
1: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Baik. Jadi sudah jelas ya Ibu Cut ya. Jadi seperti yang kita sudah dari awal tadi kita sudah Pak Muslim sudah menyampaikan juga ya, daripada nyimpannya di bawah bantal ataupun di rumah. Ini nanti dimakan rayap gitu ya atau apa. Lebih bagus kita simpan di tempat yang aman ya, apabila terjadi suatu hal itu ya kita masih dana kita masih ada gitu. Gitu ya Pak Muslim ya. Betul. Baik. Oke, baik kita lanjutkan lagi nih Pak Muslim. Mungkin masih punya waktu kita sedikit lagi ya. Nah, ini ada istilah seperti IHSG ya. Nah, capital gain dan dividen yang perlu dipahami investor pemula. Ini apa itu istilah seperti yang IHSG ini Pak Muslim?
0: Ini mari kita bedah satu persatu ya, dalam bahasa yang santai ya.
1: Iya.
0: Itu IHSG, indeks harga saham gabungan. Jadi ini adalah rapor harian ya, atau barometer dari seluruh saham yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada berita, misalkan jam 12 siang dan jam 4 sore, pasti ada berita nanti IHSG hari ini hijau, naik, ya kan? Hijau. Berarti kalau hijau itu berarti IHSG hari ini rata-rata naik. Kalau dia merah, berarti IHSG-nya turun. Ya. Nah, ini sebaliknya, kalau merah berarti pasar sedang lusuh segala macam. Misalkan hari ini nanti kalau kita lihat sekarang ini jam 4 nanti pasti akan ada berita ya bahwa IHSG jam 4 ditutup merah gitu. Ya, turun 92,8 poin gitu atau 1,5% ya. Berarti itu hari ini rata-rata harga saham banyak yang turun atau pasar sedang lusuh. Gitu. Nah, ini sekarang banyak pasti orang kalau setiap jam 12 pasti akan melihat berita ekonomi, pasti ini dulu yang disampaikan oleh pembawa berita ya. Kemudian istilah capital gain. Ini capital gain ini keuntungan yang didapat dari selisih harga beli dan jual. Ini kalau misalkan investasi di emas juga sama ya. Kalau kita investasi di emas kan hanya dapat capital gain sebenarnya. Beli satu mayang 3 juta, jual 3 juta setengah. Berarti 500 ribu kan capital gain, selisih jual beli. Sama seperti di saham juga. Beli sebuah saham, misalkan saham, contoh misalkan saham apa namanya, Cleo lah. Beli di harga 300, jual hari ini di 320, ada 20 perak sisinya. Beli 30 ribu, jual 32 ribu. Jadi 2 ribu itu capital gain gitu ya. Kalau kita beli satu lot gitu. Ya, jadi semakin keuntungan dari capital gain ini kan tergantung jumlah lot yang kita berikan gitu. Bayangkan kalau misalkan beli saham Telkom di harga 2400 ya, 1 juta lembar ya, kemudian naik 2500 ya, 100 perak, ya kalau kita beli 1 juta lembar, berarti kan 100 juta untung kita.
1: Iya, iya.
0: Ya, kan begitu. Itu yang disebut dengan capital gain. Yang berikutnya, yang paling penting, yang membedakan investasi di saham dengan yang lainnya, ya adalah dividen. Dividen ini kalau istilah di koperasi itu SHU, sisa hasil usaha yang dibagi kepada anggota. Kalau di perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, ya, laba yang dibagi kepada pemegang saham itu namanya dividen. Ya, jadi bahasa sederhananya dividen itu adalah bagi hasil keuntungan perusahaan yang dibagi kepada setiap pemegang saham. Jadi besar perusahaan yang kita miliki untung besar dalam satu tahun buku ya, sebagian keuntungan pasti akan dibagikan kepada pemegang saham. Ya, dalam bentuk uang tunai yang ditransfer ke rekening ADN kita. Sesuai dengan jumlah lembar saham yang kita pegang. Ini yang sering menjadi sumber pasif income atau gaji tambahan oleh para investor. Jadi yang saya bilang tadi, kalau orang misalkan ada duit 1 miliar, pilih beli toko atau beli saham. Ya, kalau beli saham, dividen Telkom kemarin sekitar 200 perak satu lembar. Ya, kalau dia beli misalkan 1 miliar di harga sekitar 250, sekitar dapatlah sekitar 70 juta dividennya.
1: Iya. Yeah,
0: kalau beli toko kan cuma 35 juta kan?
1: Betul, betul.
0: Kemudian kelebihan dari saham ini kalau perlu duit 10 juta tinggal jual. Enggak perlu pakai pasang papan pengumuman ya kan? Ini kelebihan orang istilah-istilah yang harus dipahami gitu. Jadi membedakan invest misalkan sekarang ini ada juga yang kita bahas di minggu kemarin itu tentang kripto ya. Kripto itu murni dia cari selisih dari capital gain, nggak ada itu namanya dividen. Karena memang nggak jelas wujudnya ya kan yang kita transaksikan. Tapi kalau di saham kita beli saham Telkom, saham BSI ya.
1: Itu pasti jelas ya Pak.
0: Pasti jelas dan memang perusahaannya memang untung terus gitu. Dan setiap tahun pasti mereka bagi dividen. Indofood, kita makan Indomie tiap hari ya kan. Itu setahun dua kali bagi dividen. Astra Internasional, kita beli Honda ya kan. Beli Toyota, kan Astra semua. Dan mereka itu setiap tahun, setahun dua kali bayar dividen. Ini dia yang membedakan spesifikasi yang menurut saya memang ciri khas membedakan investasi di saham dengan yang lainnya gitu.
1: Ya kan. Betul. Berarti ini yang bedakan juga antara investasi trading tadi dan investasi jangka panjang ya Pak?
0: Ya betul.
1: Iya baik. Kemudian Pak Muslim, risiko utama investasi saham yang harus disadari ini mungkin sejak awal oleh investor baru ini apa risikonya ini Pak Muslim?
0: Jadi risiko utama yang dipahami di investasi di saham ini kalau dia sebagai trader ini kan capital loss ya, kebalikan dari capital gain tadi. Jadi penurunan nilai saham jika harga pasar saham ini lebih rendah dari harga saham kita beli ya. Misalkan kita beli saham contohnya ya Cleo lah, kita beli di 350, hari ini 320. Jadi kalau kita jual berarti itu kan rugi kita ya. Sama kayak kita beli cabai 11.000 per kilo, kita jual 10.000, kan rugi kita. Nah ini yang disebut capital loss. Jadi risiko ini terjadi karena memang bermacam-macam ya. Kadang-kadang ada cuitan toko global atau ada memang faktor ekonomi atau faktor perusahaan, ini sahamnya bisa turun. Ya, ini yang memang harus dipahami dulu. Jadi ada kemungkinan naik turun sebuah saham itu adalah sebuah bahasa saya ini sunatullah ya. Setiap ada naik pasti ada yang turun kan begitu.
1: Betul.
0: Kemudian risiko yang harus dipahami juga risiko likuidasi gitu. Jika perusahaan bangkrut atau kinerja sangat buruk sehingga sahamnya disuspend sama bursa efek gitu. Nah, risiko ini sebenarnya bisa diminimalisir dan dikendalikan jika sejak awal kita hanya memilih perusahaan-perusahaan yang benar-benar sehat dan tidak asal-asalan membeli saham. Kalau bahasa yang trend di medsos itu saham gorengan. Ya, makanya kita memang di sekuritas bersama Bursa Efek memang selalu melakukan edukasi dan kita memang sangat menyarankan orang ketika beli saham ini, belilah perusahaan-perusahaan yang betul-betul sehat. Ya, yang 20 tahun terakhir rutin membayar dividen. Ya, jadi kalau tiba-tiba Anda simpan uang dingin di sana butuh mendadak, Anda bisa jual kapanpun. Karena kalau saham-saham yang baru listing gitu ya, yang memang Anda nggak kena kantornya sama sekali, ya tiba-tiba harus beli 100 turun ke 80 gitu ya. Kalau jual kan sayang kan begitu ya. Dan ditambah lagi betul, belum ada jaminan misalkan perusahaan ini bagai dividen. Ini risiko-risiko yang harus dipahami ya oleh para investor pemula.
1: Iya, mungkin kalau misalkan terjadi penurunan saham tiba-tiba drastis nih Pak Muslim. Ini kadang-kadang kan emosional gitu. Ini bagaimana cara untuk kita memang mengatasi emosi ini?
0: Iya, mengelola emosi ini.
1: Jangan sampai kelak gitu.
0: Nah, ini mengelola emosi ini kuncinya itu pada dua hal ya. Logika keuangan dan uang dingin. Nah, ini menarik. Logika keuangan dan uang dingin. Jadi ketika harga saham turun, jangan panik lalu buru-buru jual, kan gitu. Kalau jual kan jadi capital loss tadi ya. Tanyakan dulu secara logis kenapa harga turun. Ini penting. Kalau harganya turun karena sentimen pasar sesaat ya, atau kondisi ekonomi global lagi goncang, padahal perusahaannya misalkan yang kita miliki ini tetap untung ya, dan produknya tetap ada di Banda Aceh gitu ya, ada di Pasar Aceh, ada di Lam Dingin ya, maka pun harga ini justru adalah diskon gitu, atau kesempatan emas untuk membeli lebih banyak di harga murah. Ya misalkan ini orang pakai iPhone, kan ada perusahaan produk iPhone namanya Era ya. Itu yang distributor utama iPhone. Jadi kalau selama iPhone orang beli masih antri walaupun harga sahamnya turun, itu jangan panik gitu ya. Nah kemudian emosi kita tetap stabil jika uang kita gunakan ini adalah uang dingin gitu ya. Uang yang dialokasikan untuk investasi jangka panjang, bukan uang untuk kebutuhan dapur, bukan uang untuk bayar kos-kosan bulanan atau bayar cicilan ya. Nah, jadi kalau sejauh uang yang kita pakai memang uang untuk kita simpan jangka panjang ya, kalau saham yang kita beli benar gitu ya, semakin turun sebenarnya orang akan menunggu. Setelah dia balik sedikit, dia akan tambah lagi porsinya di situ. Jadi kalau kita pakai uang panas ya kan, kalau mahasiswa kan sering kadang-kadang ini SPP 2 minggu lagi ya udah pakai aja dulu trading harian ya kan. Jadi tiba-tiba turun. Nah, ini yang bisa menjadi musibah itu. Makanya kita selalu mengatakan gunakan uang dingin, lebih baik kecil tapi uang dingin ketimbang kenapa yang besar tapi uang panas.
1: Betul. Luar biasa sekali. Oke, Pak Muslim, ini mungkin ada pertanyaan satu lagi yang ingin kita sampaikan mungkin. Yang kesalahan ya, ini mungkin kesalahan yang paling umum yang dilakukan oleh investor pemula nih saat mulai berinvestasi saham. Ini apa yang mungkin kesalahannya ya, yang bisa mungkin kita belajar dari Pak Muslim nih?
0: Kesalahan kita ini kadang-kadang yang paling banyak itu kan beli saham, beli dulu sahamnya, setelah nyangkut baru belajar kenapa nyangkut, kenapa sahamnya turun. Jadi kalau kita bahasa Aceh seharusnya kan harus pakai prinsip ini, jak bedu kalau betul,
1: kalau betul sakit hati. Betul.
0: Nah, ini kesalahan yang banyak di kita ini, beli dulu sahamnya, buka mesos katanya rekom beli saham ini. Ya kan, tiba-tiba besok turun, besok lagi turun lagi, kemudian enggak naik-naik, baru cari kenapa? Kenapa perusahaan ini enggak naik-naik? Ini yang kesalahan yang banyak dilakukan oleh investor pemula. Ya, yang seharusnya memang sebelum kita beli sahamnya ini harus kita periksa dulu. Enggak mesti dari 950 saham yang ada di bursa efek harus kita beli semua ya. Tadi kamu sudah disampaikan di atas, belilah saham-saham yang laba tiap tahun dan tiap tahun bagi dividen. Apalagi sekarang kan sudah banyak aplikasi AI ya, ada ChatGPT segala macam, sebenarnya bisa ditanyakan. Saya ingin 20 saham yang paling banyak bayar dividen setiap tahunnya itu keluar. Keluar listnya ya, tinggal saham dari 20 ini pilihlah beberapa saham yang sesuai dengan karakter kita masing-masing. Dan di Bursa Efek juga ada namanya IDX High Dividend 20 gitu. Jadi 20 saham yang paling tinggi bayar dividen setiap tahunnya. Jadi yang paling aman sebenarnya untuk ya para pemula yang pilih aja saham-saham itu, walaupun nanti jumlah lot yang kita terima nggak banyak ya kan. Tapi persentasenya ya sama aja gitu. Ya yang penting kan persentasenya gitu. Nah yang paling penting apalagi yang harus dijalankan adalah ada bahasa upatah di keuangan apa, jangan taruh telur di satu keranjang, semua dulu dalam satu keranjang yang sama ya. Jadi dalam saham juga betul, juga demikian. Jadi jangan belanjakan seluruh modal Anda hanya pada satu saham perusahaan saja. Jadi harus terapkan diversifikasi sektoral. Misalkan Anda punya modal 1 juta ya, sebagian beli saham yang di sektor perbankan, sebagian di sektor konsumsi ya, sebagian lagi di sektor telekomunikasi misalkan. Jadi kalau ada yang satu yang naik, ada satu yang turun, masih impas kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau hanya beli satu saham saja, kalau turun ya udah turun gitu. Jadi kalau mau dijadikan sebagai trader ya kan, ini kalau hanya satu saham ini jangan berisiko juga. Ya, dan memang ya idealnya kita ada diversifikasi barang 3-5 saham yang kita jaga ya, seperti kita rawat lembu di kandang kita gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau ada yang sehat, ada yang sedang
1: sakit,
0: sakit ya kan, sedang berproses gitu. Kan ada itu kan sunatullah ya.
1: Iya. Ya, baik. Pak Muslim, mungkin yang terakhir ini sebagai penutup, yeah, apa pesan yang ingin disampaikan ataupun Pak Muslim memberikan tips-tips ini utama untuk pendengar yang ingin mulai berinvestasi saham secara praktis dan aman nih, apa Pak Muslim?
0: Sebagai penutup ya, pesan saya sebagai warga Banda Aceh ya, untuk warga Banda Aceh pendengar setia hari ini, jangan takut dengan pasar modal ya. Tapi takutlah jika kita tidak mempersiapkan masa depan finansial kita sejak dini ya. Investasi saham sekarang ini kan sudah praktis, murah dan aman ya, asalkan Anda memilih jalur yang legal ya. Ingat, saya juga ulang lagi katanya 2L ya. Legal dan logis. Itu legal artinya perusahaannya resmi terdaftar di OJK, berizin dan diawasi oleh OJK seperti RHB Sekuritas ya. Kemudian logis artinya keuntungan ditawarkan masuk akal dan ada risikonya. Dan kita memang kalau kita cek dalam beberapa tahun terakhir di Banda Aceh paling banyak kena di logis ini gitu. Ya, jadi tawaran investasi tapi nggak logis, tapi banyak orang yang tergiur di sini ya. Kemudian mulailah dengan nominal kecil terlebih dahulu, jadi nggak mesti harus uang-uang besar. Ya, yang penting ada akun saham, beli saham satu lot kan juga nanti lama-lama akan besar sendiri. Nikmati proses belajarnya.
1: Betul.
0: Jadikan investasi ini sebagai gaya hidup yang konsisten, seperti halnya kita menikmati secangkir sanger setiap hari, ya kan?
1: Iya, iya.
0: Dan kami di RHB Sekuritas ya, kantor perwakilan Aceh selalu terbuka dan siap mendampingi perjalanan investasi Anda ya. Dan memang kalau mau belajar ya kita akan selalu ajarkan.
1: Betul.
0: Ya, dan kita memang selalu menyiapkan kelas belajar, termasuk dalam minggu depan kita juga ada kelas namanya Sekolah Pasar Modal. Jadi bisa dicek, bisa menghubungi saya atau juga dicek di IG kita, ya, di IG DE juga ada. Jadi tinggal nanti daftar dan hadir, ya, dan gratis semuanya.
1: Wow.
0: Dan kita tidak mengutip biaya, gitu ya. Dan kita memang oleh Bursa Efek juga menyiapkan konsumsi bagi yang hadir di acara tersebut.
1: Wah, ya, luar nanti biasa.
0: Setelah pahami, ya kan, seperti yang tadi kan, jak butuh kalian berdua, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, jadi penting juga, dan kita buat acaranya di kantor Bursa Efek. Ya, di Lumbata.
1: Itu. Di Lumbata, ya betul.
0: Di Lumbata, di nomor 8384, itu kalau orang banyak nggak tahu, itu yang di samping Dewan Sate, itu, samping Kimia Farma, ya.
1: Oke.
0: Okay. Itu kantor Indonesia Stock Exchange namanya di situ, IDE. Dan kami juga di sana berkantornya. Dan kita juga, kalau misalkan ingin datang setiap hari berkonsultasi di sana juga boleh. Ada staf kita yang memang standby di sana, yang siap mendampingi, ya, menjawab segala pertanyaan yang dibutuhkan. Demikian
1: ya, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak untuk tips-tipsnya aja juga. Ini bisa kita belajar ya bersama Pak Muslim sebagaimana tema kita cara praktis berinvestasi di saham. Ya semoga saja investasi untuk kita sendiri ya ataupun pendengar ini memberikan hasil nih yang baik dan membantu untuk kita juga mencapai tujuan keuangannya gitu ya Pak Muslim ya.
0: Betul.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Muslim ya sudah hadir di tengah-tengah kita di Pro 1 RR di Banda Aceh. Nanti lain kesempatan kita nih bisa bahas masalah ini lagi nih biar panjang lebar sedikit ya Pak.
0: Siap. Saya selalu siap.
1: Sambil belajar kita Pak. Iya, baik. Oke, Pak Muslim, saya sehat selalu ya Pak Muslim dan semoga sukses selalu untuk Pak Muslim di sana. Iya, demikian mungkin beranda asa kita Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi dengan tema cara praktis berinvestasi di saham dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Oke?

0: Oke, sudah mendengar di mana-mana Anda berada. Waktu di studi kita saat ini telah menunjukkan pukul 16 sore lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kita melaksanakan ibadah salat asar untuk sore hari ini, wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya akan digunakannya azan asar nanti pada pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sambil kita menunggu untuk dikumandangkannya azan asar di kesempatan sore hari ini, alangkah baiknya kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu-lagu bernuansa islami untuk sore hari ini. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat sore mendengar dan selamat mendengarkan.
1: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh. RRI Banda Aceh.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Baik, sudah mendengar di mana pun Anda berada. Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dan sebuah lagu dari All Artist Indonesia Suara dengan hanya Ridho Muniz sedang mengantar waktu kita ke pukul 16.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk berikutnya kita akan menunggu lintas 17 sore. Di pukul 17 sore kami hadirkan kedua negara Anda. Tetap bersama kami di frekuensi 97.7 FM. Baik pendengar, nanti setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia kembali kami persembahkan kedua negara Anda. Selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebuah lagu berdengar dari vokalnya Tito, Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Dan sudah matahari waktu kita juga ke pukul 16 lebih, iya, sudah pukul 17 sore waktu Indonesia bagian barat di kesempatan sore hari ini. Dan berdengar, sesaat kita akan hentikan dulu lagu-lagu hiburan untuk sore hari ini. Dan kami akan hadirkan keruan-keruan Anda dalam lintas 17 sore berjaringan dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas banjir di Pidijaya. Kemudian eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Seratusan personil keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas bencana hidrometeorologi PIDI. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh berhasil memanen bawang merah yang dibudidayakan di lahan bekas lumpur banjir di Desa Manasah Tengoh, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana melalui sektor pertanian. Panen bawang merah tersebut merupakan hasil program percontohan atau piloting yang digagas Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan Universitas Syekh Kuala, Pemerintah Kabupaten Pidijaya, Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta kelompok tani setempat. Lahan yang digunakan sebelumnya merupakan area persawahan yang tertutup endapan lumpur akibat banjir. Melalui pendampingan dari tim ahli Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, lahan seluas 1 hektar tersebut berhasil dimanfaatkan kembali untuk budidaya bawang merah oleh kelompok Tani Jaya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini, mengatakan program tersebut merupakan salah satu bentuk pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang masih dapat dikembangkan di wilayah terdampak bencana.
2: Kita manfaatkan apa yang ada di bencana untuk segera menggerakkan perekonomian. Nah, hari ini kita panen bawang merah. Alhamdulillah ini adalah kerjasama dari semua pihak untuk melakukan piloting untuk pengembangan bawang merah. Ternyata alhamdulillah hasilnya baik. Mungkin bisa dilihat cukup besar bawang merahnya. Moga-moga ini bisa mempercepat proses pemulihan masyarakat untuk dapat lebih berproduksi di masa penanggulangan bencana.
1: Menurutnya keberhasilan panen ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk kembali mengoptimalkan lahan pertanian yang sebelumnya terdampak bencana, sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Selain menjalankan program percontohan budidaya pangan, Bank Indonesia Aceh juga menyerahkan berbagai bantuan sarana dan prasarana kepada 7 kelompok tani dan kelompok petambak garam di Kabupaten Pidi dan Pidijaya yang terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan meliputi hand tractor, kultivator, sarana budidaya bawang merah dan jagung, pupuk, sistem irigasi sprinkler, tuner garam membran, pompa air, serta berbagai peralatan pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pergaraman. Melalui program ini, Bank Indonesia berharap pemanfaatan lahan pasca bencana dapat terus dikembangkan sehingga mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya, laporan rekan TV Maulidia Putri.
3: tren makanan kukusan semakin diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih sehat, menjadi pilihan praktis untuk sarapan maupun program diet dengan harga terjangkau. Ragam kukusan diantaranya ubi, pisang, jagung, dan lain sebagainya. Meningkatnya minat terhadap kukusan turut berdampak positif bagi pedagang seperti yang dirasakan oleh Anissa, pedagang ubi jalar di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Menurutnya daya beli terhadap ubi yang dijual semakin meningkat bahkan karena saat ini belum panen petani lokal di Sare untuk mencukupi permintaan konsumen harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Adapun ubi kuning dan oranye dijual Rp10.000 per kilogram dan untuk ubi ungu Rp15.000 per kilogram.
4: Karena kebetulan belum panen yang punya Sare, jadi kita kayak ambil punya Medan. Kalau punya Medan Rp10.000 sekilo yang warna oranye sama kuning, yang ungu Rp15.000
5: sekilo. Rp15.000. Berarti ini sekarang lagi naik
4: lagi
5: apa?
4: Naik. Kalau lagi normalnya 8.000 2 kilo 15, kalau ungu cuma 13.000 2 kilo 25.
3: Untuk diketahui, ubi jalar kaya akan serat, antioksidan, serta vitamin A dan C yang sangat baik untuk melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, mengontrol gula darah, dan berbagai manfaat lainnya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, MPU Kota Banda Aceh menggelar pendidikan kader ulama atau PKU. Masuk kami kader ulama atau PKU Muda Kota Banda Aceh tahun 2026. Berikut laporan Echa Umami.
6: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh resmi menggelar pendidikan kader ulama muda atau PKU Muda tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 9 Juli 2026 ini bertujuan untuk mencetak generasi ulama yang siap

0: partisipasi nanti sama kader-kader kita, guru-guru ataupun ulama-ulama muda yang ada ikut di kegiatan hari ini.
1: Selain memperkuat pemahaman keislaman, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan para peserta dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana menyebarkan dakwah yang menyejukkan, moderat, dan mudah diterima oleh masyarakat.
2: Adanya kegiatan pingat ini bisa menambah wawasan bagi para ulama muda dalam menaungi kehidupan para generasi Gen Z yang memang sangat luar biasa di Bandar, sehingga bisa dapat meminimalisir terhadap pelanggaran syariat di Kota Banda Aceh.
1: Melalui program yang digelar secara berkala ini, MPU Kota Banda Aceh berharap para lulusan PKU muda dapat menjadi benteng moral sekaligus penggerak literasi Islam yang positif, serta mampu menghadirkan dakwah yang adaptif di tengah kehidupan masyarakat digital. Yesa Umami, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
3: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, atau yang akrab disapa Haji Uma, meminta kasus kekerasan terhadap anak di Aceh Timur tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
1: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur di Desa Payaawi, Kecamatan Idi Tuneng, Kabupaten Aceh Timur memicu perhatian serius termasuk anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman sapaan Haji Uma. Ia menjelaskan kekerasan terhadap anak itu bukan delik aduan atau kasus yang butuh laporan korban untuk diproses. Kekerasan pada anak telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Status hukum nya merupakan pidana umum. Kasus ini tidak memerlukan aduan dari korban untuk diproses dan tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Apalagi kasus kekerasan terhadap anak bukanlah kasus yang bisa dihentikan begitu saja lewat jalur damai. Aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait penyelesaian melalui mekanisme damai sebelum adanya putusan pengadilan.
2: Kasus kekerasan terhadap anak ini sebenarnya ini bukan delik aduan, tapi ini adalah merupakan delik umum yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan kasus ini. Sementara apa yang dilakukan, restoratif justice, perdamaian, itu sebenarnya tidak membawa dampak kepada upaya hukum. Karena perlindungan anak itu memiliki kekhususan dan spesifikasi undang-undang yang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014.
1: Menurut Haji Uma, aturan negara sangat ketat dalam melindungi anak siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Perlindungan ini adalah tanggung jawab bersama, di antaranya negara, pemerintah, masyarakat hingga orang tua. Karena perlindungan anak memiliki undang-undang khusus atau lex specialis, jadi kasus kekerasan anak tidak bisa disamakan dengan tindak pidana ringan yang biasanya bisa diselesaikan secara adat di tingkat kampung atau desa. Haji Uma juga mendesak kepolisian untuk mengusut kasus ini sesuai hukum yang berlaku sampai tuntas. Kekerasan pada anak bukan masalah sepele yang bisa selesai dengan bersalaman. Penegakan hukum yang tegas sangat penting demi melindungi masa depan generasi penerus bangsa. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Maimun Akbar.
3: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. Aturan tersebut mengharuskan kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari dengan mengedepankan prinsip ramah terhadap peserta didik tanpa pembeloncoan maupun kekerasan. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe, Dr. Bukhari, mengatakan seluruh sekolah juga dilarang melakukan pungutan biaya serta mewajibkan penggunaan atribut yang membebani siswa selama pelaksanaan MPLS. Menurut Bukhari, orientasi MPLS tahun ini harus bersifat edukatif dan eksklusif sehingga menjadi sarana bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah dengan aman dan nyaman.
4: Tidak boleh ada perpeloncoan.

0: tidak boleh adanya sifatnya kekerasan, karena kegiatan MPLS di tahun 2026 sesuai dengan Permendikbudmen nomor 12 itu orientasinya adalah edukatif dan inklusif.
1: Ia menambahkan pengawasan dan komite sekolah memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan MPLS di setiap sekolah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 dan tidak adanya aktivitas yang menyimpang dari aturan pemerintah. Selain itu, peserta MPLS di sekolah juga diwajibkan menggunakan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Maimun Akbar melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbo, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbo, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang-ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
4: Waktu dinemukan dia lam nyangkar karena bot udah rusak. Patah klep, ya kan, gak bisa hidup di, dia buang itu. Berang gak ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi. Pokoknya doa lah, ya kan. Ya doa sama dia, selamat.
3: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Pol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabo, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
5: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
3: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Civitas Akademika UTU Melabuh gelar lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Ishak Hasan kepada rektor Dr. Nya Amir periode 2026-2030 di aula auditorium Teuku Umar UTU Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
6: Universitas Teuku Umar UTU Melabuh menggelar kegiatan prosesi lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Dr. Ishak Hasan kepada rektor baru periode 2026 hingga 2030 yaitu Profesor Dr. Nya Amir pada kegiatan yang berlangsung khidmat bertempat di auditorium Teuku Umar kampus UTU Melabuh itu. Kasubag Umum Universitas Teuku Umar UTU Melabuh Musrijal mengatakan pada pelantikan resmi Profesor Nya Amir sebagai Rektor UTU telah dilantik oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek yaitu Profesor Brian Yuliarto di Jakarta baru-baru ini pada tanggal 30 Juni 2026. Prosesi lepas sambut turut diwarnai dengan adat pesejuk Aceh dan tepung tawar.
7: Hari ini kita mengadakan lepas sambut dari rektor sebelumnya ke rektor baru, di mana rektor sebelumnya sudah berkibar dari tahun 2022 sampai 2026. Dan hari ini kita berganti kepemimpinan UTU, Pak, dari 2026 ke 2030. Nah, ini juga kebetulan rektor kami yang terpilih juga dulunya bertugas selaku wakil rektor juga, Pak, membantu Pak Rektor di bidang perencanaan keuangan umum. Nah, alhamdulillah hari ini sudah kita laksanakan lepas sambut, di mana sebelumnya sudah dilakukan pelantikan oleh Menteri di 30, 30 Juni, Pak.
6: Kegiatan acara lepas sambut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan mitra strategis UTU, diantaranya mantan Menpan RB Dr. Azwar Abu Bakar, Kabinda Aceh Brigjen Anri, dan juga dari Kepala BKPSDM Aceh yang mewakili Gubernur Aceh, PJ Bupati Nangkan Raya, Sekda Aceh Barat, dan juga dari Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Perwakilan Bupati Aceh Jaya, serta Ketua DPRK, MPD, MAA, dan MPU Aceh Barat. Selain itu juga turut hadir dari berbagai pimpinan perguruan tinggi, yaitu Rektor UIN Araniri, Profesor Mujibur Rahman, Rektor IAIN Loksmawe, Rektor UBBG, Rektor Universitas Al-Muslim Biren, dan juga dari berbagai Rektor Universitas Cipta Mandiri, Ketua STAN Tengku Dirunding Melabuh, Ketua STAI Darul Hikmah, dan juga dari Direktur AKN Aceh Barat, serta dari unsur Forkopinda di wilayah Barat Selatan Aceh. Reporter RRI, Arif Rizalul, melaporkan.
2: Pendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon, Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Seratusan personil keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Selengkapnya dilaporkan rekan Fitra Jayadi.
8: Pengadilan Negeri Takengon melakukan eksekusi sebagian lahan dan bangunan Pasar Impres Takengon seluas 22 x 41 meter persegi di Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat yang melibatkan personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembongkaran bangunan. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan menyampaikan penolakan atas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Sengeda dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyaknya masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar.
9: Memerintahkan panitra pengadilan negeri Takengon dan jika ia berhalangan akan membentuk salah seorang jurusita dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter kali 41 meter.
8: Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap mengawal jalannya eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sebelum proses pengosongan dilakukan. Eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/PDT.G/2022/PN.TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96/PDT/2023/PTBNA serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pertanggal 18 Juli 2023. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Mendengar pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Sahrin.
10: Teknologi artificial intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bandar Meriah Sukri Tomtars menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya.
11: Cover lagu itu ketika sudah masuk di program AI, kosakata dan kata-kata terhadap kalimat lokal bahasa itu berubah.
12: Artikulasi.
11: Ini sangat fatal, Pak. Kami kecewa terhadap AI itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi pesan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi, AI, bahasanya berubah.
10: Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu Gayo Lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Pendengar Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Warga Blang Garut, Gampung Payasenara, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, gelar kenduri jerat sebagai wujud kepedulian sosial dan pelestarian budaya. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
14: Warga Jurung Blang Garut, Gampung Payasenara, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang kembali menggelar tradisi kenduri jerat atau kenduri kuburan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tersebut diawali dengan pembersihan area pemakaman, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil dan doa bersama sebagai penghormatan kepada leluhur dan anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Kepala Jurung Blang Garut, Zaini Salam, mengatakan tradisi kenduri jerat yang dilakukan beberapa hari yang lalu itu bertujuan menjaga kebersihan dan kelestarian makam sekaligus mempererat kekompakan masyarakat dan memulihkan akan anak yatim. Menurutnya kegiatan tersebut telah menjadi agenda tahunan yang mendapat dukungan penuh dari warga setempat.
15: Tujuan kami yang pertama yaitu untuk merawat kuburan-kuburan yang di sini dan untuk kekompakan dan silaturahmi masyarakat-masyarakat yang ada di sini, kami mengadakan hal ini. Itu pendanaan kami dengan cara kumpul per kakak. Jadi kumpulan itu apa istilahnya seadanya, seikhlas mungkin, tidak kami patok, dan alhamdulillah acara ini penuh masyarakat, kami penuh semangat.
14: Ia menambahkan kegiatan tersebut menjadi solusi bagi makam-makam yang tidak lagi memiliki keluarga yang tinggal di kampung setempat. Dengan adanya kenduri jerat, seluruh makam dapat dibersihkan dan dirawat bersama sehingga tidak ada yang terbengkalai, sekaligus menjadi momentum mengirimkan doa bagi seluruh arwah yang dimakamkan di kawasan tersebut. Sementara itu, Imam Cik Jurung Blang Garut Tengku Nasri mengatakan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan tahlil dan doa yang dihadiahkan kepada para pendahulu, orang tua, serta seluruh masyarakat yang telah meninggal dunia. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pendiri kampung.
16: Kita akan melakukan itu samadiah tahlil beserta doa. Kita hadiahkan kepada almarhum pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita yang telah duluan meninggalkan kita dari dunia ini. Jadi maksud dan tujuannya yang terutama kali ialah untuk mempererat tali silaturahmi antara warga dan mengenang jasa orang tua kita yang telah membangun kampung ini.
14: Ia menambahkan dalam pelaksanaan terdapat beragam pandangan di kalangan ulama mengenai tradisi tersebut. Namun masyarakat Blang Garut lebih mengedepankan nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang terkandung dalam kegiatan tersebut tanpa mengenyampingkan nilai-nilai ajaran Islam. Melalui tradisi kenduri jerat, masyarakat Jurung Blang Garut berharap semangat merawat warisan para pendahulu terus terpelihara. Selain menjadi sarana mendoakan mereka yang telah wafat, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengingatkan masyarakat bahwa kematian merupakan kepastian bagi manusia, sehingga menjadi pelajaran untuk terus memperkuat persaudaraan, menghargai jasa orang tua, dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili. Kejari Sebulu Salam bekali BPD sekota Sebulu Salam soal pengawasan anggaran. Tegaskan BPD setara kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto.
17: Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APDENAS Kota Sebulu Salam menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna memperkuat tata kelola anggaran di tingkat desa. Langkah itu diambil sebagai respon atas krusialnya fungsi pengawasan anggaran guna menekan potensi penyimpangan hukum di tingkat pemerintahan kampung. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kota Sumbul Salam melibatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD lintas kecamatan.
18: Jadi dalam perkembangannya, APDS ini sudah turut mendukung berbagai program penguatan desa melalui kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk dalam Kejaksaan Republik Indonesia.
17: Guna memberikan pembekalan hukum dan konkret, pihak asosiasi menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Sumbul Salam. Langkah itu bertujuan untuk memetakan titik-titik rawan korupsi yang sering menjerat aparatur desa akibat ketidakpahaman regulasi. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita masih mendengarkan lagu Pop Indonesia di kesempatan sore hari ini untuk menemani Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi 97,7 FM. Untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib dapat kami informasikan nanti di pukul 18.57 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk lagu Islami kami hadirkan ke ruang Anda pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami mendengar, kita nikmati dulu beberapa lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda di lagu-lagu Pop Indonesia berikut ini sebelum nanti lagu Islami dan juga nanti pengajian Al-Qur'anul Karim kami juga persembahkan ke ruang Anda. Selamat sore mendengar dan selamat mendengarkan.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sidang jamaah majlis salat maghrib yang dirahmati Allah, seperti mana biasa menyambut sambil menunggu kita untuk salat Aisyah berjamaah. Mari sama-sama di malam berbahagia ini kita niatkan i'tikaf agar pahala duduk kita, pahala mendengarkan kajian diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Baitur Rahman dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tidaknya tentang penciptaan alam semesta. Dan alhamdulillah kita sudah bahas tentang salah satu makhluk Allah yang bernama Haikal. Jadi ada nama makhluk Allah itu yang disebut oleh para periwayat tabi'in, makhluk Allah bernama Haikal. Jadi Haikal itu adalah makhluk yang paling besar. Di dalam Haikal itu terdapat langit, bumi dan seluruh lapisannya. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan malam ini kita akan melihat dan mendengar sedikit perbedaan pendapat ulama terkait tentang mana yang lebih dulu, malam atau hari, mana yang lebih diciptakan terlebih dahulu oleh Allah, malamkah atau hari. Nah, ini sekarang kita sedang malam. Apakah malam ini lebih dahulu diciptakan oleh Allah lalu kemudian siang, ataukah siang dulu lebih diciptakan Allah daripada malam? Nah, seperti mana biasa kita akan baca kitab Imam At-Tawari, salah seorang ahli hadis, beliau juga ahli sejarah Islam yang banyak sekali kitab beliau itu menukil berbagai macam riwayat. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat hebat karena beliau bisa menulis sejarah mulai dari alunan penciptaan langit bumi sampai nanti kita akan melihat hadirnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yang hebatnya adalah beliau jelaskan riwayat-riwayat. Riwayat dari hadis Nabi, riwayat dari sahabat, riwayat dari tabi'in dan atba'u tabi'in. Nah, jadi lengkap. Kaum muslimin rahimakumullah, pada malam ini kita akan membaca judul Al-Qawlu fi layli wa nahari ayyuhuma khuliqa qabla sahibi. Pendapat yang menyatakan malam dan hari, yang manakah di antara keduanya yang diciptakan Allah sehingga berpasang-pasangan? Malam pasangannya hari, kanan pasangannya kiri, atas pasangannya bawah. Imam At-Tawari berkata, wa fi bad'i khalqi syamsi wal qamari wa sifatahima wa sifatihima idza kanatil azminatu biha tu'rafu. Pada menyatakan permulaan penciptaan matahari dan bulan beserta kedua sifatnya, dari situlah nanti muncul yang disebut dengan azminah. Azminah itu waktu. Jadi jam yang kita lihat hari ini, putaran waktu itu berasal dari terciptanya matahari dan bulan. Jadi ketika orang tanya, mana yang lebih dahulu, malam atau hari? Kalau ada yang tanya begitu, maka kita akan membahas terlebih dahulu tentang hakikat terciptanya matahari dan bulan. Sebab inilah dua makhluk yang nanti akan memberi jawaban mana yang terlebih dahulu antara malam dan hari. Kadang nak orang tanya, "Dengku apa manfaat tabut lagi yo? Apa manfaat kita ngaji mana lebih dahulu malam dan hari?" Insyaallah nanti kita akan membuka sedikit
fakta ilmiah tentang hakikat malam dan hari. Karena ini penting. Walaupun pembahasan ini mungkin dianggap sepele, tapi pembahasan ini menjadi perdebatan ratusan tahun oleh ilmuwan astronomi terkait tentang teori Big Bang. Bagi kita yo musuh kita baca lagi yo, dah dengar lagi yo, hana tang lagi, hana manfaat. Tapi astronomi-astronomi di luar itu sedang membahas mana lebih dahulu. Nah, jadi ini penting bagi kita. Nanti kita akan baca riwayat-riwayatnya. Maka oleh karena itu Imam Al-Tabari berkata, "Qad qulna fi khalqillahi an dzikruhu ma khalaqa minal asya qabla khalqihi al-awqat wal azminah." Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Makhluk-makhluk Allah yang pertama itu diantaranya akal. Ini akal manusia. Akal kita ini yang diletakkan dalam tubuh. Sampai sekarang kita tidak tahu di mana keberadaannya. Siapa yang bisa jawab? Akal itu di kepala kah? Di perut kah? Di kaki kah? Atau di mana? Jadi uronyo dengku di urung hana mufum jawaban ketika ayat yang empat idu akai. Mesti tak jawab akai ba ulai, hana ba ulai dengku wacina pelah ulai handu akai. Sebab kalau tangan kita dipotong lalu meninggal, akal itu hilang. Sebab kalau kepala kita dipotong, akal itu juga hilang. Jadi kita tak tahu di mana. Jadi di antara makhluk yang sudah diciptakan Allah terlebih dahulu, akal, ruh Nabi Muhammad, termasuk arasy, termasuk kursi, dan beberapa hal lainnya yang sudah dibahas oleh Imam At-Tabari pada penjelasan yang lalu. Maka oleh karena itu, wa anna dzalika innama huwa qat'us syamsi wal qamari darajatul falka. Darajatul falka. Maka bahwasanya matahari dan bumi itu berputar sesuai orbit. Matahari itu kan punya garis dia. Munyo ta baca uronyo ta kalang-kalang bak Google, dia punya orbitnya, matahari itu punya garisnya. Garis itu hanyalah ilustrasi yang dibuat oleh astronomi. Sebelum ada garis itu muncul, sebelum ada garis orbit itu dibuat ilustrasi oleh astronomi, itu sudah ada sejak dulu, sudah dibahas di dalam Al-Quranul Karim. Contoh, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Coba bayangkan, pada kalimat ayat dalam surat Yasin itu, mustaqar, mustaqar itu artinya istaqarra yastaqiru, menetap. Menetap inilah yang disebut nanti orbit oleh astronomi. Jadi perdebatan ini terus terjadi pada abad ke-20 sampai hari ini astronomi berdebat dengan alam semesta. Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah membahas tentang itu dengan kalimat yang disebut dengan mustaqarrun, menetap. Nah, ini salah satu keajaiban dan mukjizat Al-Quranul Karim. Jadi yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, kita harus ketahui mukjizat itu banyak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu mukjizatnya hampir sama. Hampir sama. Cuman Rasulullah saja yang ada sedikit beda mukjizatnya. Munyo mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Truk, Bak Nabi Isa disebut oleh pengarang kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yaitu Imam Al-Hafidz As-Suyuti, semuanya itu sama, alunannya sama. Disebut dengan mukjizat al-hissi. Hissi itu ini, nah ini mata ini. Bisa dilihat. Makanya Nabi Musa dulu waktu membelah laut bisa dilihat, bisa didengar. Itu namanya hissi. Tapi yang hebatnya Rasulullah didesain oleh Allah, mukjizatnya tidak dimiliki oleh mukjizat para nabi yang lain. Diberi oleh Allah satu mukjizat khusus, khusus untuk Nabi Muhammad. Namanya mu'ajizatul aqli, mukjizat akal. Akal. Jadi diturunkan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu tidak bisa terbang dia.
nyambek nak pegang Quran, Quran nampak saat atuh langit. Nak bisa dia. Mukjizat Quran itu dirasai melalui akal. Akal ini yang akan mendeskripsikan mukjizat yang ada dalam Quran. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perdebatan para ahli astronomi yang sudah diselesaikan lebih dahulu oleh Al-Quranul Karim. Nah, maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, Imam At-Tabari berkata, falnaqulil an. Kalaulah kita sudah bahas penciptaan awal, aras sudah kita bahas, kolam sudah kita bahas, ruh sudah kita bahas, maka hari ini pembahasan kita adalah, kata Imam At-Tabari, bi ayyi dzalika kana al-ibtida bilaili am bin nahar. Sekarang pembahasan kita adalah mana yang lebih dahulu, malamkah atau hari? Beliau berkata, kenapa pembahasan ini harus muncul? Idh kana al-ikhtilafu fi dhalika mawjudan baina dhawin nadri fihi. Pembahasan ini terjadi perdebatan antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Jadi Imam At-Tabari selaku ahli hadis dan ahli sejarah membahas ini perlu adanya sebab berbeda pendapat ulama dan alasannya pun berbeda-beda. Nah, yang pertama kita akan bahas. Sebahagian para alim ulama bi an ba'dahum yaqulu fihi khalaqallahu laila qabla an-nahar. Kita bahas pendapat yang pertama. Menurut pendapat ulama yang lain, ulama mutaqaddimin, antara malam dan hari itu lebih dahulu malam baru diciptakan hari. Berarti malam yang terasa huronyo, nyan malamnya adalah ciptaan Allah yang fun, lehnyan baru untuk urawa. Sekarang kita tanya sama ulama mutaqaddimin, apa alasannya bahwa malam lebih dahulu daripada hari? Maka mereka memberi pendapat, wa yastashhadu ala haqiqata ala haqiqatin qawlu dhalika bi anna syamsa idha qabat wa dhahaba dawuhan ladhi huwa nahar hajama laylu bidhalam. Apa kata ulama mutaqaddimin? Kenapa malam lebih dahulu daripada hari? Karena malam itu bergantung kepada adanya atau tidaknya matahari. Jadi matahari itu ada itu karena nanti menyebabkan sebab adanya malam. Jadi malam atau harinya itu alasan sebab ghabat syamsu, adanya matahari atau tidak. Coba perhatikan baik-baik. Ini bulan, ini matahari. Bulan itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada matahari. Iya kan? Bulan itu bulan, cahaya bulan yang tekalan uronyo, malamnya tekalan tip-tip malam, tekalan bulan, itu bulan yang bercahaya setiap malam itu. Itu cahaya dari mana itu? Dari mana asal cahaya bulan itu? Dari matahari. Karena bulan sampai hari ini tak ada satu pun pendapat yang mengatakan bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Bulan itu bukan cahaya sendiri. Bulan yang kita lihat indah malam dengan purnamanya, dengan penuhnya malam, penuhnya bulan, itu hakikatnya dari matahari. Pertanyaan yang kedua, kalau demikian tengku, matahari dan bulan mana yang lebih dahulu? Lebih dahulu adalah matahari. Maka para alim ulama mutaqaddimin bersepakat, kalau demikian malam lebih dahulu daripada matahari, daripada siang. Nah, itu pendapat para alim ulama mutaqaddimin. Wa anna al-laila illam yubtilhun naharu limutawarridu alaihi wa thabit. Dan bahwasanya malam itu jikalah tidak membatalkannya dianya itu, yaitu oleh siang, maka limutawarridu akan didatangkan kepadanya itu huwa thabit, dan niscaya hadirnya malam itu karena sebab ya tidak ada matahari, karena sebab adanya juga matahari. Inilah yang menyatakan bahwa pendapat para alim ulama mutaqaddimin bahwa sesungguhnya malam itu lebih dahulu daripada
daripada siang. Satu. Yang kedua, kata Imam Ibnu Abbas, suatu hari Imam Ibnu Abbas pernah ditanyai orang, su'ila hal lailu kana qabla nahar. Datang orang kepada Imam Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, kami ingin bertanya, mana lebih dahulu antara malam dengan hari? Maka Imam Ibnu Abbas menjawab, ara'aitum hina kanatis samawatu wal arda rabqan. Kata beliau, apakah kamu melihat ketika hadirnya segala langit dan bumi itu rabqan, dahulunya menyatu? Hal kana bainahuma ila zulmatun? Apakah adalah di antara keduanya itu melainkan kegelapan? Dzalika lata'allamu anna al-laila kana qabla an-nahar. Yang demikian itulah agar kamu mengetahui bahwasanya malam itu ada sebelum daripada hari. Kalau kita deskripsikan bahasa Imam Ibnu Abbas begini. Seseorang datang ke Imam Ibnu Abbas bertanya, Ibnu Abbas, malam dan hari itu mana lebih dahulu? Kata Ibnu Abbas, ya, ya lebih dahulu malam. Apa alasan engkau berkata malam lebih dahulu? Beliau menyebut istilah rabqan. Rabqan itu diambil daripada surat Al-Anbiya ayat ke-30. Kanata rabqan fafataqnahuma. Nah, ini di sini saya ingin bahas lebih panjang sedikit. Rabqan itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, menyota buka kamus artinya berpadu. Seperti air ini. Air ini berada di dalam peluknya. Dia berpadu dia. Seperti tertawa. Ini saya manusia. Ini saya manusia. Ada sifat yang Allah berikan kepada saya. Sifat itu namanya tertawa. Tertawa itu dengan saya disebut rabqan, berpadu, menyatu, tidak bisa dipisah. Pak Long contoh, putih dengan bintih. Kalau bintih warna putih, putih dengan bintihnya hanya pisah. Putih itu tidak akan pernah terlihat kalau dia tidak menempel pada zatnya. Contoh saja, ini putih. Dinding ini putih. Kenapa kita bisa sebut dinding ini putih? Karena putih itu menempel pada zat dinding. Maka putih dan dinding itu disebut rabqan namanya, berpadu. Mufum kan? Pak, contoh lain. Contoh lainnya adalah seperti rindu, sifat cinta, sifat amarah, dan lebih tepatnya terpegah hawa nafsu. Tidak ada satupun manusia di dunia ini mulai dari Nabi Adam sampai hari ini kita yang tidak memiliki hawa nafsu. Semuanya punya hawa nafsu. Makanya mutuna urung pegah jengku ilo yak pegadah hawa nafsu dun. Tak bisa. Tidak ada manusia yang ingin menghilangkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah zat penting yang berpadu dalam tubuh. Hawa nafsu tidak bisa dihilangkan. Hawa nafsu yang bisa diarahkan. Jadi hanasilah manusia hawa nafsu. Menyokotnya hawa nafsu dugu sama lagi malaikat dugu. Hana ibadah, hana li dabuyuhu, hana li mohon mengawin. Hawa nafsu. Nah, jadi ketika seseorang datang bertanya Ibnu Abbas, mana lebih dahulu, malam atau siang? Kata beliau, malam. Kok kamu tahu malam lebih dahulu daripada siang? Beliau sebut rabqan. Kamu tahu enggak? Dulu langit ini itu dengan siang itu bersatu, yang disebut rabqan namanya. Coba buka nanti surat Al-Anbiya ayat 30, silakan dibaca. Ketika menyatu langit dan bumi, langit, bumi, planet, apalagi itu, asteroid, meteorit, itu semua menyatu.
seketika menyatu itulah nanti dipisahkan oleh Allah. Maka Allah berfirman, fafataqnahuma, dipisahkan keduanya. Sekarang kita ingin lihat bagaimana perdebatan ahli astronomi dalam memandang keterpisahan antara zat langit dengan bumi. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita membuka lembaran ilmiah, kita akan melihat perdebatan astronomi. Fafataqnahuma itu dalam bahasa hari ini itu pengembangan teori Big Bang. Sedangkan ratqan yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30, menurut ilmiah hari ini disebut dengan teori Big Bang. Yang satu lagi, pengembangan teori Big Bang. Satu lagi, teori Big Bang. Nah, beda? Beda istilah tapi sama. Coba saya ulang lagi. Dalam Quran disebut istilah ratqan, langit, bumi bersatu, bersatu semuanya. Penyatuan inilah yang disebut nanti oleh George Lecoin dengan istilah Big Bang, ledakan besar. Pengembangannya setelah nanti bersatu, dari satu itu mengembang itu disebut dengan pengembangan Big Bang yang ditemukan oleh astronom Amerika Serikat yaitu Edwin Hubble. Apa pentingnya kita belajar ini? Kita akan lihat fakta bahwa pada dasarnya pengembangan teori Big Bang itu, saya jelaskan sedikit dulu, langit dan bumi itu menyatu lalu dipisahkan oleh Allah. Dipisahkan inilah yang terjadi perdebatan astronomi, bagaimana cara Tuhan memisahkan antara zat langit dan zat bumi. Sebab astronomi menghitung 0,0 detik apa yang terjadi. Ketika ledakan itu terjadi, 0,0 detik apa yang terjadi, 0,10 detik apa yang terjadi, 0,11 detik apa yang terjadi, 1 detik apa yang terjadi, 2 detik kemudian apa yang terjadi, itu dibuat spesifik oleh astronomi. Jadi perdebatan terus terjadi. Maka hadir nanti salah seorang ilmuwan fisikawan terkenal dengan rumusnya yang terkenal itu, apa nama rumusnya itu, E sama dengan MC kuadrat. Siapa penemunya itu? Albert Einstein. Ada dua teori yang sampai hari ini yang tidak bisa ditemukan dengan rumus Einstein. Ada dua peristiwa terjadi yang tidak bisa dihitung oleh rumus Einstein. Pertama, rumus ketika padatnya antara langit dan bumi yang nanti meledak disebut dengan teori Big Bang, karena tidak masuk teorinya ke sana. Kenapa rumus Einstein tidak bisa masuk ke teori Big Bang? Karena teori Big Bang itu adalah kepadatan segala zat yang maha-maha padat. Itu bahasa mereka. Jadi tidak bisa masuk, rumusnya tidak bisa masuk. Karena di situ semua berkumpul. Di situ belum ada lagi istilah apa ikun menyobat hanya fisika zaman waktu itu tulah kan dulu. Nah, istilah atom, dalam atom naik neutron, elektron, belum dapat tu kan. Kena lebo unsur. Jadi Einstein tidak bisa memasuki teorinya untuk membuat deskripsi tentang ledakan teori Big Bang, sebab itu adalah kecanggihan Tuhan yang luar biasa. Makanya Einstein pernah bilang, Tuhan tidak sedang bermain dadu. Einstein yang awalnya seorang ateis, tidak percaya pada Tuhan, akhirnya dia percaya Tuhan. Tapi sayang, dia tidak menemukan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah mengungkap dengan bahasa yang sangat terkenal, Tuhan tidak sedang bermain dadu. Artinya apa? Semua penciptaan pasti ada tujuan, pasti ada fungsi. Satu. Yang kedua, rumus Einstein tidak bisa masuk ke peristiwa di mana Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Isra dan Mi'raj. Siapa yang bisa hitung perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan hitungan Einstein? Tidak bisa.
Hitungan ensin energi yang paling tercepat yang bisa kita lihat paling cepat adalah rumus cahaya. Cahaya pun tak bisa masuk ke dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Sayyiduna Maulana Muhammad SAW. Tapi saya pernah hitung, andailah burak baginda Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan cahaya bukan kecepatan burak, sebab beda. Kecepatan burak dengan kecepatan cahaya beda. Itu nak orang dengar, dengku empat yang paling bagah, cahaya atau burak. Yang paling bagah burak daripada cahaya. Ini Masjidil Haram, ini Masjidil Aqsa. Saya kalkulasikan, kalaulah Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan cahaya, bukan kecepatan burak, maka perjalanan Nabi hanya butuh waktu 0,01 detik. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jarak, berapa kecepatannya? Nabi bisa sampai ke Masjidil Aqsa dari Mekah 0,01 detik. Baru Nabi sampai sini. Itu kecepatan cahaya, belum kecepatan burak. Munyo pakai kecepatan burak 0,00001 detik. Begitulah hebatnya Allah memberangkatkan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, menembus lapisan langit yang menurut Imam Sawi bisa berjarak antara langit pertama kedua 500 tahun. Tapi burak bisa menembus hanya beberapa detik saja. Dan Einstein tak bisa masuk ke dalamnya. Tapi Einstein mengakui bahwa Isra Mi'raj Nabi itu pernah ada. Tapi pengakuan Einstein inilah yang disimpan oleh pihak Amerika, oleh Inggris, tidak bisa dipublikasi. Kalau dipublikasi, sama juga menaikkan nama Islam. Jadi benar aku. Jadi kembali lagi ke sini. Kalau begitu, perdebatan astronom Amerika Serikat dengan perdebatan astronom dari Belgia itu semua berdebat, betulkah ada teori Big Bang atau tidak? Jika ada, bagaimana proses pengembangannya? Maka Edwin Hubble itu ketika dia melihat bintang, dia meniup balon. Dia ambil balon satu, dia tiup. Ini balon ni. Edwin Hubble itu ketika meneliti tentang teori Big Bang, dia menulis, menitik-nitikkan balon. Icok spidol dengku, titik, sini, titik, titik, titik, titik, titik, titik, titik, titik. Jadi ketika dia menulis titik itulah, maka dia tiup balonnya. Ketika dia tiup balon itulah nanti titik-titik yang berdekatan tadi saling berjauhan. Begitulah alam semesta terjadi hari ini. Antara bintang satu dengan bintang lainnya saling berjauhan. Antara bulan satu dengan bulan yang lainnya saling berjauhan. Memangnya ada bulan lain? Wallahu a'lam, mungkin ada bulan lain. Jadi semua perdebatan ini, mereka percaya atau tidaknya tentang teori Big Bang. 1400 tahun yang lalu ketika sahabat belum mengenal sains, ketika Rasulullah belum mengenal sains, itu sudah terjawab dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Maka oleh karena itu jamaah dirahmatillah Allah, kembali lagi ke pendapat Imam Ibn Abbas ketika orang tanya, Ibn Abbas, mana lebih dahulu? Malam atau hari? Kata Ibn Abbas, yang lebih dahulu malam. Pertanyaan kedua, kenapa malam lebih dahulu? Kata beliau, kalian tak tahu ya bahwa dulu langit dan bumi itu menyatu. Ketika menyatu itulah semua keadaan gelap, tak ada satu pun bercahaya. Ini pendapat Imam Ibn Abbas. Sekarang kita baca pendapat imam yang lain, ulama-ulama yang lain yang berselisih daripada pendapat yang mutaqaddimin. Wa akhiruna, wa qala akhiruna, dan telah berkata ulama-ulama mutaakhirin, kana naharu qabla al-laili, adalah siang itu lebih dulu daripada malam. Jadi Ibnu Abbas bilang malam lebih dahulu daripada hari. Pendapat ulama mutaakhirin mengatakan hari dulu, baru setelah itu malam. Sekarang kita tanya sama ulama pendapat mutaakhirin. Ulama mutaakhirin,
apa alasan hari lebih dahulu daripada malam? Maka Imam At-Tabari berkata, wastashhadu li sihhati qawlihim hadha bi anna Allah al-dhikruh. Dan mereka memberi bukti dengan kesahihan pembuktian perkataan mereka terhadap ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dzikruhu kana, penyebutannya sudah ada sejak dulu. Kalau engkau bertanya mana lebih dahulu siang dan malam, kami menjawab lebih dahulu siang. Kenapa lebih dahulu siang? Karena Allah lebih dahulu, wala al-laila, belum ada lagi waktu itu malam. Allah itu tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Allah hidup selama-lamanya. Sebelum ada sesuatu, Allah itu sudah ada. Ketika Allah ada, malam belum ada, siang belum ada, wala syai'a ghairuhu, dan tidak ada sesuatu apapun yang selain Allah yang maha ada. Itu kata pendapat imam atau ulama mutaakhirin. Wa anna nurahu kana yudhi'u bihi kulli syai', dan bahwasanya cahaya Allah itulah, kana yudhi'u bihi, adalah cahaya itu menyinari pada setiap sesuatu. Karena Allah memberi cahaya kepada segala sesuatu, maka cahaya inilah dasar utama ulama mutaakhirin bahwa lebih dahulu siang daripada malam. Kalau begitu, kita tarik kesimpulan. Pertama, ketika nanti ada orang bertanya mana lebih dahulu Allah ciptakan malam dan siang, pertama, jawaban mutaqaddimin, lebih dahulu malam daripada siang. Kenapa lebih dahulu malam daripada siang? Karena pada hakikatnya dahulu belum ada sesuatu. Matahari belum ada, bulan belum ada, dan segala sesuatu belum ada. Berarti semuanya malam. Satu. Yang kedua, ulama mutaakhirin menjawab lebih dahulu siang daripada malam. Apa alasannya? Karena Allah sudah ada sebelum ada sesuatu. Malam belum ada, siang belum ada, tapi Allah sudah ada. Ketika Allah yang sudah ada itulah Allah berikan cahayanya kepada segala sesuatu. Cahaya itulah yang menyebabkan terangnya sesuatu. Berarti lebih dahulu siang daripada malam. Nah, jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru satu lembar kita membacanya, belum lagi yang lain. Karena waktu sangat singkat, nanti kita akan baca lagi ke depan. Yang jelas nyo pelajaran lagi yang menunggu, wajib bagi kita yang dah dupuh. Jadi jangan sampai nanti begini, yang punya mukjizat Quran itu adalah orang Islam, yang punya bukti fakta sain dalam Quran itu adalah orang Islam, yang punya segala pendapat yang benar itu dari Quran dan hadis Nabi adalah juga orang Islam. Tapi yang membuktikannya bukan orang Islam. Ya kan? Yang benar aku? Quran tak ada yang, hadis Nabi tak ada yang. Cuma yang membuktikan itu bukan orang Islam. Yang membuktikan itu adalah orang-orang yang di luar Islam. Apa betul demikian teorinya Tengku? Tidak betul juga. Tapi yang jelas bahwa di era abad ke-20 itu banyak penemu-penemunya daripada orang di luar Islam. Jadi lu pegah lagi yang baik nak anggap lehrona, berarti mandua tahu Islam Tengku. Enggak. Kacamata yang kita pakai itu hakikatnya ditemukan pada dasar orang Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Lampu lagi yang rupa. Ini siapa penemunya? Hakikatnya juga orang Islam. Algoritma yang nanti menjadi rumus dasar terciptanya segala bentuk platform media, Facebook, TikTok, Instagram, itu juga berasal dari orang Islam. Kapan itu terjadi? Pada abad 17, abad 18. Tapi abad 20 itu banyak penemunya daripada orang luar Islam. Jadi konnya yang kena pegah, ilmu kena sampaikan Pak Rana, bahwa inilah hakikat malam dan hari. Bahwa di sini juga terjadi perdebatan yang ada pada orang-orang barat, yaitu astronom. Dan alhamdulillah
Allah sudah menunjukkan kepada kita, ini kitab Quran. Seolah-olah Allah berkata, ini Quran, kau bacalah, semua ada dalam Quran. Apa yang mau dalam Quran? Mau meneliti tentang bulan? Ada. Mau meneliti tentang langit? Ada juga. Mau meneliti tentang nyamuk? Nyamuk. Nyamuk yang tepi-tepi di malam yang mengganggu dia. Ada juga. Mau meneliti tentang ilmu oseanografi, masalah tentang kelautan? Ada juga. Mau meneliti tentang bulan? Juga disebut. Ingin meneliti tentang organisme tubuh manusia, organ-organnya juga disebut. Jadi pada dasarnya munyong meheut gida nyong meheut kaya nunggu meheut napeng meheut tablo rumah baru meheut tablo mato baru baca Quran nunggu ide nyong kan mana nunggu leh tu baca tato yang dah eh urung zaman kan mana nunggu leh baca sabo ayat I baca makna ni baca sabo makna berpikir ya, kok bisa begitu? Kok bisa begini? Kok bisa begitu? Nah, maka oleh karena itu jamaah dirahmatilah Allah. Beda ulama-ulama dulu dengan hari ini, seperti contoh saya ingin sebut. Pada era abad ke-17, abad ke-18, itu hadir seorang ulama yang ahli dalam bidang astronomi. Ulama itu. Menyoronya kan jarang menempuk lagi kan. Menyahuronya tak dengar ulama berarti orang yang ahli dalam bidang agama. Nah, salah aku, handalah. Tapi saya ingin sedikit membedakan, kalau ulama dulu itu ahli astronomi. Siapa di antaranya yang di Aceh? Yang di Aceh yang ahli astronomi tapi juga seorang ulama besar. Mufti Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama yang saya kenal adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau pernah menulis 47 lembar kitab, namanya risalah, bukan kitab, 7 lembar risalah yang diberi nama dengan Risalatut Taqwim. Walau hanya 7 lembar, membuat penelitian tentang 7 lembar itu perlu halaman buku 20-30 halaman. Beliau hanya memberi ilmu 7 lembar. Tapi penelitian untuk takalon kitabnya Kiban Makfud dan Furha tujuan kitabnya perlewate tunggu umur 22 tahun letun baru mufum dia. Pekan. Karena saya sudah buka risalah itu. Risalah itu membahas tentang masalah Hisab Al-Jumal. Hisab Al-Jumal ini tidak ditemukan lagi di era modern. Hisab Al-Jumal itu dipelajari sebelum Rasulullah lahir. Nanti bayangkan. Jadi Syekh Abdul Rauf Singkili punya ilmu sebelum ada Nabi lahir. Nabi belum lahir, beliau punya ilmu kuno. Namanya Hisab Al-Jumal. Pu Hisab Al-Jumal yang panjang itu kan. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya ilmu itu. Namanya Risalatul Taqwim. Memang kadang nak urin tanya nunggu pat tablo kitabnya. Hana pun belau nunggu. Ne download mentong buat Google. Ne tulis Risalatul Taqwim. Nanti tertampak tulisan asli Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ahli astronomi. Pakal nak sebut ahli. Menyo Syekh Abdul Rauf As-Singkili menguasai hisab era modern. Itu standar. Biasa. Tapi yang hana biasa nunggu di kita yo hana umpam sepu tentang ilmu yang ilmunya ke trip tak kana yang disebut dengan hisab al-jumal tadi. Satu, yang kedua, hadir nanti seorang ulama yang juga ahli astronomi, yang beliau adalah bernama Syekh

0: kuburnya. Dan Tekuci Kota Karang ahli astronomi. Nah, ini pelajaran bagi kita kaum muslimin, karena waktu sudah hampir mendekati Isya. Yang ingin saya sampaikan adalah belajar Islam dan agama itu bukan hanya sekedar belajar agama, tapi juga pengembangan agama itu melalui sains, baik ilmu kedokteran kah, ilmu astronomi kah, ilmu oseanografi kah, ilmu geografi kah, atau ilmu biologi. Nah, itu bisa dikembangkan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sinilah dulu pelajaran kita malam ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut kembali tentang pembahasan hakikat malam dan hari. Demikianlah dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Ruang Rindu Nasional yang akan menghadirkan Benny Asyar, akan dipandu oleh Ita Purnama Sari dan Yudi Ismail. Dari studio, saya Arso mengucapkan selamat mendengarkan.

0: kasih Bung Denny.
1: Bung Denny.
2: Mas Yudi.
0: Silakan.
3: Langsung dijawab.
0: Nanti aja.
4: Oh, nanti.
0: Eh, Bang. Okay.
2: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
2: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
0: Bekasi. Banyak kali.
2: Di Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
3: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert.
3: Sudah adakah?
0: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
3: Oh, putus.
0: Baik, coba kita lihat ini di... yang ada by di
3: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
3: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan.
3: Yes.
0: Benijo.
3: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
3: Iya.
0: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Bu Ana.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
3: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
0: Iya, iya.
3: Oh.
0: Mungkin di TV tampak Iksan.
3: Berarti saya
5: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
3: Iya,
0: Bu Ana.
3: Bu Ana.
5: Iya, selamat malam juga.
3: Selamat malam.
5: Ini Bang Benny Asar.
4: Ya, selamat malam gitu.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan silakan.
3: Silakan, Bu.
5: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
5: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
5: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
5: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta bergusur ya.
5: Tahun berapa itu?
0: Oke, udah itu aja.
5: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
4: mewakili kata
5: semuanya,
4: hati ya.
5: mewakili kata hati semuanya ini. Apa penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
0: Siap. Oke, okay, itu aja, Bu Ana.
5: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
3: Woi, iya dong.
0: Tahu iya aja dong.
3: Tidak lekang orang usia.
5: Iya dong, semua. Mana Mbak Itanya?
3: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan
0: betul
3: beliau kembali lagi menemani ruang
0: ini. Oke okay lah.
3: Terhibur.
5: Salam Bu, salam dulu ya.
3: Boleh,
0: silakan.
3: Boleh.
5: Seribu peserta.
0: Aha.
5: Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
5: Okay. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Upa terima Rida, kasih.
5: Dinda dan semuanya terjalankan
0: okay
5: terkecuali.
0: Oke. Okay.
5: Ya, semoga sukses selalu ya.
3: Terima kasih.
0: Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah, ada Mbak Haryanti, Mbak selamat Haryanti, malam.
3: Selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi, Ismail, Tengku Syafiq.
3: Halo.
0: Salam kenal.
6: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
6: Ya, semangat ya untuk semuanya ya.
3: Iya, terima kasih.
6: Ya. Siapa? Bang Benny.
0: Iya, betul, betul.
6: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
6: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
0: okay
6: Benny.
0: Okay.
6: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
0: Okay. Okay.
6: Yeah. Terus yang terakhir, apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke. Okay.
6: Okay. Makasih ya, Bang.
0: Siap.
6: Ya.
0: Baik.
3: Siap, baik.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
6: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
3: Terima
0: kasih. Sama-sama.
6: Sama-sama.
0: Siap.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
3: Malam.
1: Selamat malam, Bang Benny.
4: Selamat malam, Mbak Tiara dari Kendari. Ya. Sehat selalu, Mbak.
1: Ya, alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ?
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
1: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Benny kan pencipta lagu ya. Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
0: Pak? Okay.
1: Ya, ya mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
1: Saya.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
0: Betul.
3: Betul.
0: Sama Tengku Safiq.
1: Iya, bersama Pantik Tengku Safiq.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
3: Yes.
0: Kita ke kemana menjawab itu? Pertanyaan.
3: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke, dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetakus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
4: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetakus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
4: Inarawi itu top dulu ya dari Jawa Barat ya.
0: Betul.
4: Bandung itu dulu. Dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
0: Iya.
4: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetakus Endang, Pak Aju ya dari Musika Studio. Masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetakus Endang. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetakus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
0: Itu
4: karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
0: Oke.
4: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
3: ilmu baru sih.
4: Gitu ya. Berapa oktaf dulu dia? Misalnya 1.5 nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana gitu.
0: Oke.
4: Ya, itu sudah kita pelajari, jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetakus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
0: Oke.
3: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetakus Endang, berarti seperti itu.
4: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetakus Endang,
0: iya, kan?
4: Khusus untuk Hetakus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu karakternya.
3: Berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
3: atau nada dulu?
0: Nada dulu.
4: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
0: Iya betul.
4: Ada yang kita bikin notasinya dulu, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus,
0: sekaligus sudah ada ya.
4: Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai. Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental itu. Jadi bareng notasi, notasi lirik, notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang berarti nggak jadi.
0: Oh gitu ya?
4: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
0: Oke. Okay.
4: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain kan begitu mas?
0: Siap.
4: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Burung Rumahku itu satu set itu mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
0: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
4: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
0: 88.
4: Padahal ya, saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oke.
4: Okay. Ya. Jadi kini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama itu lagu itu. Sudah saya ciptakan sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa kan gitu saya tanya.
0: Iya, gitu ya.
4: Artis saya ada si A, si B, coba Pak sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan?
0: Saya bikin. Oke.
4: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
0: oke,
4: itu pasti cocok.
0: Oh iya.
4: Tetapi
0: iya,
4: waktu
0: iya,
4: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo mas.
0: Oke, okay. Siap.
4: Nah,
0: siap.
4: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat ya, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
0: Iya.
4: Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya nggak yakin, ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya mas ya.
0: Iya.
4: Itu kurang
0: naik ya.
4: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
0: Oh jadi sempat rilis Mbak Maya dulu ya solo.
4: Solo.
0: Oke. Okay.
4: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Oh, dua lagu yang sama itu.
4: Dua
0: ya?
4: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop akurat, atau mendingan nanti saya cari acara selain aja kalau akhirnya Pak Cipta itu ya kan udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh. Okay. Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
0: Maya Angela Safari
4: dengan Muklas Adiputra.
0: Okay.
4: Ya Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
0: boom gitu ya.
3: Begitu Anikaria Safari.
0: Anikaria Safari.
4: Oh iya, sama Anikaria Safari.
3: Edisut.
0: Ya. Emang tahu?
3: Tahu masih kecil itu.
4: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
0: Betul. Ya. Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
4: Kau Tercipta baru berhasil versi. Memang itu lagu ini memang saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
0: Oh, karena okay,
4: zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan jarang sekali. Betul. Mas.
0: Iya. Oke.
3: Alright.
0: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
4: Oke. Okay. Iya. Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu itu pop dangdut ya, saya
0: pop dangdut ya.
4: Pop dangdut. Ya. Rano Karno, Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
0: 93 ya. Oke. Okay.
4: 93. Rano Karno.
3: Nah, itu okay. Diciptakan.
4: Itu rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
0: Iya, iya, iya.
4: Ngikut
0: ya.
4: Yang sebelum-sebelumnya yang
0: betul, suka. Betul.
4: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 ya, 9. Itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedi Diana,
0: Hedi kan, Diana ya.
4: Itu kan pertama banyak kali
0: ya. Dangdut memang.
4: Pertama kali di Indonesia ini antara pop ya pop dut istilahnya itu.
3: Oh, ya. Yeah. Pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
0: Iya, ah, ada hip
3: dut ya.
4: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
3: Dari Diana, Bang, ya. Bang Ben ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
4: Kolaborasi. Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mempengaruhi okay. Ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas Wah, ini masih belum.
0: Enggak, ini ya enggak zaman ini
4: Glodok. Ya, kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, nge-group sendiri.
0: Oh gitu ya.
4: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
0: Oke.
4: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
0: Betul.
4: Termasuk musisinya itu baru masuk.
0: Luar biasa. Ini udah ini kita lanjut lagi.
4: Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
0: Iya.
4: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu. Cintaku Tergusur ya tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
0: Ya. Oh iya.
4: Artis-artisnya JK Record, ya toh banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu, ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda. Tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah itu, nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Kalau Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
0: Iya.
4: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
0: Siap.
4: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya si Dul waktu itu.
0: Itu Mas.
4: Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga,
0: sukses juga. Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
7: Selamat malam Bung Yudi, thank you.
0: Selamat malam
7: juga buat Benny, Bang Benny.
4: Ya. Selamat malam.
0: Oh Rahma, silakan.
3: Oh Rahma.
0: Uni Rahma.
3: Sumatera Rahma. Barat.
7: Ya Sumatera Barat.
0: Siap. Silakan.
7: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
0: Oke.
7: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
0: Betul.

0: Siap, oke. Okay. Okay. Mbak Dani mewakili kata hati bener.
1: Iya.
2: Menjiwai.
3: Nyanyi di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
3: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
2: Betul.
3: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
0: Oke, udah duga itu ya.
3: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
0: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
3: Yang kedua, saya masih ingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Iya, siap, ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
3: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
2: Ya,
3: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Teguh Safik.
2: Iya, siap.
3: Boleh salam buat ini ya.
2: Iya.
3: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup kita Wakil TV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin.
3: Terima
2: sama.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ismail dengan Mas Agus sama ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
4: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Okay. Pertanyaannya?
4: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana?
0: Siap.
4: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui terakat, apa puasa dulu?
0: Oke.
4: Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa? Dari Bung Karno, Bang Rano Karno. Mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
0: Oh, iya.
4: Yeah. Lagu yang diindukan.
0: Siap, oke. Ya.
2: Oke.
4: Okay. Okay. Salam boleh.
0: Silakan, tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, Benigno, ya juga Tete Dinda, juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke. Terima kasih.
4: Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Baik.
4: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI gitu. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
2: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget nah, soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
2: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal. Ya.
0: Pertama-tama,
2: marilah.
5: Pertama-tama, karena saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
0: Nah, benar-benar.
5: Ya.
0: Siap.
5: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak dan siapa kira-kira yang akan dipilih misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
0: Okay.
5: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
2: atau Tengku Syafiq.
5: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terserah Bang Benny, ya kan?
0: Okay.
5: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merpati. Baik.
2: Bang Yudi, nanti kita Bang Yudi, apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
0: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian... mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda,
0: kumaha damang? Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Safiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf ya. Yep.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Safiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya. Yeah.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Ya, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safiq.
1: Habaga, Teh, sehat. Alhamdulillah.
2: Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi sudah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya,
0: kalau
2: udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan, silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja ya.
1: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asa.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Okay, salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabireya ada Kakak Manu, Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
0: iya,
2: Mas Benny, terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu, selamat malam yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, sudah pernah simpan kamu gak sih buat kalau anak-anak gue di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Itu aja sih gitu ya.
0: Siap.
4: Mohon maaf saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Bindi, kemudian juga Bapak Benicio dari Bonde dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu, silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya,
3: nggih. Sehat-sehat selalu nggih.
5: Bang Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny. Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang legend kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Artian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih. Pak ya, Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan, saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis, saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
1: Okay.
7: Dari Dewi Purwati, terus Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku, dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaan gini, itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini nggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty nggak sih Bang Benny? Okay. Ya saya penasaran ya, gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik. Aja sih Mas Benny.
0: Terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EP di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipet ini Mas Yudi.
0: Oke. Okay. Oke.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya kayak
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Bang, topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
1: Bang, pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Sap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya. Bang Syafiq.
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Butuh
1: oh Benny Jo.
8: Tergaul.
0: Oke. Okay.
8: Dan semuanya tak
1: okay. Kecuali. Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptain lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Mukhlas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Mukhlas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu, karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis mau nggak mau suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: gitu. Oh, oke okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak
0: siap
3: lagi,
0: mas. Wow. Ya, oke. Ya, oke, kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan, kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
1: Ya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi
3: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
1: Iya,
3: tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate. Iya,
3: relate ya. Iya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu begitu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati. Gitu tuh.
0: Okay.
3: Lagu sederhana, simple, tapi benar-benar gimana ya, selaku itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu, benar-benar wah ini kejadian bener. Nah, seperti itu Mas.
0: Oke. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai

0: menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan, tadi modifikasi akhirnya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong, pop dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong.
2: Itu siap.
0: Ya, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu.
2: Itu
0: saya memodifikasi memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu no.
2: Oh, jadinya gitu ya. Terus,
0: jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
2: Siap.
0: Ya, kalau orang Jawa berarti album enggak salah gitu. Rujak jeruk, pipo gendeng, nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
2: Gitu ya. Siap.
0: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga. Katanya, waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong.
1: Padahal kita bikin baru ya.
0: Kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri, ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya. Cuman
1: iya, pakem-pakemnya pasti masih ada.
0: Kita kan
1: cuma
0: mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang seperti apa.
2: Itu aja. Uni Rahma.
1: Yes.
2: Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
2: Iya.
1: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
2: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
2: Minta lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
2: siap
1: mau,
2: di Instagram ya. Atau di Twitter di Instagram, atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
2: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab. Cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
0: Tadi pertama saya sudah
2: bilang, cerita ya, tentang Hetty Koes Endang ya,
0: ya mencipta lagu itu. Cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah sudah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu, ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
2: Okay.
0: Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu satu. Satu lagu itu ya satu ini jadi baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa gimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan begitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
2: cara.
0: Gabungan iya ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
0: Antara notasi
1: lirik sama musik.
0: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
0: Nah itu kan iya paketnya itu jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
2: Oh siap kalau
1: mengalir begitu saja
0: tapi jelas
2: nanti dibuka kursus berarti ya.
0: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
2: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
0: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
2: Oke, okay. Siap gitu mas. Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
2: Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
2: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
0: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
0: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
2: Oh, oke.
0: Okay. Salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh
1: bisa menyatukan
0: ya. Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
0: ya, istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya.

0: Produksinya. Okay. Mesti bawain pop dangdut, mungkin Mas ini sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya. Siap. Karena kelebihan gitu, dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Kan? Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
2: Ada cengkok.
1: Nah, nah Bang Benny itu menyatukan
0: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya. Sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa, dan di pasar pun, di market juga tembus.
1: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan
2: dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku. Iya. Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
2: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
2: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
0: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Saya masalah sampai akhir Ayu.
2: Namanya juga akhir Ayu di Maluku.
0: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
0: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
2: udah, sudah bikin lagu.
0: Sudah ide.
1: Sebenarnya udah sambil ngomong udah.
2: Oh, siap.
0: Jadi lagu.
2: Siap.
0: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
2: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
0: SPSI.
2: SPSI masih ya?
0: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekalian kapasitasnya? Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemahat dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, cuman itu aja. Kalau untuk kaitan dengan organisasi, yang targetnya, bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia ini.
2: Siap.
0: Aja, cuman itu aja
1: perjuangan. Penting itu.
2: Ada tawan di Singaraja. Ya. Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
2: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi.
0: Ya.
2: Dan lain sebagainya.
0: Ya, kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai. Tapi kayaknya sekarang juga sedang diperbaiki diperbaiki
1: sistem royalti kita
0: supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak
1: ya, mungkin pengisi-pengisi musisinya ya
0: sebagai pencipta lagunya kan itu.
2: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
0: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
2: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
2: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
0: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
2: Siap.
0: Itu
2: gitu.
0: Palsu.
1: Betul.
2: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
0: Iya.
1: Iya gini Bang Benny.
2: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
2: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: ini Sita berarti Devi. Buat istrinya Bang Benny judulnya
2: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
2: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Memorable, terus everlasting kalau
1: lagu-lagu lama. Di sini ya, di bangku tua ini.
0: Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh,
1: ya,
0: salam untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar. Sukses, semoga sehat semua ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep, mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Bangkalan malah sudah ke Bangkalan. Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin.
1: Agung Sumenep.
0: Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang Safik ya, juga barangkali ya.
1: Salam buat
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong, ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari ini.
3: Izin aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Der jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik onta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Rumahku terus Dakdik Dukder gitu.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus. Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton. Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya, untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
1: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah kembali tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Iya, dari inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan itu. Waktu, Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Terima kasih Bang Andi.
1: Bung
4: Benny Ashar ya.
2: Proyek
4: ke depannya.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya.
0: Oke
5: deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Ah, Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke, kita ekspor ini
1: lagi ya. Tengku
0: Shafiq kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
0: Oke.
1: Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
5: Terima kasih, Om Anas. Oke, okay, terima selamat kasih. Boleh nggak kirim-kirim salam ya, Mas Yudi ya?
0: Boleh, kirim pempe juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh, dan insya Allah kapan-kapan ya, Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus, siapa lagi ya? Ada itu tadi. Bapak Yudhistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam, di Mas Yudhistira. Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay deh, Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu? Berdiri Bulu Romaku atau Dagdikder? Ini nafasnya harus panjang kah dan di apa ini namanya tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya.
2: Berdiri Bulu Romaku, Dagdikder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Ya, itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan gitu. Siap.
2: Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Hit itu membawakan
1: agak
2: lagu
1: sopran kan.
2: Iya, ya. Pas kenesnya itu dapat.
0: Gitu. Oh,
2: sebenarnya
0: ya,
2: kan melihatnya Kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan
0: ya, ya, ya.
2: Itu kan ada kalau kebetulan kalau jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau ya. Orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar.
1: Wih,
0: kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan.
1: Ya. Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Ya. Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin kan ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepengen membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Kebetulan anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya. Siap. Cuman saya hanya kepengen membuat sesuatu karya yang beda.
1: Yang beda.
2: Hanya beda. Okay. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita mau sebelum kita tutup ya. Ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Mbak.

0: Oh. Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan ini, suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
1: Vokal ya.
3: Bagus,
1: iya. Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
2: Nah, tapi kalau yang tadi ini nyanyi cocok nggak?
3: Cocok nggak? Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa? Apa ini, cocoknya ini
2: lagu ini kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu ya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Sendiri berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri,
2: punya warna sendiri ya.
1: Teleponnya kalau gitu. Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh, aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
2: Iya.
3: Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku sudah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Itu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Enggak, bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang
1: Benny. Benny.
2: Ungkapkan apa Benny. Gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya? Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut. Maya bisa. Yes, akhirnya semua ikut.
1: Siap. Mama Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya di sana.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati
1: itu iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih. Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan karena masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu.
2: Saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu yang disiarkan RRI seluruh Indonesia, RRI Plus 1 dan studio produksi di seluruh Indonesia. Kita kembali ke studio dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13, kawasan Lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Anda ditemani oleh saya Arso yang akan menemani Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 97,7 FM, RRI Plus 1 Banda Aceh.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

cara tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Bosku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik milik bangsa.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Arso di malam hari ini yang menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti. Pendengar BINUS, University kembali membuka kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memperoleh beasiswa hingga 100% pada tahun akademik 2027-2028. Program tersebut juga tersedia bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di BINUS at Medan yang mengusung konsep Global Digital Planner Campus. Program ini merupakan bagian dari komitmen BINUS University dalam memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas sekaligus menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing di era ekonomi digital dan konektivitas global. Sebagai salah satu kota strategis di Indonesia bagian barat, Medan dinilai memiliki potensi besar dalam melahirkan talenta muda yang mampu berkiprah di tingkat nasional maupun internasional. Melalui BINUS at Medan, mahasiswa didorong untuk mengembangkan kemampuan digital, jiwa kewirausahaan, dan wawasan global guna menciptakan inovasi serta peluang baru. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di malam hari ini hingga tuntas kebersamaan kita nanti. Pastinya dengan lagu pilihan serta beberapa informasi hingga nanti di pukul 23 di mana kami akan menghadirkan lagu-lagu pilihan dalam program Jazz Music.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Kadang orang suka baca sih, cuma salah baca. Tetap dibaca, cuma salah baca. Kadang suka lihat tanda, cuma ya gak diperhatiin tandanya. Sedih, senang, sama aja. Gimana kita menghargai dua-duanya? One, two, three, go.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

بالله من الشيطان الرجيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Kamis 9 Juli 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه أمين يا رب العالمين. حاضرين حاضرات sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak. Wa qala Junid Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Berkatalah Junid Al-Baghdadi rahimahullahu taala, hayatud dunya kal musafiri ilal haji. Kehidupan di dalam dunia, kata Junid Al-Baghdadi, kehidupan di dalam dunia bagaikan orang yang musafir untuk mengerjakan haji. Lagi ibarat urung musafir ubud haji, yang mana dalam musafir butuh kepada 5 perkara. Begitu juga hidup di dalam dunia butuh kepada 5 perkara, kata Junid. Yang pertama, syarat yang pertama adalah zadun. Zadun itu adalah bekal. Dalam musafir butuh kepada bekal, butuh kepada makanan, butuh kepada minuman dan perkara-perkara yang lain yang dipersiapkan untuk kebutuhan di dalam musafir. Dalam kehidupan di dunia butuh kepada zadun, butuh kepada bekal. Bekal itu adalah takwa akan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Persiapkan olehmu akan bekal. Fa inna khaira zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya takut akan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya Allah,
dan meninggalkan segala larangannya Allah. Meninggalkan akan segala maksiat yang zahir dan meninggalkan segala maksiat yang batin. Dan mengerjakan segala taat yang zahir dan mengerjakan segala taat yang batin. Itu yang pertama kata musannif, yaitu Junid al-Bughdadi, mempersiapkan bekal. Sebagaimana dalam musafir sangat butuh kepada bekal. Ini kan dalam musafir hana makanan, hana minuman, hana pakaian, hana tempat. Sedih. Apalagi musafir, getanya yang sangat jiuh. Lihat alam dunia, berpindah kepada alam kubur. Sesudah alam kubur, alam mahsyar, yang maknanya perjalanan kehidupan di dunia masih sangat jauh. Dan musafir hanali kembali ke alam dunia bila sesudah berpindah kepada alam sesudahnya. Itu syarat yang pertama kata Junid al-Bughdadi, mempersiapkan bekal, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua, syarat yang kedua yaitu butuh kepada saifun. Saifun maknanya adalah pedang atau senjata. Di dalam musafir butuh kepada senjata, butuh kepada pedang. Kadang-kadang dalam musafir na yang perli tapeglih. Begitu juga dalam kehidupan dunia butuh kepada saifun, kepada senjata. Mana senjata yang maksud adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dengan zikir tersebut kita melawan musuhnya, musuh kita. Mana maksud musuh yang dimaksud? Yang dimaksud adalah hawa nafsu yang amarah dan syaitan. Untuk talawan musuh, teh musuh, hawa nafsu, itu nafsu amarah, dan yang kedua adalah syaitan. Dengan putalawan, dengan zikir. Dengan putalawan nafsu amarahnya, dengan zikir. Dengan putalawan setan, dengan zikir. Seperti kata Syekh Abu Ali Ad-Daki rahimahullahu ta'ala, az-zikru sayful lil murini nabihi yuqatiluna a'da'ahum yadfa'una al-afata allati taqsuduhum. Zikir itu adalah senjata untuk memerangi akan musuh kamu,
yang mana oleh musuhmu, kata Abu Ali Ad-Daqi, yang selalu memerangimu, yadfa'un al-afata allati taqsuduhum, yang mana musuh itu selalu memerangimu. Syaitan itu, hawa nafsu itu selalu memerangi kita. Maka jalan untuk memeranginya musuh, melawannya musuh, kata Abu Ali Ad-Daqi, adalah dengan zikir. Maka zikir itu adalah ibarat senjata untuk melawan musuh kita. Sebagaimana dalam musafir butuh kepada senjata, begitu juga dalam kehidupan di dunia ini butuh kepada zikir untuk melawan musuh yang nyata-nyata musuh selalu memerangi kita, membinasakan kita, merusakkan kehidupan kita. Karena oleh hawa nafsu, oleh syaitan, merusakkan manusia supaya manusia mengerjakan larangannya Allah dan menghambat untuk mengerjakan taat kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Ica kawat di musuh, di syaitan, di pubu'a bak ibadat, di pujumut bak larangan Allah. Maka untuk melawan musuh tersebut adalah yuqatiluna a'da'ahum, adalah dengan zikir, memperbanyakkan zikir, baik zikir jihad maupun zikir sir. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala, wa'lam anna mudawamata dzikri tahmidul amradal batinah min qabrin wa ajibin wa riya'in wa su'id dhanni wa hasadin wa haqdin wa ghallin wa ghashin wa muqrin wa hubbin mahmadatin wa ghairi dhalik. Ketahui olehmu akan bahwa berkekalan dengan zikir dapat memadamkan akan amradul batinah, penyakit batin, akan menghancurkan penyakit batin. Dengan zikir itu, dengan mudawamah zikir, dengan berkekalan zikir, akan dapat hancur penyakit batin. Mana yang dimaksud dengan penyakit batin atau maksiat batin? Min kabrin, daripada takabur, wa ajibin, dan ujub, wa riyain, dan riya, wa su'idan, dan buruk sangka. Itu bahagian-bahagian daripada maksiat batin, buruk sangka kepada orang yang lain. Wa hasdin, dan dengki. Wa, dan cinta kepada yang dipuji orang lain, galak dipuji. Jadi dengan mudawamah, dengan berkekalan zikir,
kata Abdul Wahab Asy'arani itu dapat membinasakan atau dapat menghancurkan penyakit yang batin, dapat hilang penyakit yang batin. Kadang-kadang kena pegadah penyakit batin hibrat, menyumbrat. Tetekalan pakan namas merasa dengki, nasifat ujub, nasifat ria dan sebagainya yang itu maksiat yang batin. Maka jalannya adalah kata Abdul Wahab Asy'arani adalah dengan mudawamah zikir, dengan berkekalan zikir. Maka dengan berkekalan dengan zikir itu salah satu untuk menghilangkan yaitu penyakit yang batin. Itu obatnya atau itu senjata. Itu yang kedua. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala, wa'lam anna mudawamata dzikrillahi taala taqta'u khawatir syaitan. Yang bahwa mengekalkan zikrullah taala itu dapat memutuskan segala khawatir syaitan, segala bisikan-bisikan syaitan yang di dalam hati. Dengan berkekalan zikir, jadi bisikan-bisikan yang ada di dalam hati dapat memutuskan. Karena macam-macam bisa halangati ibisi li syaitan ba'ati manusia. Maka andaikan manusia lupa berzikir kepada Allah atau tidak berkekalan dengan zikir, itulah salah satu jalan masuknya syaitan untuk merusakkan kehidupan manusia tersebut. Makanya kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, dengan zikir, dengan mudawamah zikir, dengan berkekalan kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan untuk melawan syaitan. Karena syaitan hanabuilain hanya untuk merusakkan manusia, menggoda manusia, menghancurkan kehidupan manusia. Dan cara manusia mangat rusak, mangat lali dalam dunia, mangat baik ingat perintah Allah, mangat gepubut larangan Allah. Maka syaitan ini ijak melalui hati. Pakan syaitan ijak melalui hati, karena hati kita nyonyan ibarat raja. Maka perlerilah raja. Awate hati kairilah, awate raja kairilah, yang lain mudah. Maka bahkan ibisi lihat nyoba ali syaitan berarti, karena hati kita nyonyan ibarat raja. Yang lain daripada hati yang semuanya adalah tentaranya atau rakyat. Maka oleh syaitan ijak melalui khawatir ibisi berarti kita yang awate kati kai kuasai anggota-anggota yang lain tinggai perintahkan liati. Bahkan sehingga timbul be'e bak beramal, karena ibisi berarti oleh syaitan you tinggalkan beramal. Sehingga bahkan ladu manusia mengerjakan larangan Allah, karena bisikan syaitan untuk you kerjakan larangan Allah tersebut. Maka jalan untuk
melawan setan tersebut adalah dengan mudawamah zikir. Itu salah satu jalan untuk melawan setan tersebut yang selalu setan merusakkan manusia, yang datangnya melalui hatinya manusia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Junayd al-Baghdadi, adalah bahtera atau safinah. Di dalam musafir butuh kepada safinah, butuh kepada markab, kendaraan, karena untuk mudah di dalam musafir dikala karena kendaraan. Begitu juga di dalam alam dunia ini, kata Junayd al-Baghdadi, butuh kepada himmah. Himmah itu adalah bersungguh-sungguh menjalani akan jalan akan akhirat, akan jalan akhirat. Sehingga dengan himmah itu, dengan ada himmah bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah, sehingga hilanglah lalai, han lalai, bahkan karena himmah bunuh untuk mengerjakan perintah Allah, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan perintah Allah, berkeyakinan dalam mengerjakan perintah Allah. Inan sehingga han lalai ya, ipakan i karena himmahna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana, walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh fina pada kami, pada jalan kami, kata Allah, linahdiyannahum subulana, sungguh mendapatkan petunjuk. Orang yang bersungguh-sungguh, yang berkeyakinan untuk menjalankan perintah Allah, linahdiyannahum subulana, Allah akan menunjuki jalannya. Itu syarat yang ketiga, kata Junayd al-Baghdadi. Sebagaimana di dalam musafir butuh kepada kendaraan untuk mudah sampai kepada tujuan, begitu juga dalam beramal, di dalam beribadah butuh kepada himmah, butuh kepada bersungguh-sungguh supaya sampai kepada tujuan ibadah tersebut. Takkan contoh pak subuh, bahkan sehingga tergerak getanya kena pak masjid yang mulianya, karena himmah puno. Nah, bisikan-bisikan puno talawan. Hana takkan tantangan. Apakah ujian, lupi dan sebagainya. Jadi tantangannya hanya perlekalan. Karena himmah di dalam jiwa gedayo, karena berkeyakinan dalam jiwa gedayo, sehingga sampai kepada tujuan ibadah. Sehingga merasa fui, merasa ringan di dalam beramal. Sebagaimana merasa mudah dalam perjalanan dikala karena kendaraan, karena safinah, karena kendaraan, sehingga mudah untuk sampai kepada tujuan musafir. Kemudian kata Junayd al-Baghdadi, di dalam musafir
butuh kepada muallimun. Muallimun itu adalah yang menunjuki jalan supaya tidak tersesat di dalam musafir. Butuh kepada mursyid, mursyidut tariq, yang menunjuki jalan, yang mengarah kemana jalan yang kita tuju di dalam musafir. Dalam kehidupan dunia ini butuh kepada mursyid, butuh kepada muallim, butuh kepada syekh, butuh kepada guru untuk menunjuki arah ibadah yang benar, untuk menunjuki beramal yang benar. Al-amalu bila ilmin mardudatul la tuqbalu. Amal yang tidak didasari oleh ilmu mardudatul la tuqbalu. Mardud, ditolak amal tersebut. Bila amal bila ilmin, dengan tiada ilmu. Maka hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam musafir butuh kepada mursyid yang menunjuki jalan kemana arah kita tujuan, begitu juga di alam dunia ini sangat butuh kepada mursyid atau muallim yang mengajari ilmu tentang beramal, tentang ibadah.

Menuntut guru itu adalah satu kewajiban. Ala murid, ala kulli muridin, dia tuh yang beramal, walau min akabiril ulama, walau ia adalah dari pembesar-pembesar ulama. Guru itu, talabu syekh, adalah untuk jalan benarnya beramal, untuk jalan benarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah menunjuki oleh guru, mengajari oleh guru tersebut. Maka disitulah butuh kepada syekh, butuh kepada guru untuk benar beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Tajuddin Naqsyabandi rahimahullahu taala, man la syekha lahu fa syaitanu syekhu. Siman yang tidak jenis guru baginya man, fa syaitanu syekhu, maka syaitan itulah sebagai gurunya. Maka hadirin sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam musafir butuh kepada mursyid yang menunjuki jalan ke mana arah yang benar yang kita tuju, begitu juga di dalam kita beramal di dalam dunia ini adalah butuh kepada guru untuk menunjuki amal yang benar, ibadah yang benar. Kemudian yang terakhir kata Junaid al-Baghdadi adalah syarat yang kelima, itu sahabah. Dalam musafir butuh kepada sahabah, butuh kepada teman. Di dalam alam dunia ini pun butuh kepada teman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berteman olehmu yang mana teman itu mengajak kepada kebaikan dan takwa kepada Allah, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan kamu berteman yang mana temanmu itu mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lima perkara tersebut butuh di dalam musafir, butuh di dalam kita menuju kepada satu-satu tempat tujuan. Maka di dalam alam dunia ini, karena musafir kita yang sangat jauh, lebih-lebih lagi musafir kita di dalam alam dunia ini yang sangat jauh, sangat butuh kepada lima perkara tersebut. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih di atas perhatiannya, mohon maaf di atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Secara berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh di siang hari ini Kamis 9 Juli 2026. Sari berita, eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Berikutnya kejari 10 salam bekali BPD, maksud kami BPBD. Maaf, kejari 10 salam bekali BPD sekota 10 salam soal pengawasan anggaran. Tegaskan BPD setara kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Ratusan personil keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Pengadilan Negeri Takengon melakukan eksekusi sebagian lahan dan bangunan Pasar Impres Takengon seluas 22 x 41 meter persegi di Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat yang melibatkan personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembongkaran bangunan. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan menyampaikan penolakan atas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Sengeda dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyaknya masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar.
2: Memerintahkan panitra Pengadilan Negeri Takengon dan jika ia berhalangan agar menunjuk salah seorang jurusita dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter kali 41 meter.
1: Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap mengawal jalannya eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sebelum proses pengosongan dilakukan. Eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/PDT.G/2022/PN.TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96/PDT/2023/PTBNA serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pertanggal 18 Juli 2023. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
0: Kejari 10 salam bekali BPD sekota 10 salam soal pengawasan anggaran. Tegaskan BPD setara kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APDENAS Kota Subuh Salam menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna memperkuat tata kelola anggaran di tingkat desa. Langkah itu diambil sebagai respon atas krusialnya fungsi pengawasan anggaran guna menekan potensi penyimpangan hukum di tingkat pemerintahan kampung. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kota Subuh Salam melibatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD lintas kecamatan.
4: Jadi dalam perkembangannya, APDES ini sudah turut mendukung berbagai program pengembangan desa melalui kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk dalam Kejaksaan Republik Indonesia.
3: Guna memberikan pembekalan hukum dan konkret, pihak asosiasi menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Subuh Salam. Langkah itu bertujuan untuk memetakan titik-titik rawan korupsi yang sering menjerat aparatur desa akibat ketidakpahaman regulasi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas bencana hidrometeorologi Pidijaya. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh berhasil memanen bawang merah yang dibudidayakan di lahan bekas lumpur banjir di Desa Manasah Tengah, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana melalui sektor pertanian. Panen bawang merah tersebut merupakan hasil program percontohan atau piloting yang digagas Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan Universitas Syekh Kuala, Pemerintah Kabupaten Pidijaya, Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta kelompok tani setempat. Lahan yang digunakan sebelumnya merupakan area persawahan yang tertutup endapan lumpur akibat banjir. Melalui pendampingan dari tim ahli Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, lahan seluas 1 hektar tersebut berhasil dimanfaatkan kembali untuk budidaya bawang merah oleh kelompok Tani Jaya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini, mengatakan program tersebut merupakan salah satu bentuk pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang masih dapat dikembangkan di wilayah terdampak bencana.
6: Kita manfaatkan apa yang ada di bencana untuk segera menggerakkan perekonomian. Nah, hari ini kita panen bawang merah. Alhamdulillah ini adalah kerjasama dari semua pihak untuk melakukan piloting untuk pengembangan bawang merah. Ternyata alhamdulillah hasilnya baik. Mungkin bisa dilihat cukup besar bawang merahnya. Moga-moga ini bisa mempercepat proses pemulihan masyarakat untuk dapat lebih berproduksi di masa penanggulangan bencana.
5: Menurutnya keberhasilan panen ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk kembali mengoptimalkan lahan pertanian yang sebelumnya terdampak bencana, sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Selain menjalankan program percontohan budidaya pangan, Bank Indonesia Aceh juga menyerahkan berbagai bantuan sarana dan prasarana kepada 7 kelompok tani dan kelompok petambak garam di Kabupaten Pidi dan Pidijaya yang terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan meliputi hand tractor, kultivator, sarana budidaya bawang merah dan jagung, pupuk, sistem irigasi sprinkler, tuner garam membran, pompa air, serta berbagai peralatan pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pergaraman. Melalui program ini, Bank Indonesia berharap pemanfaatan lahan pasca bencana dapat terus dikembangkan sehingga mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
0: Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Melabu, maksud kami asal Merbo, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
8: Setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbo, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang-ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
9: Waktu ditemukan dia dalam jangkar. Dia jangkar kena bot udah usah. Patah klep, ya kan, nggak bisa hidup di, dia buang itu. Berang nggak ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi. Pokoknya doa lah, ya kan. Ya doa sama dia, selamat.
8: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Pol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabo, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
10: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
8: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Oleh informasi yang terakhir, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
11: pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026. Aturan tersebut mengharuskan kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari dengan mengedepankan prinsip ramah terhadap peserta didik tanpa perpeloncoan maupun kekerasan. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe, Dr. Bukhari mengatakan, seluruh sekolah juga dilarang melakukan pungutan biaya serta mewajibkan penggunaan atribut yang membebani siswa selama pelaksanaan MPLS. Menurut Bukhari, orientasi MPLS tahun ini harus bersifat edukatif dan eksklusif sehingga menjadi sarana bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah dengan aman dan nyaman.
12: Tidak boleh ada perpeloncoan, tidak boleh adanya sifatnya kekerasan. Karena kegiatan MPLS di tahun 2026 sesuai dengan Permendikbudmen nomor 12 itu, orientasinya adalah edukatif dan inklusif.
11: Ia menambahkan pengawasan dan komite sekolah memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan MPLS di setiap sekolah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 dan tidak adanya aktivitas yang menyimpang dari aturan pemerintah. Selain itu, peserta MPLS di sekolah juga diwajibkan menggunakan pakaian sesuai dengan syariah Islam. Maimun Akbar melaporkan.
0: Demikian Warta Pukul Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.